Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti.

0: Yeah.
1: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
2: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
3: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
2: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
3: Oke.
2: Bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
3: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
4: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%nya ibu-ibunya. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
3: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk

0: gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
2: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
3: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung mengedarkan ke
4: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
1: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya? Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
2: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
3: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan

bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Saudara pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ada juga yang membuat sarang. Iri aku menyaksikan

0: Ya, mengawali pagi ini juga pendengar, kita sejenak juga mengingatkan sebuah momentum ya, yang penting tentunya untuk bangsa Indonesia, yaitu hari ini Hari Pajak Nasional. Tentunya jadi pengingat buat kita juga ya, bahwa pajak ini bukan sekedar kewajiban warga negara saja, tapi juga sebuah realisasi partisipasi kita juga untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Karena setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat, Anda, saya punya peran yang besar juga untuk mendukung pembangunan di berbagai lini, mulai dari pendidikan yang sekarang ini sudah mulai diawali oleh putra-putri Anda karena sudah mulai masuk MPLS ya. Kemudian layanan kesehatan bagi Anda yang pagi ini sedang berkutat dengan layanan kesehatan di rumah sakit dan sebagainya, klinik misalnya. Kemudian pembangunan jalan utamanya setiap hari yang kita lewati, dan juga jembatan sampai program perlindungan sosial yang manfaatnya harapannya tentunya juga bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat begitu ya. Dan di balik kemajuan sebuah daerah, khususnya juga sebuah negara, ada semangat sinergisitas juga ya, seluruh warga negara untuk berkontribusi sesuai juga dengan kemampuan masing-masing. Jadi melalui kepatuhan membayar pajak, tentunya kita turut menghadirkan masa depan yang lebih baik juga. Kemudian juga paling tidak lebih sejahtera lah ya bagi generasi mendatang kita, karena semakin hari semakin muncul generasi-generasi baru. Sehingga dengan adanya momentum Hari Pajak Nasional ini, kita juga diajak untuk terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya taat pajak, sekaligus juga supaya trust issue yang selama ini warawiri di masyarakat tentang pajak bisa jadi sebuah tantangan yang menuju ke arah lebih baik, bahwa kontribusi kita yang besar ini diberikan untuk negara kita punya arti besar juga bagi pembangunan bangsa. Pendengar, semoga peringatan Hari Pajak Nasional tahun ini bisa apa ya, memberikan sebuah semangat yang lebih tumbuh deh, supaya jadi warga negara yang lebih bertanggung jawab, integritas, kemudian juga peduli terhadap kemajuan Indonesia. Sekaligus kita doanya juga mendapatkan feedback yang baik juga dari negara untuk kita bersama sebagai warga negara Indonesia yang baik. Tentunya apa-apa saja yang sudah kita gunakan, fasilitas publik apapun juga yang menyertai kita hari ini setiap harinya, terbayar dengan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan dengan undang-undang. Nah, pendengar semuanya, sejarah Hari Pajak Nasional tentunya juga kaitannya dengan perjalanan awal kemerdekaan Indonesia ya. Peringatan ini pertama kali diselenggarakan di tahun 2018 setelah terbit keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KAP strip 313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan Hari Pajak. Jadi kenapa dipilih hari ini? Merujuk pada peristiwa 14 Juli 1945 ketika kata pajak pertama kali muncul itu dalam rancangan kedua Undang-Undang Dasar. Jadi dalam bab 7 tentang hal keuangan pasal 23 ayat 2 tertulis segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Sehingga catatan sejarah tersebut kemudian menjadi dasar penetapan 14 Juli sebagai Hari Pajak Nasional Indonesia. Kira-kira hari ini Anda sudah bayar pajak belum, pendengar? Atau ada pajak yang masih tertinggal, masih terlambat dan sebagainya? Semoga bisa segera teratasi semuanya ya.
1: Di wajahmu tumbuh jerawat, itu tandanya rindu.

Pendengar, negara mana yang paling sering mengangkat trofi Piala Dunia? Jawabannya adalah Brasil. Tim berjuluk Seleção ini masih menjadi penguasa Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Hingga saat ini, belum ada negara lain yang mampu menyamai pencapaian tersebut. Kehebatan Brasil juga semakin istimewa karena mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Pendengar semuanya, hari ini siswa baru di berbagai sekolah memasuki hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut MPLS ya. Jadi suasana sekolah tentunya juga mulai terasa lebih hidup dengan berbagai kegiatan pengenalan budaya sekolah, termasuk juga lengkap dengan tata tertibnya sampai membangun semangat belajar untuk peserta didik baru yang hari ini sudah mulai menapaki bangku sekolah. Tapi di balik semarak pelaksanaan MPLS, pendengar, masih ada beberapa fenomena, tidak semua ya, yang tentunya jadi perhatian. Sejumlah sekolah terutama di beberapa daerah justru mengalami kekurangan peserta didik baru. Dan tidak sedikit juga sekolah yang belum mampu memenuhi kuota penerimaan siswa pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini. Dan fenomena ini tentunya juga menimbulkan banyak pertanyaan ya. Apakah penurunan jumlah siswa dipengaruhi oleh faktor demografi atau terjadi perubahan minat masyarakat memilih sekolah, atau ada persoalan lain mulai dari kualitas layanan pendidikannya, zonasi wilayahnya, persaingan antar sekolah, sampai stigma dari masyarakat terhadap sekolah negeri ataupun juga swasta. Jadi kondisi tersebut tentunya jadi tantangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, pendengar ya, karena jumlah peserta didik tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar saja, tapi juga berdampak pada pemetaan akses pendidikan. Jadi kemudian pengelolaan tenaga pendidik berpengaruh sampai kualitas layanan pendidikan di masa mendatang. Bagaimana pemerintah daerah menyikapi kondisi ini? Apa saja evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini? Dan tentunya langkah-langkah konkret apa yang perlu dilakukan supaya setiap sekolah itu bisa mendapatkan kesempatan berkembang serta bisa menarik minat dari masyarakat. Nanti akan dibahas lebih dalam ya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa untuk memberikan penjelasan dan pandangannya tentang tema yang dihadirkan pada dialog AERA yang menyapa hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar. SPMB minim siswa, kenapa? Nanti bersama rekan saya Eka Wulan yang tentunya juga bisa Anda ikuti interaktifnya melalui official YouTube RRI Madiun, dan Anda juga bisa bertanya-tanya melalui line interaktif yang disediakan baik melalui WhatsApp ataupun juga line interaktif telepon pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, mantan gelandang timnas Inggris Joe Cole optimistis The Three Lions mampu mengatasi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026. Ia bahkan yakin Inggris bisa meredam pengaruh Lionel Messi dan mengamankan tiket ke partai final. Cole menilai Inggris memiliki kualitas yang cukup untuk menghentikan permainan kapten Argentina tersebut. Menurutnya, skuad asuhan Inggris memiliki modal yang dibutuhkan untuk menghadapi sang juara bertahan. Mantan pemain Chelsea itu juga menyoroti keunggulan kecepatan yang dimiliki Inggris. Ia meyakini faktor tersebut akan menjadi pembeda saat menghadapi Argentina. Inggris memastikan lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Norwegia pada babak perempat final. Sementara itu, Argentina melaju ke empat besar usai mengalahkan Swiss. Kedua tim akan saling berhadapan untuk memperebutkan satu tempat di partai puncak Piala Dunia 2026. Duel Argentina kontra Inggris dijadwalkan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Atlanta pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Info lain pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi rri.co.id dan sesaat lagi Dialog AI Raya Menyapa akan kami hadirkan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Eka Wulan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Eka Wulan kembali hadir ya, menyapa Anda semuanya pada program Dialog AI Raya Menyapa di edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya? Pendengar semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kita berbincang berkaitan dengan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru di Ponorogo dan juga di daerah sekitarnya begitu ya. Ini seringkali banyak sekolah dasar negeri terutama yang minim siswa begitu. Nantinya akan kami berbincangan bersama dengan Dr. Sultan MSI selaku dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FIKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Beliau juga mantan rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo ya, UMPO tahun 2008 sampai 2020. Kemudian juga sekaligus pengamat pendidikan begitu. Bagi Anda pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami, silakan di 0351459198, WA-nya di 0811-366-9907. Siaran ini bisa Anda dengarkan di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mendengarkannya ya di RRI Digital di Android Anda. Juga bisa Anda tonton, Anda saksikan tayangan ini di YouTube-nya RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sepertinya narasumber kami pagi hari ini sudah terhubung ya melalui aplikasi Zoom, kami sapa. Assalamualaikum Pak Sultan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulan.
0: Ye, bagaimana kabarnya? Sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk para pendengar kita.
0: Baik. Gih, pagi hari ini kita berbincang berkaitan dengan SPMB yang dulu PPDB ingatan ya, Pak Sultan mungkin sesuai dengan topik kita pagi hari ini adalah SPMB minim siswa. Tentunya ini menjadi pertanyaan, mengapa kok bisa minim begitu ya? Dan ini di Ponorogo, kemarin kami juga mendapatkan data dari Dinas Pendidikan bahwasanya untuk SD saja, SD negeri, ini ada 4 sekolah dasar yang justru pada SPMB tahun ini nol siswa begitu, nihil siswa baru. Monggo Pak Sultan.
1: Baik, terima kasih Mbak Ulan dan selamat pagi para pendengar RRI yang berbahagia. Jadi kita mendiskusikan tentang fenomena minimnya peminat sekolah, terutama di SD sama di SMP ya, di Ponorogo.
0: Gih.
1: Jadi tercatat dari sekitar 56 SMP itu 50%-nya itu pagunya tidak tercapai. Di SD juga begitu, ada beberapa sekolah yang tidak mendapatkan siswa. Sebetulnya kalau kita mengkaji persoalan ini, sebenarnya bukan hanya soal Ponorogo ya.
0: Oke, hampir juga seluruhnya ya Pak Sultan ya.
1: Betul ya.
0: Oke.
1: Dan ini seringkali kita berasumsi karena keberhasilan KP, jumlah peserta tidak sebesar di tahun-tahun sebelumnya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita kaji lebih mendalam, sebetulnya ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan itu ya. Pertama adalah perubahan sosial, jadi sociological things. Jadi perubahan sosial, perubahan di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan terhadap paradigma pengelolaan pendidikan atau sekolah. Dan yang ketiga tentu menyangkut problem kebijakan publik. Dan ini ada di tangan pemerintah daerah, terutama di Dinas Pendidikan. Ketiga aspek itulah yang sebetulnya membentuk saling berkaitan sehingga menghasilkan konsentrasi siswa pada sekolah-sekolah tertentu di satu pihak, kemudian ditinggalkannya sekolah-sekolah di daerah-daerah tertentu pada pihak lain. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kemudian terjadi ada sekolah yang menurun, pagunya tidak tercapai, bahkan ada sekolah yang ditinggalkan oleh para siswanya. Ya memang ini harus menjadi perhatian, apakah itu oleh sekolah itu sendiri di satu pihak, kemudian oleh dinas pendidikan di pihak lain, dan tentu pemerintah daerah, sehingga memang harus dibedah secara komprehensif itu di antara ketiga faktor itu. Gitu, Mbak.
0: Oke, artinya ada pergeseran konsentrasi peminatan masyarakat ya, Pak Sultan ya, karena Nyun Sewu, kami kemarin juga berada di SD Negeri Nailan yang kebetulan juga 2 tahun berturut-turut, tahun kemarin dan juga tahun ini nihil siswa begitu, dan salah dua begitu ya. Alasannya adalah kami berhasil, kemudian yang kedua berkaitan dengan pemilihan orang tua yang lebih ke konsentrasi ataupun memilih sekolah yang lebih dari sisi keagamaan begitu, Pak Sultan.
1: Oh, betul. Jadi ini sekedar kis saja ya, misalnya di kota itu ada kita mencatat ada 4 sekolah swasta yang setiap tahunnya itu dia menolak.
0: Ya.
1: Jadi satu tahun sebelum tahun ajaran itu sudah antri. Dan itu menolak. Ada 2 sekolah di lingkungan Muhammadiyah, ada 1 sekolah yang dikelola oleh kawan-kawan di NU, dan 1 sekolah dikelola oleh kawan-kawan dalam jaringannya PKS itu. Ya. Itu keempat sekolah itu nginden itu 2 tahun itu mereka sudah nginden dan sudah menolak-nolak. Okay. Dan pesertanya berasal dari berbagai wilayah, termasuk sampai kepada Selaung gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan menggambarkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma masyarakat. Perspektif sosiologis memberikan petunjuk atau sinyal kepada kita, masyarakat berubah cara mereka memandang bagaimana memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak mereka gitu ya. Sekolah tidak lagi dipandang sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan pendidikan ANSI, tetap dengan simbol-simbolnya, apakah itu negeri dan sebagainya.
0: Uh-huh.
1: Mereka benar-benar ingin mendapatkan layanan yang lebih baik gitu ya. Artinya masyarakat pertama mulai rasional di dalam memilih sekolah.
0: Yeah.
1: Jadi dia kepingin berinvestasi secara terjamin untuk masa depan anaknya.
0: Uh-huh.
1: Jadi simbol apakah itu sekolah negeri dan simbol-simbol yang lain, tentu itu tidak lagi menjadi pertimbangan bagi orang tua. Mulai dari mungkin kebutuhan-kebutuhan tentang prestasi akademik, bagaimana sekolah itu bisa meningkatkan potensi putra-putri mereka termasuk non-akademik.
0: Yeah.
1: Kemudian mungkin juga aspek karakter seperti kedisiplinan, mungkin juga karakter berbasis agama misalnya, mungkin penggunaan teknologi.
0: Uh-huh.
1: Di beberapa sekolah SD itu sudah mulai dikenalkan itu robotik macam-macam itu ya.
0: Yeah.
1: Lalu kemudian peluang untuk bagaimana alumni mereka bisa diterima di sekolah-sekolah favorit ketika mereka nanti sudah lulus dari SD.
0: Uh-huh.
1: Ya, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan yang rasional yang hari ini sudah dimiliki oleh orang tua.
0: Uh-huh.
1: Mereka tidak masalah andaikan mereka misalnya harus menempuh perjalanan jauh dari Selaung sampai ke Ponorogo untuk mengantarkan anak-anak mereka demi investasi yang mereka dapatkan kepastian dari apa yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka.
0: Okay.
1: Itu salah satunya, Pak.
0: Oke, okay, ya. Artinya jarak sekarang bukan menjadi pertimbangan lagi ya, Pak Sultan ya?
1: Betul, ya. Ini kebetulan aja ada 1 sekolah unggulan di sekitar rumah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau setiap pagi mulai dari 6:30 sampai 7:15, di depan rumah itu berlalu lalang mobil-mobil mewah. Gitu.
0: Yeah.
1: Ya, yang mengantarkan anak-anak mereka dari berbagai wilayah. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga di sekolah-sekolah favorit yang lain juga begitu. Ini menandakan bahwa masyarakat sudah mulai berubah dan tentu sekolah maupun pemerintah daerah sudah harus mulai menangkap ini.
0: Yeah.
1: Masyarakat sudah berubah kebutuhannya. Mereka tidak sekedar ingin mendapatkan sekolah yang terdekat,
0: mm-hmm.
1: tapi benar-benar mendapatkan jaminan bagi masa depan anak-anak mereka, begitu, Pak.
0: Oke, tapi sekarang di lingkungan tempat tinggal saya, Pak Sultan, ini juga ada salah satu SD begitu ya. Dulu ketika saya SD, muridnya cukup banyak. Kelas 1 ini ada 26 sampai 30 siswa begitu. Namun seiring dengan berjalannya waktu begitu ya, ini hanya belasan siswa begitu. Sementara sekolah ini sebenarnya sudah berinovasi apa ya bahasanya ya, SD rasa madrasah gitu. Setiap pagi sudah ada pembiasaan baik ya, kemudian ada sholat duha dan sebagainya begitu. Sebenarnya seperti apa sih Pak Sultan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan begitu?
1: Ya, sekolah mesti harus memotret dengan komprehensif sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang Mbak Ulang sampaikan di Ponorogo, kira-kira 3 tahun yang lalu itu Dinas Pendidikan memberikan melakukan satu gerakan ya, gerakan menambahkan satu aktivitas ekstrakurikuler atau kokurikuler berbasis tahfidz. Jadi semua sekolah-sekolah negeri itu kemudian di samping pelajaran yang lainnya, mereka juga menambahkan satu kegiatan namanya tahfidz Al-Qur'an. Bukan sesuatu yang masalah atau bukan sesuatu yang buruk, tentu baik-baik saja. Tetapi ketika kemudian semuanya melakukan itu, ya, ini kan menjadi sesuatu yang tadinya sesuatu yang istimewa kan menjadi sesuatu yang biasa, itu ya. Karena di semua SD kemudian juga menyelenggarakan hal yang sama. Mestinya setiap sekolah itu mencari distingsi pembeda, ya pembeda. Jadi tidak jangan sampai sama dengan yang lain. Gitu. Keempat sekolah unggul yang saya sebut tadi itu di sekitar di kota ini masing-masing memiliki distingsi sendiri-sendiri. Gitu. Ada satu sekolah yang memadukan antara

0: apa membangun brandingnya sesuai dengan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di kawasan atau di sekitar itu.
1: Okay.
0: Dan itu penting, apakah itu berbasis budaya, berbasis olahraga, berbasis saintek misalnya, atau berbasis mungkin wirausaha misalnya. Tapi memang ini mesti harus berdasarkan riset ya, jadi tidak bisanya ditebak-tebak. Seringkali kita ini kan begini, pada saat masyarakat lagi mulai gandrung dengan membekali anak-anaknya dengan pendidikan moral berbasis agama, semuanya begitu.
1: Yeah.
0: Dan pada satu titik tertentu, Yosebu, masyarakat kemudian mulai begini, kok sudah diberi begini, anak saya tetap seperti ini saja ya. Akhirnya mereka mencari sesuatu yang lain. Ini saya sampaikan karena kemarin saya sedang berdiskusi dengan seorang dosen muda yang anaknya masih di SD, lalu kemudian saya tanya, setelah ini mau kemana? Saya kemudian bilang, apakah tidak ke pondok misalnya? Tidak apa, pondok sekarang ya begitu aja itu ya. Saya lebih baik membekali mereka dengan cara tersendiri dan anak-anak saya tetap memiliki kesempatan untuk berkembang potensi yang lainnya. Nah, ini kan sebetulnya masalah itu ya.
1: Yeah.
0: Masalah yang harus dikritisi bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun juga oleh sekolah, bagaimana membangun branding, membangun distingsi, membedakan sekolahnya dengan sekolah lain sehingga nanti tumbuh kepercayaan. Sehingga masyarakat yang butuh penguatan di aspek yang kebetulan dimiliki sekolah itu, ya tetap mereka memiliki trust dan dipilih oleh masyarakat. Begitu.
1: Oke. Baik, artinya setiap sekolah mungkin memiliki program pendidikan yang sama kan, tapi lebih baik ada ciri khas ya Pak Sultan ya dari sekolah tersebut, agar juga ini nantinya juga berpengaruh terhadap peminatan siswa begitu. Apakah tadi disampaikan Pak Sultan ya, bisa budaya, kemudian bisa teknologi, bisa olahraga dan sebagainya, karena branding ini juga menjadi salah satu penentu juga ya Pak Sultan.
0: Ya,
1: oke. Oke, ini sudah banyak sekali yang ngantri ya Pak Sultan di YouTube-nya RRI Madiun. Saya bacakan, ada akun Lapang Dada Human, yang jelas guru SD di negeri ini sudah sepuh dan ogah-ogahan. Di swasta guru-gurunya muda, kreatif, bahkan hingga kepala sekolahnya juga seperti itu. Kemudian sejalan ya dengan akun Suara Rakyat, yang swasta meski gurunya bukan dibayar negara, tapi effortnya luar biasa. Sepertinya bukan hanya sekolah, di negara kita ini bidang apapun yang swasta justru menawarkan kualitas yang lebih baik. Pandangan Pak Sultan seperti apa? Apakah faktanya memang demikian?
0: Iya, jadi betul ya. Jadi memang sekolah swasta, saya katakan kebetulan meskipun saya ini PNS, tapi kan mengelola ada di lembaga swasta ya, di perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau swasta itu ibaratnya kalau tidak apa istilahnya, urup, ya nggak bakal hidup, nggak bakal urip itu ya. Kalau tidak bergerak ya, dan terus mencari inovasi, berkreasi mencari inovasi, ya tidak bakal eksis itu ya. Dan itu selalu ada di dalam alam pikiran, kesadaran, bahkan mimpi-mimpinya kawan-kawan di swasta, mulai dari kepala sekolahnya sampai dengan guru-gurunya. Dan ini juga disadari oleh yayasan gitu ya. Sehingga setiap kali misalnya ada misalnya kawan-kawan guru atau kepala sekolah yang mulai sepuh dan sebagainya, mesti direposisi. Jadi misalnya pergantian kepala sekolah, kemudian pergantian struktur yang lain, termasuk terus mereka mengupgrade, mencari cara bagaimana mereka eksis. Bahkan yang namanya studi bagaimana dia membandingkan diri dengan sekolah-sekolah yang lain, itu terus secara berkala mereka lakukan, apa yang apa istilahnya, yang baru di tempat lain dan apa bedanya dengan kita dan sebagainya. Itu terus mereka lakukan. Kalau ada sekolah swasta yang tidak melakukan itu, pasti mati. Dan itu fenomena itu ada juga di Ponorogo, dan saya kira di kota-kota lain juga sama. Sementara itu berbalik dengan di sekolah negeri. Jadi kawan-kawan yang sudah PNS itu kan, ya sudah pasti mereka terima gaji setiap bulan, bahkan sampai nanti jelang pensiun, tanpa melakukan banyak hal. Kemudian kepala sekolah saya kira juga kurang lebih seperti itu.

0: Jika ada satu sekolah atau dua sekolah yang dinamis di negeri, itu biasanya pasti kita akan temukan di situ ada kepala sekolah yang bahasanya mereka itu kepala sekolah yang gila itu ya. Tapi itu tidak banyak di sekolah negeri.
1: Yeah.
0: Biasanya hanya 1-2 di kota. Yang lainnya itu cenderung main aman. Belum lagi ya, namanya institusi publik di negeri itu kan singgungan-singgungan soal efek-efek politik itu kan juga berpengaruh kepada mereka. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan sekolah negeri itu menjadi seperti terperangkap ya. Nah, tentu membutuhkan pimpinan yang gila tadi ya, gila ide, gila inovasi, termasuk juga dukungan dinas pendidikan. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau sekolah swasta itu kan angker yayasannya mendukung, kemudian institusi sekolahnya oke, ya sudah jalan, tidak banyak batasan. Gitu, Mbak Mula.
1: Oke, kemudian dari akun Selsa ini ya, mungkin salah satu alasan karena di sekolah negeri ini ada paguyuban wali murid yang cukup rempong, jadi orang tua lebih suka masukin anak ke sekolah swasta. Kemudian dari akun Ahmad ini ya, jumlah murid mulai berkurang, salah satu keberhasilan KB bagi generasi tahun 80-an dan 90-an. Kemudian tren menyekolahkan ke lembaga pendidikan berbasis agama, bahkan sekolah swasta menolak siswa baru seperti SD Sapen Yogyakarta, Jakarta, antrian murid baru 5 tahun lebih gitu. Karena ya itu tadi ya Pak Sultan ya, sudah ada branding dari awal gitu ya, sehingga memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut ini cukup tinggi begitu. Bahkan sampai membludak, ada juga yang nyun sewu sampai menambah rombongan belajar gitu ya Pak Sultan ya. Oke. Kemudian ini pertanyaannya berkaitan dengan SPMB, Pak Sultan. Ada akun Intias ini ya, ribet soal aturan, mau sekolah aja ribet katanya. Kemudian dulu kan kita kenal istilah PPDB ya Pak Sultan, kemudian berganti nama menjadi SPMB. Ini apakah berpengaruh terhadap minimnya siswa begitu?
0: Ya sebetulnya bukan istilahnya ya, tapi kalau dulu kan, kalau di SMP terutama itu kan ada soal zonasi itu ya. Jadi di SMP itu ada soal zonasi. Jadi kalau mereka masuk dalam zona itu, nanti dia bisa masuk. Kalau istilahnya tidak, ya berarti tidak bisa masuk. Cuman zonasi itu kan hari ini kan sudah mulai diperlonggar juga. Jadi mereka-mereka yang berasal dari daerah-daerah yang jauh, ya tetap saja mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah di kota. Akhirnya sekolah-sekolah di daerah pinggiran itu otomatis ditinggalkan oleh oleh anak-anak itu ya. Apalagi kalau di Ponorogo ya, di Ponorogo itu bukan hanya soal KB ya, tetapi soal kondisi sosial masyarakat di Ponorogo itu kan mereka kan suka migrasi, ada urban ke kota besar, ada yang dari PMI ke luar negeri. Otomatis biasanya di desa-desa di pinggiran-pinggiran itu ya sebetulnya tinggal itu hanya orang-orang tua itu. Orang-orang mudanya itu ada di kota itu ya, ada di luar kota, ada di luar negeri gitu ya. Dan ketika mereka pulang, mereka sudah mulai memiliki kemampuan untuk berinvestasi lebih tinggi pada anak-anaknya, dan mereka mulai memilih itu ya. Dan berapapun mereka membayar, mereka tidak lagi mikir itu ya. Sekolah-sekolah yang tadi seperti di Sapen, di Malang, di berbagai sekolah-sekolah unggul itu, mereka membayar 25 juta, 50 juta, 75 juta sebagai uang pangkal. Itu mereka nggak mikir itu. Karena mereka punya kemampuan. Dan ini yang memang mesti harus dipikirkan oleh pemerintah daerah, dinas pendidikan, juga teman-teman di sekolah, bagaimana sih supaya teman-teman yang ada di daerah itu tidak perlu menyekolahkan misalnya sampai keluar daerah. Sebut aja di Ponorogo tidak perlu menyekolahkan sampai ke Madiun, kemudian ke Solo, ke Jogja, kemudian ke Malang. Karena di Ponorogo ada yang memberikan layanan, atau di Madiun dan sekitarnya ada yang memberikan layanan. Dan ini jarang sekali ditangkap. Ingat bahwa kondisi sosial masyarakat kita di era ini berbeda dengan era-era tahun 70-an, 80-an, 90-an itu ya. mereka ibaratnya itu benar-benar mulai memilih menu apa yang akan mereka beli gitu, sesuai dengan apa yang mereka inginkan kepada anak-anaknya, meskipun harus dengan membayar biaya sangat mahal gitu ya. Kemarin saya sempat lihat satu sekolah di Karanganyar, untuk masuk SMP aja itu uang pangkalnya 125 juta, dan itu antri, sudah antri 2 tahun uang pangkalnya. Kenapa kita kemudian tidak bisa menyediakan lembaga seperti itu? Setelah saya masuk itu ya, setelah saya masuk di dalamnya, sebetulnya sih tidak kalah teman-teman di daerah dengan melihat program mereka, tetapi memang fasilitasnya yang berbeda. Dan orang tua kadang-kadang juga kepingin anaknya itu mendapatkan fasilitas premium itu, berapapun mereka harus bayar. Nah, ini yang harusnya mulai dipikir lah. Kawan-kawan di AI Raya ini, ayolah menghadirkan sekolah level internasional gitu ya. Sehingga tidak perlu potensinya AI Raya ini harus pergi ke Malang, ke Jogja, ke Solo. Tetapi benar-benar muter berhenti di AI Raya ini, sehingga AI Raya ini benar-benar memiliki keunggulan di bidang pendidikan, apakah itu di SD, SMP, maupun di SMA.
1: Oke. Artinya fenomena ini kan terjadi tahunan ya, Pak Sultan ya. Banyak sekolah terutama di pinggiran, kalau enggak salah kemarin evaluasinya dari Dinas Pendidikan ini yang kekurangan siswa begitu. Larinya justru ke kota begitu ya. Namun di tengah kota pun juga tidak bisa dipungkiri, ini juga masih ada beberapa sekolah yang minim begitu. Bukan nol tapi minim siswa. Nggih. Ini masih banyak sepertinya pertanyaannya masuk di kanal YouTube RRI Madiun, Pak Sultan. Tapi sebelum kita lanjutkan ya, berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, SPMB minim siswa, mengapa gitu ya, kita dengarkan yang satu ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun. Kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini kami berbincang berkaitan dengan SPMB minim siswa, mengapa gitu ya. Bersama dengan Dr. Sultan MSI selaku dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0351 459198, WA-nya di 0811 366 9907. Kami tunggu ya partisipasi Anda hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada akun Sri pagi hari sudah menyimak siaran kita ya. Kemudian dari akun Nila, akun Miftahur Rahman, kemudian akun Tias, akun Narasi Indonesia. Di luar negeri siswa hanya 45, tapi sekolahnya sangat maju, kemudian fasilitasnya lengkap. Kemudian ada akun Agus ya, kemudian ada akun Nuriana, kemudian Suara Rakyat pagi hari ini juga menyimak obrolan kita berkaitan dengan SPMB. Kemudian dari akun Dana yang menanyakan bahwa jujur ya, kami kurang puas dengan SPMB di Kabupaten Ponorogo. Daerah saya sebenarnya ini sudah pas lokasinya, kemudian nilai juga masuk, tapi masih tergeser siswa lain. Dan setelah dicek, siswa tersebut di luar zonasi. Bagaimana kami menyikapi kebetulan anak kami mau masuk dari TK ke SD. Menurut Pak Sultan, apakah sistem SPMB di sekolah tertentu masih rawan mejanya diperjualbelikan? Pak Sultan, monggo, ada pertanyaan dari akun Dana.
1: Oke, masih. Jadi ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan kebijakan zonasi itu ya. Zonasi yang ya pemerintah sendiri sebetulnya seperti berada di persimpangan jalan tuh ya. Dulu ketika zonasi itu diketatin itu ada problem bagaimana meningkatkan kualitas anak didik gitu. Karena pada saat zonasi itu diterapkan harusnya kualitas sekolah itu mestinya harusnya diratakan, ada pemerataan kualitas. Kalau misalnya kualitas sekolah itu hanya berkumpul di kawasan perkotaan saja, sementara yang di pinggir-pinggir itu tidak diperhatikan, ya ketika di zonasi ya masyarakat pasti akan apa istilahnya mencari berbagai macam cara bagaimana bisa menembus problem zonasi itu. Akhir-akhir ini kita juga mendengar atau membaca satu berita bagaimana praktek tanda petik kecurangan ngakali zonasi. Ada yang main kakak palsu, ada yang main apa istilahnya prestasi atau piala palsu, dan itu di satu kabupaten tertentu terjadi dan dibongkar oleh masyarakat. Dan saya kira hal-hal begini menjadi bagian dari fenomena yang juga terjadi di mana-mana, tak terkecuali di Ponorogo. Sehingga kalau tadi ada yang bilang anaknya masuk zonasinya tetapi tidak terserap, sementara anak yang jauh kemudian bisa masuk, ya saya kira ini bagian dari kelemahan-kelemahan sistem zonasi di satu pihak, dan juga apresiasi terhadap apa yang disebut sebagai prestasi, kemudian mungkin ketelitian atau akurasi seleksi terhadap siapa yang benar-benar berada di dalam zonasi itu. Ini memang membutuhkan pengawasan kita bersama, sehingga zonasi di satu pihak tetap jalan, kemudian memberikan ruang bagi anak-anak yang berprestasi, benar-benar mereka berprestasi, bukan karena ada permainan tadi itu ya, apakah itu permainan sertifikat, permainan penghargaan, termasuk permainan-permainan yang lain yang seringkali juga terjadi dalam menyiasati sistem zonasi. Jadi bisa jadi kasus tadi ya terperangkap dalam ya carut-marut permainan itu.
0: Oke, baik. Karena seringkali masyarakat menyatakan bahwa SPMB ini rawan ya Pak Sultan ya, rawan praktik-praktik yang disebutkan tadi gitu. Semoga kedepannya SPMB ini semakin baik ya, karena kalau PPDB dulu kan ada jalur zonasi, kemudian di SPMB ini mengganti dengan jalur domisili yang lebih fleksibel, kemudian kuota jalur afirmasi dan juga prestasi yang lebih besar, serta diperbolehkannya tes kemampuan akademik untuk siswa begitu ya. Kemudian dari akun Ahmad ya, pemerintah seharusnya mencontoh sistem pendidikan atau pengajaran ala Muhammadiyah gitu. Kemudian dari akun Tunjukkan Jalan, kenapa fenomena sekolah swasta ini terjadi di tataran SDMI. Saat SMP, SMA mereka baru melirik negeri, bahkan rebutan begitu. Kemudian ada dari akun Miftakur Rahman ya, rawan bullying sama rawan perpeloncoan itu saat SPMB, minim minat siswa sekolah yang pendaftarannya tentunya ini bikin trauma juga gitu. Oke, kemudian Pak Sultan tadi kan disampaikan ya jenengan di awal bahwasanya masih ada anggapan sekolah-sekolah favorit begitu, sekolah-sekolah unggulan begitu. Nah ini sebenarnya cap ini yang mengecap siapa? Apakah dari masyarakat sendiri atau seperti apa Pak?
1: Ya, saya kira ini kreativitas, inovasi atau daya kritis sekolah berikut mungkin yayasan atau lembaganya di satu pihak dengan bertemu dengan perubahan perubahan persepsi atau kebutuhan masyarakat. Jadi tentu awalnya sekolah biasanya kan, apalagi di swasta ya, sekolah biasanya kan juga tidak memiliki sumber daya yang cukup ya. Tetapi barangkali yang sering saya lihat dan saya amati, mereka kemudian berani membranding diri. Membranding diri tentu bersamaan dengan itu, ini saya cerita tentang sekolah yang baru tumbuh dan akhirnya mendapatkan kepercayaan ya. Jadi mereka membranding diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bersamaan dengan itu, mereka berupaya untuk menghimpun semua potensi yang mereka punya untuk memenuhi branding yang sudah mereka sampaikan kepada masyarakat. Perlahan mereka kemudian mendapatkan kepercayaan. Sekolah di dekat rumah itu dulu awal ketika mereka merubah dari satu sekolah asalnya menjadi konsep sekolah unggul, 2 tahun pertama itu tidak mendapatkan murid. Mereka terpaksa ngambil miliknya anak tetangga, anaknya teman gitu ya, anaknya guru. Tapi perlahan tahun demi tahun branding mereka itu kemudian juga ditunjukkan dengan bukti. Sekarang mereka menolak-nolak. Jadi tentu ada banyak faktor di sini ya. Mulai dari menata manajemen sekolah itu. Saya sangat yakin sekolah-sekolah yang dipercaya itu benar-benar berusaha menjaga kualitas mereka. Mereka baca betul apa sih sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat. Mereka juga berupaya bagaimana memenuhi kebutuhan atau tuntutan masyarakat dan dievaluasi terus-menerus. Orang tua diajak untuk membicarakan bagaimana anaknya itu pasrahnya dibentuk, dipersiapkan. Dan yang begini, mohon maaf, di sekolah negeri kan tidak terjadi. Apalagi di SD itu ya, tidak terjadi. Komunikasi antara sekolah dengan orang tua murid itu sangat terbatas. Biasanya baru agak intens itu nanti kalau udah di SMP maupun di SMA. Tapi di SD itu saya lihat rata-rata, di negeri maksud saya, rata-rata orang tua tidak banyak dilibatkan dalam rangka bagaimana si anaknya nanti dibentuk. Tentu di situ ada risiko ya. Risiko untuk menyiapkan sumber daya, apakah itu sarananya, kemudian gurunya, pendampingnya. Ingat ketika sekolah itu misalnya sudah membranding, misalnya berbasis life skill, saya tahu di satu sekolah itu, ya mereka kemudian harus menyiapkan sarana. Mereka kemudian juga harus menyiapkan guru atau instruktur pendamping, agar life skill yang dijanjikan benar-benar bisa dibuktikan kepada orang tua. Dan inilah yang harusnya dibaca oleh sekolah-sekolah negeri. Jadi trust itu menurut saya perpaduan antara branding, kemudian total quality management, dan upaya untuk terus-menerus berinovasi atau berkreasi. Dan itu tidak boleh berhenti. Kalau kreativitas dan inovasi itu berhenti, siapapun sekolahnya termasuk sekolah unggul, dia akan dikoreksi oleh masyarakat. Dan di Ponorogo itu ada, Mbak. Jadi tahun 90-an itu ada sekolah yang benar-benar sangat favorit, sekolah swasta. Tetapi karena mereka gagal berinovasi dan mereka mulai sibuk dengan internal problem internal mereka, ya lama-lama ditinggalkan. Sekarang mencari murid mereka susah sekali. Ya, itu mahalnya trust masyarakat itu ada di situ.
0: Iya, jangan sampai lengah ya, Pak Sultan ya. Nanti akan berpindah begitu. Kemudian setiap sekolah di Ponorogo ini kan apa ya? Ada yang tadi disampaikan minim siswa, kemudian nil siswa begitu. Lalu kemarin kami juga mendapat informasi bahwa Dinas Pendidikan ini memperpanjang durasi pendaftaran. Apakah ini menjadi solusi, Pak Sultan? Karena kan SPMB kita ketahui dilaksanakan secara online begitu. Lalu untuk perpanjangan pendaftaran ini dilaksanakan secara offline.
1: Ya, ini sebetulnya apa ya, langkah jangka pendek aja ya. Memperpanjang, tapi itu kan bukan solusi itu ya, sebab orang tua tadi kan sudah memiliki peta sendiri anaknya mau disekolahkan kemana. Meski itu diperpanjang, itu kan tidak menjawab apakah sekolah itu akan mendapatkan tambahan siswa. Dia kan dapat tambahan, ya mungkin tidak memenuhi harapan sekolah itu. Sebetulnya yang diperlukan adalah kebijakan yang komprehensif itu ya, dari sekolah maupun dari Dinas Pendidikan, mulai dari benar-benar memeta jadi apa sih sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat itu ya, masyarakat ini sebenarnya mengendaki apa terhadap sekolah. Mungkin pemerintah bisa melakukan mapping lah misalnya, apa sebetulnya di tingkat SD itu seperti apa, di tingkat SMP seperti apa misalnya. Sehingga dari sana mulai, pemerintah kemudian mulai membuat kebijakan bagaimana mutu itu benar-benar diratakan, bukan hanya terkonsentrasi di kota misalnya, mulai digeser ke daerah-daerah agak pinggir di sekitar kota sampai nanti ke wilayah yang jauh. Saya ingat misalnya di tingkat SMTA itu ya, ada gagasan-gagasan atau ide inovasi yang sangat berani. SMK-SMK di daerah-daerah kecil, misalnya di Selaung dulu ada SMK yang sangat terkenal dengan coffee shop-nya ya. Dan itu di branding betul, lalu kemudian konkret betul bagaimana membangun wirausaha berbasis UMKM dengan kopi dan macam-macamnya. Banyak siswa yang pergi ke sana dari satu kecamatan sampai pergi ke Selaung. Ada yang berbasis misalnya kriya misalnya di Sawo misalnya, kemudian ada yang berbasis teknologi yang ada di Padekan, ada peminatnya. Mereka juga berburu ke sana. Dan di SMA juga sama. Di SMA itu dulu terkenal ada 1, 2, 3. Sekarang bukan 1, 2, 3, tapi 1, 2, yang ketiga ini mulai bergeser ke satu kecamatan tertentu. Karena sekolah itu memang mampu membuktikan mutunya, dan inilah yang mesti harus diperhatikan oleh sekolah maupun oleh pemerintah.
0: Baik. Ketika SPMB ataupun PPDB ini ya, Pak Sultan, minim siswa, apakah wacana regrouping ini menjadi salah satu hal yang bisa diterapkan, Pak Sultan?
1: Ini juga mesti kita harus hati-hati juga ya. Artinya regrouping teorinya begitu. Asumsinya nanti karena satu sekolah berkurang, kemudian sekolah yang kedua juga minim, dijadikan satu. Tapi ini kan jangka pendek. Mesti harus dibaca betul, kenapa sih berkurang? Kalau misalnya saja ya, benar-benar potensi siswa di sekolah itu kecil, pertama itu. Kemudian kedua, kebutuhan masyarakat di sekolah itu ternyata juga tidak bisa dijawab oleh sekolah itu, di regrouping kayak apapun, ya tentu saja kecil itu ya. Saya beri contoh misalnya, di daerah dekat saya ada dua sekolah yang sudah di regrouping. Tapi tentu saja muridnya kecil. Kenapa? Karena di sekitar itu ada sekolah-sekolah yang lebih bonafit itu ya. yang sekolah itu tidak mampu apa istilahnya mendekati paling tidak sekolah-sekolah yang Ponapi tadi itu, ya tetap saja. Jadi regrouping menurut saya ya itu tetap oke lah pilihan kebijakan, tapi itu kebijakan tentatif saja ya. Tapi kebijakan jangka panjangnya mestinya dipeta betul. Apakah memang perlu diregrouping atau justru sebetulnya bukan regrouping? Mungkin regrouping plus misalnya peningkatan tadi distingsi pembeda atau branding tadi, kualitasnya tadi, apa yang dibutuhkan di situ, sehingga regrouping yang dimaksud benar-benar kedepannya sekolah itu berkelanjutan, bukan jadinya diregrouping, lalu setelah diregrouping tetap saja nggak dapat siswa dan akhirnya tutup atau mati, gitu. Padahal di situ potensi siswanya masih banyak. Nah tadi gagal memeta problem dan kebutuhan masyarakat atau orang tua di wilayah tersebut.
0: Baik.
1: Ya, kira-kira gitu.
0: Oke, terima kasih Pak Sultan. Karena waktu kita terbatas ya, mungkin sebelum kami akhiri, apa yang kembali ingin disampaikan berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, Pak Sultan?
1: Oke, jadi terima kasih Pak Wulan. Jadi ketika kita bicara SPMP itu sebenarnya bukan sekedar soal kurangnya pendaftar, tetapi ini menyangkut ada indikasi ketidaksesuaian ya, mismatch antara perubahan perilaku masyarakat, kemudian kapasitas adaptasi sekolah dan desain kebijakan. Masyarakat kita sudah berubah, mereka sudah mulai memiliki kebutuhan dan keinginannya sendiri. Karena itu penyelesaiannya itu tidak bisa instan, tetapi harus berkelanjutan. Kita bangun kembali kepercayaan masyarakat melalui sekolah dengan meningkatkan mutu, diferensiasi, kemudian kebijakan ditata ulang, sehingga pemerataan mutu ini benar-benar bisa kita capai dan kita wujudkan. Dan dengan demikian insya Allah SPMP di berbagai sekolah tetap bisa dicapai dan sekolah tetap bisa berkembang secara berkelanjutan. Demikian Pak Wulan.
0: Baik, terima kasih Dr. Sultan MSI, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya ya bersama RRI. Sehat selalu untuk panjenengan Pak Sultan. Dan amin. Tentunya kondisi ini menjadi perhatian bersama ya, dan memerlukan kerjasama antara sekolah, kemudian orang tua, masyarakat, serta pemerintah agar setiap calon peserta didik ini memperoleh informasi yang jelas dan juga kesempatan pendidikan yang merata. Akhirnya dari Studi Integrasi Pro 1 RRI Madiun, saya Eka Wulan bersama tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID jilid 2 merupakan hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses penyunting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu, terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini, tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Jawa Timur, di kesempatan hari ini bersama saya Dini Wardani, pendengar, kita buka informasi, inilah Jatim hari ini.

0: Jatim, hari ini mendengar pagi ini kita awali bersama dengan reporter Ninda Alivia yang akan melaporkan SDN Sukerejo 3 Kota Blitar hanya dapat 5 siswa baru. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Ninda Alivia. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, SD Negeri Sukerejo 3 Kota Blitar kembali hanya menerima 5 siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Jumlah tersebut sama seperti tahun lalu sehingga penurunan peserta didik baru di sekolah ini terjadi sejak atau selama 2 tahun berturut-turut. 5 siswa baru yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari ke depan. Meski hanya diikuti segelintir siswa, kegiatan tetap berlangsung seperti sekolah lainnya, di mana pada hari pertama kemarin diawali dengan upacara pembukaan, dilanjutkan pengenalan guru, ruang kelas, serta lingkungan sekolah. Kepala SD Negeri Sukerejo 3 Kota Blitar Agung Muklis mengatakan jumlah siswa baru di sekolahnya terus menurun dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun ajaran 2025-2026, sekolah menerima 5 siswa baru, dan pada tahun ajaran 2026-2027, jumlah tersebut tidak berubah. Menurutnya, minimnya peserta didik baru dipengaruhi menurunnya jumlah lulusan taman kanak-kanak di sekitar sekolah. Selain itu, orang tua kini memiliki lebih banyak pilihan sekolah sehingga persaingan memperoleh siswa baru semakin ketat. Di sekitar SD Negeri Sukerejo 3 juga terdapat 3 lembaga TK, namun jumlah lulusannya relatif sedikit. Di sisi lain, lokasi sekolah yang berdekatan dengan sejumlah SD Negeri ataupun swasta membuat calon peserta didik tersebar ke berbagai sekolah. Saat ini jumlah siswa SD Negeri Sukerejo 3 dari kelas 1 hingga kelas 6 sekitar 60 anak, dan untuk menarik minat calon peserta didik, sekolah rutin menggelar sosialisasi ke TK, termasuk mengadakan lomba melukis setiap akhir tahun. Namun upaya tersebut belum mampu meningkatkan jumlah pendaftar yang secara signifikan. Kedepan sekolah berencana menjalin kerjasama dengan TK di sekitar wilayah Sukerejo melalui program pembinaan membaca, menulis, dan berhitung atau KALISUM. Program ini diharapkan dapat memperkenalkan lingkungan sekolah kepada calon peserta didik sejak dini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Dinin Ali Nurdin menyampaikan bahwa SD Negeri Sukerejo 3 menjadi salah satu dari 7 SD Negeri di Kota Blitar yang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hanya memperoleh kurang dari 10 murid baru. Meski demikian, Dinas Pendidikan memastikan kegiatan belajar mengajar di seluruh SD Negeri tetap berlangsung normal. Hingga kini belum ada rencana melakukan regrouping sekolah karena minimnya jumlah murid baru dinilai berkaitan dengan menurunnya jumlah lulusan TK di sejumlah wilayah. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ninda Alivia, pendengar, SDN Sukerejo 3 Kota Blitar hanya dapat 5 siswa baru pada masa MPLS begitu ya di 2026 ini di tahun ajaran baru. Nanti kita juga akan update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter lainnya se-Jawa Timur pagi hari ini. Dan pagi ini Anda masih ditemani Dini Wardani bersama dengan Atit Sasono di ruang service center.

0: Kalau tadi kita sudah menemui reporter Ninda Olivia di pagi hari ini, pendengar, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hairul Umam yang akan melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang terus menjadi perhatian publik. Selain penyelidikan yang masih berlangsung, peristiwa ini juga memicu desakan dari aparat penegak hukum, ulama, dan tokoh perlindungan anak agar seluruh pelaku ditangkap, korban dipulihkan, serta sistem perlindungan anak diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang. Kita ikuti laporan selengkapnya. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hairul Umam. Hairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang menjadi perhatian publik setelah Polda Sampang mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang AKBP Hartono menyatakan sebanyak 13 orang telah diamankan, sedangkan 14 lainnya masih dalam pengejaran. Kepolisian memastikan penyidikan terus dikembangkan hingga seluruh pelaku berhasil ditangkap. AKBP Hartono mengatakan identitas para terduga pelaku yang masih buron telah dikantongi penyidik, dan polisi meminta mereka segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan hukum. Selain memburu pelaku, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan saksi untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa serta memastikan korban memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Menanggapi kasus tersebut, Katib Suriah PCNU Sampang K.H. Mahfuz Zamroni menyebut peristiwa itu sebagai tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PCNU mendesak Polda Sampang bersama Polda Jawa Timur mengusut perkara secara profesional, transparan, tanpa pandang bulu, serta menjamin pemulihan korban secara medis, psikologis, hukum, dan pendidikan. Sorotan serupa disampaikan Ketua Komisi Perempuan, Keluarga, dan Anak MUI Sampang, Nyai Anika Manila. Menurutnya, banyaknya terduga pelaku menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak perlu diperkuat. Ia menilai pencegahan tidak cukup mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan peran pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman baik bagi masyarakat. Demikian dari Sampang Madura, Hairul Umam melaporkan.
0: Ya, baik, terima kasih Hairul Umam dan selamat bertugas kembali. Dan diinformasikan oleh reporter Hairul Umam, pendengar, bahwa kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang terus menjadi perhatian publik. Selain penyelidikan yang masih berlangsung, peristiwa ini juga memicu desakan dari aparat penegak hukum, ulama, dan tokoh perlindungan anak agar seluruh pelaku ditangkap, korban dipulihkan, serta sistem perlindungan anak ini bisa diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang. Dan nanti kita juga akan update, pendengar, di kesempatan pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Sudah ada reporter Emil Akbar juga yang bersiap untuk membagikan informasinya ke ruang dengar Anda. Didi gak sendiri ya pagi hari ini bersama Atit Sasono dan juga ada Nita Sylvia di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaringan di RRI seluruh Korwilnus. Ya, ada RRI kawan-kawan dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep ya. Kemudian ada juga kawan-kawan dari RRI Madiun dan juga ada kawan-kawan dari LSP Tuban dan juga dari RRI Kediri, pendengar. Dan kami juga nanti akan mengupdate kembali informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

0: memuji dari Jevin Dulian dan kawan-kawan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Menit ke-23 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saat ini kita sudah terhubung kembali bersama dengan kawan reporter, ada rekan Emil Akbar begitu ya, pagi hari ini pendengar yang akan melaporkan terkait Pemkab Pasuruan terus perbaiki jembatan yang mengalami kerusakan, khususnya jembatan penghubung antar kecamatan. Kita sudah terhubung bersama dengan Emil Akbar. Emil Akbar, silakan laporan Anda. Ya, kita coba masih menantikan ya untuk sambungan dari kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini. Ya, Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Sampai dengan saat ini yang namanya jalan dan juga jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Pasuruan terus diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berprogres untuk bisa memperbaiki. Kebetulan saya sekarang berada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Tekok, di mana saat ini tengah diperbaiki jembatan penghubung antar kecamatan. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu Sarina Rostif, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Bu, izin live RRI. Bu, bisa dijelaskan pembangunan jembatan ini bagaimana?
2: Ya, pembangunan jembatan ini berdasarkan usulan memang karena terkait kebutuhan. Jadi salah satu sifat strategisnya itu adalah jembatan penghubung antar kecamatan dan juga penghubung antar desa. Seperti itu.
1: Nah, untuk pembangunan jembatan ini sendiri berapa lama?
2: Sekitar 75 hari kalender, ada di sekitar 2,5 bulan dan terakhir berakhir di tanggal 22 Agustus 2006.
1: Bentangan jembatan ini berapa dan perbaikan atau pembangunan jembatan ini memakan anggaran berapa?
2: Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta.
1: Tapi penting sekali untuk mobilisasi masyarakat.
2: Penting sekali karena berdasarkan dari usulan dan juga selain usulan di beberapa pertemuan kepala desa memang sering mengajukan aspirasi mereka, bersering ini komplain juga kenapa kok belum. Nah, saat inilah pelaksanaannya.
1: Sampai berapa tahun ini, Bu, baru dibangun? Lama ya, Bu? Ya?
2: Lama banget. Nah, kalau informasi dari masyarakat tadi itu ada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena ini dibangunkan pada saat itu oleh pabrik gula Kedahu.
1: Aduh, lama sekali.
2: Yang
1: disampaikan kepada masyarakat apa, Bu Nina?
2: Setelah kami bangunkan, mohon untuk kita rawat bareng-bareng.
1: Ya. Itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Ibu Sarina Rostif terkait dengan pembangunan jembatan yang ada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Tekok, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, berusaha satu RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Pemkab Pasuruan, pendengar, terus perbaiki jembatan yang mengalami kerusakan, khususnya jembatan penghubung antar kecamatan yang sudah dilaporkan oleh kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini. Dan kawasan Surabaya dan sekitarnya pagi ini, pendengar, ini masih terpantau ramai lancar aja, bahkan di beberapa titik masih lengang begitu ya untuk kawasan Surabaya pagi hari ini, menit ke-26 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk cuaca pagi hari ini, pendengar, Surabaya ada di suhu 30 derajat Celcius begitu ya, dan tidak seberapa terik untuk pagi ini, dan nanti pukul 12 siang begitu ya, ini akan ada di suhu berkisar antara 31 sampai 32 derajat Celcius. Jadi bagi Anda yang saat ini akan beraktivitas, jangan lupa untuk selalu membawa tabir surya dan juga membawa air mineral agar tidak dehidrasi. Kita nanti akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda untuk update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter se-Jawa Timur. Anda pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani, Atit Sasana dan Nita Sylvia.

0: Kembali bersama kami dalam program Jatim hari ini. Pendengar, pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Awang Sukmawan yang akan melaporkan Jawa Timur menjadi tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026 nasional. Awang Sukmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Jawa Timur dipercaya sebagai tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026 secara nasional. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Haris Agung Pahirai, mengatakan bahwa pendidikan Jawa Timur didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan MPLS yang selama ini berjalan baik. Bersama Direktorat SMK Kemendikbud, Pemprov Jawa Timur menginisiasi pelaksanaan MPLS Ramah secara nasional. Menurutnya, pelaksanaan MPLS tahun ini menitikberatkan pada pengenalan lingkungan sekolah tanpa praktek perpeloncoan maupun senioritas. Seluruh kegiatan diarahkan agar siswa baru dapat mengenali lingkungan sekolah, guru, serta membangun interaksi positif dengan sesama peserta didik. Haris menegaskan tujuan utama dari MPLS sendiri adalah untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah dan humanis. Peluncuran MPLS Ramah di SMKN 2 Singosari diharapkan menjadi contoh pelaksanaan MPLS yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi sekolah di seluruh Indonesia. Sementara itu juga Provinsi Jawa Timur membagikan 42.000 paket seragam sekolah gratis kepada siswa baru dari keluarga kurang mampu pada awal tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Haris Agung Pahirai, mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada peserta didik jalur afirmasi yang telah didata oleh masing-masing sekolah. Ia menjelaskan setiap sekolah memiliki kewenangan mendata siswa yang membutuhkan sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Demikian laporan saya awang dari Kota Malang, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih reporter Awang Sukmawan dan selamat bertugas kembali. Peringat dilaporkan oleh kawan reporter Awang Sukmawan bahwa Jawa Timur menjadi tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026, pendengar. Dan kalau bicara seputar MPLS begitu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS ini mulai dilaksanakan secara serentak dari kemarin begitu ya, hari pertama masuk sekolah hingga seminggu ke depan, 5 sampai 6 hari ke depan. Depan begitu ya, yang merupakan langkah awal untuk menyambut peserta didik baru di tahun ajaran 2026-2027 dengan tujuan yakni membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal guru, tenaga kependidikan, tata tertib, serta berbagai fasilitas yang tersedia di kawasan sekolah. Nanti kita juga akan hadirkan kembali informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Dan Surabaya di pagi hari ini masih cukup sejuk begitu ya. Kawasan RRI Surabaya juga masih cukup sejuk, tapi bagi Anda yang saat ini lagi ada di jalan, Dini hadirkan satu lagu dari Noah ya. Semoga ini bisa menjadi semangat kita semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau tadi kita sudah dari Malang begitu ya, pagi hari ini kami ajak Anda untuk bergeser ke Sumenep pendengar bersama dengan kawan reporter Imam Fadila yang akan melaporkan Menteri PPPA kawal kasus kekerasan seksual anak di Sampang ya. Selain penegakan hukum, masyarakat juga diminta untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarkan identitas dan konten anak korban. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Imam Fadila. Imam, silakan laporan Anda.
1: Baik, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifiatul Khoiri Fauzi memastikan untuk mengawal secara menyeluruh penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan kerja dengan hadir langsung di Pendopo Trunojoyo Sampang pada hari Senin sore kemarin. Dalam kunjungan kerja ini disampaikan bahwa negara harus hadir secara utuh dan tidak boleh membiarkan anak menghadapi penanganan kasus kekerasan seorang diri. Arifiatul Khoiri Fauzi juga menuturkan kepentingan terbaik bagi anak adalah harus menjadi prioritas utama. Negara tidak boleh membiarkan anak menghadapi kekerasan sendiri. Sementara itu juga Kementerian P3A juga memastikan akan memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan psikologi, serta dukungan lain secara menyeluruh. Guna memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi, Kementerian P3A juga telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sampang, UPTD PPA, aparat penegak hukum, serta layanan lembaga terkait. Pendampingan juga terus dilakukan untuk kondisi psikososial berkelanjutan, layanan kesehatan, bantuan hukum, hingga penguatan sistem perlindungan anak yang menjadi fokus utama. Dan Menteri Arifiatul Khoiri Fauzi juga mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini. Dipastikan tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan negara wajib memastikan korban memperoleh keadilan serta pemulihan yang layak. Selain mengawal proses hukum, Menteri P3A juga menghimbau, meminta masyarakat luas untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarluaskan identitas korban, juga tidak membangun narasi stigma negatif. Ditekankan semua elemen harus berperan aktif dan juga berkomitmen dalam meningkatkan predikat Kabupaten Ramah Anak guna mencegah kasus serupa terulang kembali, tidak hanya dari OPD dan instansi terkait, juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Ima Fadila dari Sampang melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ima Fadila dan selamat bertugas kembali. Dari Sampang, pendengar, kita bergeser bersama dengan kawan reporter Anda Kusuma. Pemkot Kediri perketat upaya pemberantasan rokok ilegal. Anda, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan menggandeng Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota, di mana kolaborasi tersebut diwujudkan melalui operasi terpadu yang gencar dilakukan di sejumlah titik di wilayah Kota Kediri. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, pendengar, operasi gabungan sudah berhasil mengamankan sekitar 10.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai resmi. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi penerimaan negara sekaligus juga menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang masih ditemukan di tengah masyarakat. Dari keterangan Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menerangkan bahwa hasil operasi menunjukkan peredaran rokok ilegal masih ditemukan di seluruh wilayah kecamatan di Kota Kediri, dan menurutnya kondisi tersebut menjadi bukti bahwa praktek peredaran rokok ilegal ini masih berlangsung, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk tidak terlibat dalam aktivitas menjual, menerima maupun juga mengedarkan produk tersebut, karena seluruh tindakan ini memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa rokok ilegal umumnya dipasarkan melalui toko kelontong dan juga lapak penjualan, sehingga petugas melakukan inspeksi mendadak di lokasi-lokasi yang memang diduga menjadi jalur distribusi rokok ilegal ini. Pendengar, dari operasi pada awal Juli 2026, petugas juga sudah mengamankan sebanyak 6.896 batang rokok ilegal dengan nilai barang yang mencapai lebih dari 10 juta rupiah, serta potensi kerugian negara akibat pelanggaran cukai yang diperkirakan mencapai sekitar 6,8 juta rupiah. Sementara itu, sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, total rokok ilegal yang berhasil disita mencapai sekitar 10.000 batang, rinciannya sekitar 3.000 batang yang ditemukan pada bulan Juni dan 6.896 batang yang merupakan hasil operasi di bulan Juli 2026 ini. Berikut terdengar wawancara RRI bersama dengan Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi.
3: Kalau ke ilegal itu macam-macam, ada yang tidak permita, ada yang ditanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Sampai sekarang ini, sampai hari ini, kita kurang lebih ada 10.000 barang yang kita amankan. Jadi kalau kita mulai dari bulan Juni kemarin, kita menemukan 3.000, terus tergerak menemukan 6.000 lagi bulan Juli ini, dari 2 bulan ini kita sudah mendapatkan 10.000 batang. Mudah-mudahan berhenti kalau harapan saya, dalam terus bertambah berarti keberhasilan. Itu kita berarti masyarakat pasti terus belum tersosialisasi dengan baik. Tapi kalau berhenti sih itu harapan kami, tetapi kalau masih ada ya kami susah masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
2: Ya, terdengar. Sementara itu, kolaborasi dengan KPP Bea Cukai Kediri dalam pemberantasan rokok ilegal ini juga akan terus diperkuat. Selain melakukan penindakan, Bea Cukai juga terus meningkatkan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami bagaimana dampak negatif rokok ilegal ini, baik terhadap penerimaan negara maupun juga aspek perlindungan konsumen. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak membeli ataupun juga memperdagangkan rokok ilegal, serta segera melaporkan kepada Bea Cukai Kediri apabila menemukan dugaan peredaran produk tanpa pita cukai resmi di lingkungan sekitar mereka. Demikian dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih reporter Ana Kusuma dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Ana Kusuma mendengar Pemkot Kediri perketat upaya pemberantasan rokok ilegal. Yang sebelumnya kita tadi sudah bersama dengan kawan reporter Ima Fadila begitu ya dari Sampang yang melaporkan Menteri PPPA kawal kasus kekerasan seksual anak di Sampang. Selain penegakan hukum, masyarakat juga diminta untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarkan identitas dan konten anak korban. Dan Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini. Dini Wardani gak sendiri karena masih ada rekan Atit Sasono, Nita Silvia, dan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kita semangat dulu barengan sama Zilong 7.

0: Anda masih ada dalam program dengan kawan reporter. Kali ini ada rekan Agus Sinirdiani yang akan melaporkan pemerintah kota Surabaya begitu ya, membuka ruang komunikasi kepada masyarakat terkait rencana pengembalian stempel kepengurusan pasca mutasi lurah Tambak Wedi. Kita sudah terhubung bersama dengan Agus Sinirdiani. Agus, silakan laporan Anda. Iya, Agus.
1: Ya, benar, wali kota Surabaya ini membahas pergantian adalah merupakan kewenangan kepala daerah di pengadilan. Banyak stempel RTA ini memang dibicarakan bagian warga dan lembaga pemberdayaan masyarakat di kalau di dan Pekuas sendiri juga tetap membuka sih, namun tidak ansi upaya yang di Anggaran. Dan dalam keterangannya usai paripurna kemarin ini, Wali Kota Surabaya Ricayadi juga mengatakan jika penambahan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk memperbaiki praktik yang menyimpang, karena itu apabila pengembalian stempel dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap upaya tersebut, Pemkot akan menindaklanjuti sesuai aturan. Dan Pemkot sendiri juga menyatakan belum mengetahui alasan pasti di balik rencana pengembalian stempel dari RTRW tersebut maupun juga penolakan terhadap mutasi lurah Tambak Wedi. Namun tuntutan agar mantan lurah Tambak Wedi dikembalikan ke jabatannya sendiri, Eri menegaskan bahwa penempatan maupun juga pemberhentian lurah merupakan hak prerogatif wali kota. Ia juga mengingatkan setiap aparatur sipil negara ini harus berpihak terhadap kepentingan masyarakat.
2: Jadi lurah ini kan sebagai pengawas. Ketika yang namanya posisi SPK itu menjadi tanggung jawabnya, maka ketika dikuasai oleh paguyuban, maka tetap harus melakukan pengawasan. Tidak boleh tidak tahu siapapun pemerintah kota itu. Maka ketika dia punya kewenangan menjawab tidak tahu terjadi pungli di sana, maka saya akan proses. Dan ini terus prosesnya berlanjut di kepolisian. Meskipun dia sudah mengembalikan, tapi proses hukum tidak boleh berhenti.
1: Ya, dan sementara itu juga Eri menegaskan apabila pengembalian stempel dilakukan untuk menutupi kesalahan, Pemkot sendiri menyatakan siap menerima dan juga memproses pergantian kepengurusan sesuai ketentuan. Ia juga kembali menekankan bahwa lurah tetap berkewajiban menguasai pengelolaan SPK meski operasional sehari-hari ini dilakukan oleh paguyuban dari pedagang. Dan menurutnya aparatur pemerintah sendiri tidak dapat beralasan untuk tidak mengetahui persoalan yang terjadi di wilayahnya. Dan ia juga menambahkan jika dugaan pungli di SPK Tambak Wedi sendiri saat ini telah ditangani aparat penegak hukum, dan ia menegaskan pengembalian uang juga tidak menghentikan proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Demikian Agus Sinirdiani melaporkan.
0: Ya baik, terima kasih reporter Agus Sinirdiani dan selamat bertugas kembali. Dari Agustin, pendengar, kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Pagi hari ini akan melaporkan perluas pesan Kamtipnas. Petugas kepolisian di Kediri gencarkan layanan kopi keliling di pelosok daerah. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Iya, berdasarkan perluas pesan Kamtipnas, maka saat ini nih petugas kepolisian di wilayah Kapolres Kediri ini mengadakan layanan kopi keliling atau kopling. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Aibda Andi Waluyo selaku Babin Kamtipmas Tukurejo yang bertugas di Polsek Ngasem Polres Kediri hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa layanan kopi keliling ini telah menuai antusias luar biasa di masyarakat, apalagi selain mendapatkan cangkir kopi gratis, maka mereka ini bisa ikut menyampaikan potensi kalangan Kamtipmas di wilayahnya. Berikut pernyataan dari Aibda Andi.
4: Tanggapan masyarakat sendiri terhadap COVID ini sangat positif sekali, sangat antusias. Bila Kabin Kamtipmas bergerak atau melaksanakan patroli sambil melaksanakan kopling, banyak yang sampai merapat untuk kita. Katanya karena untuk kopi ini kita tidak mengeluarkan biaya untuk dari masyarakat. Dengan masyarakat ini, biar kita lebih mengenal, biar terhadap masyarakat mungkin ada informasi yang sebagainya di masyarakat bisa disampaikan, bisa disampaikan langsung ke Kabin Kamtipmas.
3: Ya, pernah sempat yang sama, adik seorang warga dari desa Wonosari, Kementagu, Kabupaten Kediri mengatakan ia sangat senang dan memperoleh layanan kopi keliling dari petugas kepolisian. Karena memang selain menyukai kopi pendengar, tetapi juga adanya petugas kepolisian ini, maka ia bisa merasa lebih aman karena memang dekat bersama Babin Kamtipmas. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan kawan reporter Ayu Citra, mendengar perluas pesan Kamtibmas, petugas kepolisian di Kediri gencarkan layanan kopi keliling di pelosok daerah. Informasi dari kawan reporter Ayu Citra sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini, edisi hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda bersama dengan kawan Atit Sasono, Nita Silvia dan Fahri serta Lenny Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Muhammad Kodari mengatakan implementasi penggunaan biodiesel B50 masih berlangsung secara bertahap. Menurutnya, pemerintah menargetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU mulai menjual B50 pada 1 Oktober 2026. Kodari mengatakan program mandatori B50 telah resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2026 disertai masa transisi selama 3 bulan. Menurut Kodari, program mandatori B50 mewajibkan pencampuran bahan bakar solar dengan biodiesel atau berbasis minyak nabati. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan B50 secara nasional. Ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi dan ekonomi nasional. Kodari menambahkan program biodiesel sudah dimulai sejak 2008 melalui penerapan B2,5 dan kebijakan itu kemudian berkembang secara bertahap menjadi B20, B30, B35, B40 hingga kini mencapai B50. Update info lain pendengar juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id serta jangan lupa unduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: info stok darah hari ini.
1: Hari ini di PMI Kota Madiun, pendengar, update informasi ketersediaan stok darah, khususnya untuk paket darah lengkap golongan darah A sebanyak 40 kantong, golongan darah B 38 kantong, golongan darah O 21 kantong, dan golongan darah AB 11 kantong. Sementara itu untuk trombosit pekat golongan darah A tersedia 5 kantong, golongan darah B 4 kantong, golongan darah O 6 kantong, dan golongan darah AB 4 kantong. Kemudian plasma darah segar yang dibekukan untuk golongan darah A tersedia 12 kantong, golongan darah B 5 kantong, golongan darah O 7 kantong, dan golongan darah AB 5 kantong. Besok, agenda Palang Merah Indonesia untuk donor darah bisa Anda ikuti di RSU Dr. Sudono Madiun mulai pukul 7 dan juga di Hotel Aston mulai 8.30 sampai dengan selesai di tanggal 15 Juli 2026, pendengar ya. Ataupun juga Anda bisa update informasinya melalui Palang Merah Indonesia Kota Madiun di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun Jawa Timur dengan nomor WA 081-330-665589.
0: Demikian info stok darah hari ini.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Hi everybody.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Sekarang ini orang-orang mengekspresikan perasaan mereka, pendengar, marah, senang, bahagia hanya dengan menggunakan satu jari. Mereka bisa menghadirkan ribuan informasi dalam satu detik, begitu ya. Karena kita hidup di tengah kemudahan yang dulu belum pernah ada ya. Jadi sekarang ini sudah ada AI yang semakin canggih. Jadi media sosial runningnya juga semakin cepat. Informasi datang bahkan tanpa henti. Tapi dibalik semua kemudahan itu, tentunya juga ada pertanyaan-pertanyaan penting yang harusnya kita pikirkan bersama ya. Apakah semua informasi yang kita terima ini benar adanya? Tentu tidak. Apakah selalu bermanfaat dan membawa kita semakin dekat dengan nilai-nilai kebaikan? Itu problemnya ya. Jadi tentunya sebagai insan yang beragama, kita semuanya diajarkan untuk tidak mudah percaya begitu saja. Tapi bagaimana sih sebetulnya kita bisa membiasakan diri kita ini untuk lebih teliti, terbiasa untuk verifikasi dulu dan menyaring setiap informasi yang datang? Karena teknologi zaman sekarang, alatnya juga luar biasa, pendengar ya. Kalau misalnya digunakan dengan bijak ya, menjadi sesuatu hal yang positif. Tapi tantangannya adalah ketika hal-hal tersebut tidak digunakan dengan baik, kita akan kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Dan yang namanya etika hanya sebuah narasi saja. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI dengan banyaknya ragam informasi digital tanpa kita harus bingung dan kehilangan arah? Bagaimana kita menjadikan teknologi sebagai sebuah tools ataupun juga sarana untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan sebuah pesan damai, menyampaikan nilai-nilai agama yang baik, seperti yang baru pagi tadi kita dapatkan dari Mutiara Pagi? Bukan justru memperbesar hoax, ujaran kebencian atau perpecahan, pendengar. Di satu sisi, AI ini juga punya akses ilmu agama yang lebih luas ya. Anda tinggal klik saja deh, semuanya sudah muncul semua. Tapi AI ini juga memberikan sebuah tantangan baru. Bagaimana penyebaran informasi keagamaan yang sebetulnya belum tentu benar, munculnya konten-konten yang provokatif, sampai juga resiko memahami ajaran agama tidak menyeluruh, hanya parsial aja, tanpa bimbingan ulama, pendeta misalnya, biksu, rohaniawan, ataupun juga tokoh agama yang kompeten, bisa bahaya, pendengar ya. Jadi paling tidak bagaimana sih kita bisa bijak beragama di tengah ledakan AI dan informasi digital seperti sekarang ini? Jadi bijak beragama adalah sikap yang menjalankan ajaran agama secara benar, tentunya juga dengan menghormati sesama manusia ya. Kita hidup berdampingan selalu dengan sesama manusia. Bagaimana sikap toleransi harusnya kita jaga? Kita sama-sama belajar nih. Mada juga di sini seyogyanya juga

sebabnya secara sekilas mirip dengan siapa gitu ya. Artinya kita sendiri pun ketika tidak cek kebenarannya dengan baik, tidak memvalidasi dengan baik, kita juga bisa terkecoh pendengar ya. Kalau dari UNESCO sendiri, 56% pengguna internet sekarang ini mereka memperoleh informasi terutama lewat media sosial ya. Sementara 85% masyarakat justru khawatir terhadap dampak disinformasi di internet. Dan 2/3 kreator konten sekarang ini juga tidak secara rutin sebetulnya melakukan pemeriksaan fakta sebelum membagikan informasi. Dan 80% anak muda zaman sekarang menggunakan layanan AI beberapa kali setiap hari untuk kegiatan belajar, yang mana positif ya. Termasuk juga seorang penyiar pendengar, dengan adanya dinamika acara setiap hari yang selalu running ya, yang namanya kebutuhan artificial intelligence atau AI tentunya sangat membantu sekali ya. Jadi data-data tadi menunjukkan bahwa masyarakat memang semakin bergantung pada teknologi digital, sementara kemampuan verifikasi informasinya saat ini belum berkembang secepat teknologi begitu ya. Oleh karena itu di RRI Madiun pun juga hadir cek fakta ya, untuk memvalidasi berita-berita yang kiranya datang silih berganti. Apakah informasi betul, informasi berita yang disampaikan betul, apalagi kalau berkenaan dengan pemerintah yang sensitif, hal tersebut juga harus dicari tahu kebenarannya begitu ya. Dengan adanya AI, siapa saja mungkin bisa membuat ceramah yang palsu, kutipan ulama yang dimanipulasi, atau bukan deepfake ya sekarang yang sedang ramai juga, jadi gambar atau video palsu. Kemudian yang paling mengerikannya lagi adalah ketika artikel keagamaan yang sebetulnya tampak meyakinkan tetapi sebetulnya tidak punya dasar yang ilmiah. Jadi kalau misalnya masyarakat seperti kita-kita ini pendengar tidak melakukan verifikasi, tentunya yang namanya fitnah ataupun juga perpecahan bisa menyebar dengan cepat. Itu sebetulnya yang tidak kita mau ya.

Ya, pendengar, tentunya juga selain AI yang memberikan sebuah suguhan yang berbeda ya, ketika orang-orang mencoba untuk mencari tahu, untuk berliterasi, utamanya tentang agama. Jadi algoritma media sosial ini kadang-kadang cenderung menampilkan konten yang menarik perhatian bagi pengunjungnya gitu ya, termasuk konten-konten yang sifatnya provokatif. Apalagi dengan habit masyarakat yang cenderung suka scrolling, akhirnya muncul yang namanya echo chamber atau ruang gema ya. Jadi masyarakat hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya, sementara dialog antar umat beragama justru semakin berkurang. Kapan Anda terakhir melihat sebuah dialog antar umat beragama, pendengar? Pastinya banyak hal-hal yang dulu kita sering melihat, sekarang ini semakin berkurang dengan adanya media sosial yang secara packaging sebetulnya lebih praktis, tinggal menikmati, tetapi masyarakat juga dituntut untuk mendapatkan sebuah verifikasi yang tepat ketika mereka mengakses informasi di internet begitu ya. Meskipun AI mampu menghasilkan jawaban yang cepat, pendengar, tapi AI ini bukan sumber kebenaran yang mutlak ya. Jadi kita rasa juga kurang setuju jika apa-apa AI gitu ya. Padahal AI ini juga bisa menghasilkan informasi yang keliru ya, atau sifatnya halusinasi begitu. Jadi bisa saja AI menggunakan sumber yang tidak kredibel juga, bahkan tidak paham konteks keagamaan secara mendalam, ataupun juga mixing antara pendapat ulama tanpa penjelasan yang metodologi. Itu dia, pendengar, ketika mengakses AI harusnya dijadikan hanya sebagai alat bantu saja, tapi bukan pengganti guru, ulama, ataupun juga sumber keilmuan yang otoritatif. Kalau dari laporan UNESCO tahun 2024 ditunjukkan bahwa Indonesia ini jadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan AI Readiness Assessment ya, yaitu kajian kesiapan nasional dalam tata kelola AI yang bertanggung jawab. Dan laporan tersebut menekankan pentingnya pengembangan AI yang etis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sementara penelitian dalam jurnal Journalism and Media di tahun 2025 ditemukan bahwa sekitar 76% pemberitaan AI di Indonesia itu menggambarkan AI sebagai solusi terhadap berbagai persoalan. Tapi hanya sekitar 32% responden yang punya kemampuan literasi digital yang memadai untuk mengevaluasi konten yang dihasilkan AI secara kritis. Tentunya temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan ya, antara pesatnya perkembangan teknologi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memverifikasi informasi. Jadi sebelum membagikan informasi, apalagi kaitannya dengan keagamaan, pendengar, kita juga harus cari tahu dulu ya, sumbernya dari mana, apakah berasal dari betul-betul lembaga resmi, dan kalau perlu harus ada pembanding referensi yang terpercaya. Itu menjadi salah satu hal bahwa AI ini hanya digunakan sebagai alat bantu saja untuk cari referensi awal, ataupun juga merangkum artikel, atau membantu pembelajaran lah ya. Itu akan menjadi hal yang lebih cocok daripada memang kita harus betul-betul percaya dengan adanya informasi yang beredar di AI. Padahal di satu sisi dulu ketika belum ramainya, belum hadirnya AI begitu ya, masyarakat ataupun juga orang-orang masih rajin tuh membaca, masih rajin untuk berdiskusi, bertukar pendapat dan sebagainya. Kalau sekarang ini bahkan di last minute pun mereka tidak segan-segan untuk mencari tahu, untuk mendapatkan informasi, menyebarkan berita dengan tumpuan dari yang namanya artificial intelligence.

0: Si Dimas kemarin bilang, katanya daripada kita pacaran terus difitnah tetangga, mending kita langsung nikah aja. Sari bingung, Bu.
1: Sari, Nduk, menikah itu bukan cuma soal menghindari omongan orang loh. Menikah itu soal tanggung jawab. Apa kamu sudah siap melepas masa sekolahmu? Siap urus dapur dan anak di usia sedini ini?
0: Tapi Bu, katanya nanti Dimas aja yang kerja, Sari tinggal di rumah aja.
1: Membangun rumah tangga itu butuh pondasi yang kuat, bukan cuma modal nekat. Sekolahmu lo masih tinggi, cita-citamu jadi guru gimana? Jangan sampai kamu menyesal karena terburu-buru. Kejar dulu mimpimu, siapkan mentalmu. Ibu ingin kamu bahagia, bukan sekedar sah.
2: Pernikahan bukan perlombaan. Cegah pernikahan dini untuk masa depan anak bangsa yang lebih cerah dan sehat. Mari rencanakan masa depan, bukan sekedar pelarian.

Tidak perlu tunggu besok, pendengar. Hari ini siang nanti, kalau misalnya Anda sudah ada rencana mau makan siang di mana, di tempat favorit Anda, khususnya di Kota Madiun dan sekitarnya, mestinya juga mulai saat ini ya, bisa Anda tentukan apakah hari ini Anda akan mencoba untuk mencari kuliner yang bersambal, berkuah, atau kuliner seperti apa yang akan Anda lahap pada kesempatan siang hari ini. Apapun itu, pendengar, dengan kondisi cuaca seperti ini, yang paling penting adalah hidrasi tubuh Anda tetap terjaga dengan baik, sehingga Anda tetap bisa beraktivitas baik di dalam ataupun juga luar ruangan juga dengan kondisi yang baik juga ya. Yang paling penting dari pesan artificial intelligence yang saat ini sudah begitu masif digunakan oleh masyarakat, kita seyogyanya sebagai pengguna harus beretika bermedia sosial ya. Bagaimana kita tidak menyebarkan isu-isu palsu, kita juga tidak memberikan sebuah ujaran kebencian. Tentunya juga yang paling penting adalah menghormati keyakinan orang lain dengan bahasa yang santun ya. Itu akan jadi poin penting juga. Bagaimana perbedaan pendapat dalam beragama pastinya akan terjadi di negara Indonesia ini. Jadi teknologi seharusnya jadi sarana untuk mempererat persaudaraan, bukan untuk memperbesar konflik ya. Apalagi generasi muda zaman sekarang sudah cerdas, jadi menggunakan AI tentunya juga tidak serta-merta hanya tinggal klik dan juga send ataupun juga kirim saja. Tetapi bagaimana menggunakan AI secara produktif dengan literasi digital yang saat ini tentunya harus lebih diperluas lagi dengan menyebarkan informasi-informasi yang benar. Jadi ledakan AI dan informasi digital saat ini tentunya adalah sebuah peluang sekaligus tantangan ya bagi kehidupan beragama. Jadi AI tentunya sangat mampu mempercepat akses ilmu pengetahuan, tapi juga mempercepat penyebaran informasi-informasi yang kurang tepat juga bisa jadi. Oleh karena itu, bijak beragama di era digital seperti sekarang ini tentunya akan mempersatukan nilai-nilai agama dengan literasi digital, dengan berpikir lebih kritis lagi. Kalau misalnya terlibat konflik, harus ada sebuah tabayun. Jadi kita bisa menghormati perbedaan dengan sesama makhluk ya, serta menggunakan AI secara etis dan juga bertanggung jawab. Harapannya apa sih? Dengan demikian teknologi bisa jadi sarana memperkuat persatuan, kemudian juga memperdalam pemahaman agama, dan yang paling penting adalah masyarakat Indonesia bisa lebih damai, toleran, dan juga beradab ya. Lebih mantap kalau misalnya hidup berdampingan satu sama lain meskipun dengan perbedaan pendapat yang tentunya wajar terjadi dalam sebuah kehidupan manusia ya. Sekarang ini kita di menit 50 lewatnya dari pukul 10 pagi 10 siang ya. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 Madiun. Siang ini kami isi lagu-lagu santai sebelum nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk gabung ke Pro 3 Jakarta untuk menyimak bagaimana perkembangan informasi olahraga dari dalam negeri ataupun juga mancanegara, termasuk juga update Piala Dunia. Pendengar, di kesempatan 2026 ini sudah tersisa beberapa negara saja. Kira-kira siapa jago Anda?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga akan dihadirkan dari Pro 3 Jakarta. Itu tandanya saya Madaris harus undur diri dari ruang dengar Anda. Namun nanti beritahu dia akan hadir untuk Anda di siang ini sampai pukul 18. Tentunya juga jangan bergeser channel ya, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: That is Garcia, please you can start moderating. Thank you.
2: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
3: Menurut
2: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk

0: Beralih ke kabar sepak bola internasional, Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Kompetisi sepak bola dalam negeri jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027. Dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, meringkaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city. And
3: saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 14 Juli 1945, pada tanggal itu, rapat pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang undang-undang yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang

0: tulus kepada pelanggan dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro1.
2: 99,7 FM Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi menemani aktivitas Anda di tengah tariknya siang hari ini. Selamat siang pendengar, saya Prita Audia, senang sekali menemani Madiun siang hari ini, pastinya di hari Selasa 14 Juli 2026 atau di pertengahan bulan Juli ini pastinya. Dan di siang hari ini pendengar ya, sejumlah topik informasi juga akan kami hadirkan untuk menemani waktu rehat Anda, ataupun mungkin juga Anda yang juga harus tetap produktif ya di balik meja kerja. Saya akan temani dengan lagu-lagu campur sari pastinya pendengar, dan juga menantikan untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Madiun dan sekitarnya pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini pendengar, satu sajian lagu untuk campur sari kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Rina.
1: Iya, Pak.
0: Kerjakan soal ini. 2 kali 3, 3 kali 4, dan 4 kali 6.
1: 2 kali 3, 3.000. 3 kali 4, 4.000. 4 kali 6, 5.000, Pak.
0: Siapa yang ngajari kamu?
1: Ayah saya, Pak.
0: Emang ayahmu kerja apa?
1: Cetak foto, Pak.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, segera kita ikuti kumandang azan zuhur untuk Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

أشهد أن

Uh-uh.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kami hadirkan info terkini, pendengar memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi secara serentak melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kegiatan MPLS dijadwalkan berlangsung hingga 17 Juli mendatang. Kepala Dindikbud Ngawi, Kabul Tunggul Winarno menyampaikan, MPLS merupakan tahapan krusial bagi siswa didik baru untuk mengenali lingkungan belajar yang baru. Materi MPLS di Ngawi diantaranya fokus utama mempersiapkan mental dan adaptasi siswa baru. Kami hadirkan informasi dari sepak bola dunia. Pendengar, mantan kapten Timnas Inggris John Terry merasa optimistis The Three Lions mampu menyingkirkan Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026. Menurutnya kualitas individu pemain Inggris lebih baik dibandingkan Argentina. Meski bintang Argentina Lionel Messi masih menjadi ancaman utama bagi Inggris, Terry meyakini Inggris memiliki strategi. Tim asuhan Thomas Tuchel diharapkan memiliki materi pemain yang lebih lengkap. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun ya, apakah Anda seringkali mungkin ya mengeluarkan uang ini bukan karena keinginan tulus karena suatu barang itu tadi, tapi juga karena mungkin Anda merasa lagi cemas atau merasa ada sebuah tuntutan begitu ya. Jadi ketika kondisi ini terus menerus terjadi ya, ini bisa disebut atau termasuk dalam fenomena doom spending, pendengar. Jadi istilah ini merujuk pada perilaku yang mana pengeluaran uang impulsif atau berlebihan bukan karena keinginan Anda atau kebutuhan Anda terhadap satu barang itu ya, tapi juga karena respons terhadap mungkin ada rasa cemas, kemudian stres ya, dan bahkan ketidakpastian mengenai masa depan. Jadi berbeda dengan belanja yang biasanya itu terkontrol atau terencana. Jadi doom spending ini didorong karena ada rasa takut ya, dan sering dilakukan berulang kali untuk mengelola tekanan emosional yang sedang terjadi. Memang dampaknya itu bisa memberikan perasaan yang lega ya, sesuatu yang bisa kita beli begitu ya, dalam kondisi yang mungkin kita lagi emosional begitu, rasanya ada kepuasan atau kelegaan. Namun pada akhirnya ini juga akan memperburuk perasaan cemas Anda, kemudian rasa bersalah dan hilangnya kendali atas diri kita. Nah, fenomena ini semakin populer apalagi di kalangan milenial dan juga Gen Z ya, meskipun pada dasarnya juga memang bukan hal yang sepenuhnya baru begitu, karena doom spending berbeda dari pembelian impulsif seperti biasanya, karena pemicunya adalah rasa cemas tadi yang sangat dalam ya, apapun tentang kondisi yang ada di sekitar kita atau bahkan mungkin dengan adanya gejolak ekonomi saat ini, pendengar. Lantas mengapa kita bisa terjebak dan bagaimana juga konsekuensi jangka panjangnya dari yang namanya doom spending tadi, dan bagaimana strategi efektifnya untuk mengatasi? Informasi selengkapnya pendengar akan kami hadirkan untuk menemani waktu rehat Anda ya di siang hari ini, sembari ditemani lagu-lagu campur sari untuk Anda.

Iya, pendengar Doom Spending seringkali berakar ya pada rasa cemas yang luar biasa, kemudian juga kurangnya kendali atas diri kita, dan bahkan putus asa untuk bisa mendapatkan kembali kendali tersebut. Jadi hal ini biasanya terjadi terutama ketika memang terjadinya peristiwa yang secara global begitu ya, dan yang mana ini menimbulkan rasa tidak berdaya lagi atau kita lebih ke pasrah. Nah, kemudian seperti kenaikan berbagai macam barang ya, bahan pokok apalagi, kemudian juga biaya seperti perumahan, kemudian juga elektronik ya, apalagi juga pendidikan yang mungkin melampaui pertumbuhan pendapatan, ini juga membuat banyak orang merasa kewalahan. Jadi kekhawatiran akan ekonomi itu tadi akhirnya mendorong ya seseorang atau konsumen itu sendiri berbelanja lebih awal untuk menghindari kenaikan biaya di masa yang akan datang. Jadi tujuannya adalah keuangan jangka panjang ya, kemudian seperti membeli rumah atau mungkin pensiun yang sulit dicapai, ini apalagi untuk Gen Z atau milenial, sehingga muncul pola pikir, saya tidak akan pernah mampu membeli rumah atau pensiun, jadi mengapa tidak menghabiskan semua uang saya sekarang. Secara neurologi sendiri, pembelian ini juga dapat memberikan dorongan kebahagiaan yang singkat dan juga pelepasan dopamin atau zat kimia rasa senang di otak yang berfungsi sebagai pelarian sementara dari stres. Mekanismenya bersifat neurologis, jadi dopamin jangka pendek ini menekan kecemasan sementara, kemudian membangun lingkaran penguatan. Hal ini disampaikan oleh Yomio Blog, pendengar. Dan kemudian untuk menciptakan lingkaran penguatan di mana pengeluaran digunakan untuk menekan kecemasan itu tadi. Jadi membelanjakan uang untuk hal-hal yang sangat kita sukai ya atau kita inginkan, yang tentu ini memberi kita dorongan dopamin yang cepat. Jadi pelarian sementara dari stres atau kecemasan ini akhirnya mendorong keinginan kita untuk berbelanja, pendengar. Belum lagi media sosial sekarang menampilkan gambaran kemewahan atau capaian-capaian kesuksesan yang seringkali menciptakan tekanan untuk mengikuti agar gaya hidup kita sama dengan orang tersebut. Kemudian ada dorongan untuk berbelanja tapi di luar dari kemampuan kita. Nah, itu tadi jebakan-jebakan yang akhirnya membawa kita ya untuk menjadi salah satu yang mungkin terjebak dalam doom spending itu tadi. Lantas bagaimana juga konsekuensi jangka panjangnya, pendengar, dan apa langkah yang bisa kita lakukan untuk menekan hal tersebut? Selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tentunya pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar di menit 46 ya, lepas dari jam 12 siang. Masih bersama saya Prita Audia yang menemani siang hari Anda. Dan kita lanjutkan terkait dengan doom spending tadi ya. Meskipun juga memberikan dorongan dopamin sementara atau kelegaan yang dirasakan ini bersifat singkat, dampak jangka panjangnya ini merugikan kondisi keuangan dan juga kesejahteraan mental seseorang. Karena pendengar, perilaku doom spending ini menyebabkan penumpukan biasanya utang kartu kredit yang cepat dan yang merupakan salah satu bentuk utang paling mahal dengan suku bunga tinggi. Nah, kemudian kebiasaan belanja yang tidak sehat ini juga akhirnya merusak ya. Tadi mungkin kalau Anda memiliki kartu kredit ya, kemudian juga banyak orang yang melakukan doom spending, hal itu juga dapat menciptakan kesenjangan pengeluaran di masa depan karena permintaan ditarik ke depan. Jadi ini menyebabkan volatilitas jangka pendek dalam pertumbuhan ekonomi begitu. Nah, perilaku belanja yang tidak adaptif justru meningkatkan kecemasan, penyesalan, rasa malu dan juga stres ya, akibat mungkin akumulasi utang atau keuangan yang mocar-macir pastinya. Jadi memang perlu cara ya atau strategi untuk mengatasi ketika mungkin Anda sudah terjebak yang namanya doom spending tadi. Ya, jadi saya kutip dari femela.com, pendengar, mengatasi doom spending ini membutuhkan pendekatan yang disengaja untuk mengubah kebiasaan dan pola pikir keuangan. Langkah pertama adalah tentunya Anda harus mencari pemicu ya, atau mengidentifikasi pemicu, yaitu biasanya situasi atau emosi yang mendorong Anda untuk berbelanja secara impulsif. Nah, identifikasi pemicu ini Anda bisa merenungkan situasi atau emosi yang mendorong Anda ya, yang akhirnya memutuskan untuk berbelanja secara impulsif, pendengar. Anda bisa menerapkan jeda 24 hingga 48 jam sebelum melakukan pembelian ya secara online, apalagi yang memberi waktu untuk mempertimbangkan apakah pembelian itu memang benar-benar Anda perlukan. Perencanaan keuangan yang lebih baik ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting dan krusial. Anda bisa membuat anggaran yang jelas untuk melacak pendapatan dan juga pengeluaran, kemudian mengalokasikan jumlah tertentu untuk pengeluaran yang tadi biasanya online ya, pembelian online ini harus benar-benar Anda catat betul. Kemudian ya, penting untuk yang namanya mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Anda bisa membatasi konsumsi berita ataupun juga media sosial untuk yang tadi ya, memutus kecemasan berlebih Anda atau mungkin adanya stimulasi berlebihan. Anda bisa mengganti terapi belanja ya dengan strategi yang namanya manajemen stres, ya tentunya ini lebih sehat baik untuk fisik, mental dan juga keuangan Anda. Mulai dari berolahraga atau berkumpul dengan teman-teman yang tepat, kemudian juga melakukan hobi Anda begitu ya. Ini Anda menjadi salah satu cara untuk menemukan coping alternatif Anda. Jadi Anda bisa mengganti terapi belanja dengan manajemen stres yang lebih sehat dan juga masuk akal sesuai dengan kemampuan keuangan Anda. Iya, pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan sajian informasi dalam dinamika siang pastinya. Tentu pastikan tetap bersama kami juga di Pro 1 RRI Madiun siang hari ini.

0: apa?
1: Lah pokok awak mesti kok telat.
0: Ono apa kon?
1: Aku kan taat peraturan lalu lintas. Kan ono tulisan, belok kiri ikuti lampu. Terus lampu ini yang menengahi, aku yang melok meneng.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda.

0: saatnya, edisi Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Prita Audia.
1: Dinamika siang.
0: Ya, pendengar, Pemkab Madiun bersama Pemkab Ponorogo hari ini mengadakan open house siswa baru sekolah rakyat yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Untuk mengetahui seperti apa open house sekolah rakyat di Kabupaten Madiun, saat ini saya sudah terhubung dengan Ulfa Larasati. Ulfa, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih Berita di studio. Pendengar, saat ini saya berada di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun yang berlokasi di Kelurahan Ngelames, Kecamatan Madiun. Saat ini sedang berlangsung open house siswa baru di sekolah rakyat ini. Dan kali ini Pemkab Madiun bersama Pemkab Ponorogo menyelenggarakan kegiatan yang sama di lokasi tempat kami melaporkan. Karena 76 siswa sekolah rakyat Ponorogo pada tahun ajaran baru ini dititipkan di Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun. Acara masih berlangsung, pendengar, dan kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur saat ini, Dr. Randet Restu Novi Widyani.
3: Beberapa program yang bersamai Sekolah Rakyat, dan kami sampaikan juga Diskominfo ada pelatihan cerdas digital untuk semuanya siswa SR dan perpustakaan. Jadi Pak Bupati dan Ibu Bupati, semua OPD di Provinsi Jawa Timur, ini kami selaku leadingnya, kami surati untuk menyapa semua murid-murid SR. Nah, saya rasa kita juga akan berbuat sama di seluruh kabupaten kota, karena kalau hanya dinas sosial tidak mungkin bisa sama-sama menghidupkan atau membersamai sekolah rakyat. Ini harus dibarengi dengan program-program komplementaritas dari semua instansi yang ada di kabupaten kota. Provinsi sudah memulai itu. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan semua sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya saya juga enggak mau kalah sama Pak Bupati. Ada satu pantun. Satu aja Pak, saya. Ya, ini sebetulnya adalah pantun yang saya sangat menghargai Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru, Tendik, SDM PKH ada di sini semua ya, Tagana, TKSK. Tokoh di balik kesuksesan ini dalam menjumpai Bapak Ibu door to door adalah mereka. Tepuk tangan untuk semuanya. Izinkan saya berpesan ya Pak ya, teman-teman SDM PKH, lanjutkan perjuangan, penuhi kuotanya di Madiun ya. Karena apa? Ada kabupaten tetangga Jombang tadi mau menitipkan Pak SMA-nya kelebihan. Jadi sekarang ini kuota kita bukan tanpa peminat, sudah lebih, terutama SMP, SMA. Bu, gimana? Ini saya kuotanya 270, ini yang daftar tunggu SMA 100. Boleh nggak saya nitip ke kabupaten kota lain? Nah, tentunya ini bukan kewenangan saya, tentu saja Bapak Bupati. Tapi saya percaya nggak akan bisa dititipi karena Madiun juga sudah penuh kuotanya. Setuju? Siap ya? Pohon mangga berbuah lebat. Dahannya terlalu tinggi untuk dipinjat. Kepala sekolah, guru, tendik SR, hebat. Ciptakan generasi bangsa yang dahsyat.
2: Baik, itu tadi sambutan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Di lokasi acara, pendengar, terdapat stand kewirausahaan yang memuat informasi lengkap tentang ragam ekstrakurikuler siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo. Di antaranya juga ada ekstrakurikuler PMR, klub olahraga, hingga ekstrakurikuler seni budaya seperti paduan suara, musik hadro, dan reo. Stand tersebut juga menampilkan ragam hasil kegiatan dari siswa-siswa sekolah rakyat seperti budidaya telur ayam petelur, hidroponik, budidaya perikanan, hingga karya kerajinan seperti batik dan karya tulisan. Sebelum

0: Sebelumnya Bupati Madiun juga sempat memberikan pidato yang berisi bahwa pemerintah Kabupaten Madiun mendorong atau mendukung program sekolah rakyat dan optimis program tersebut dapat berdampak positif bagi peserta didik untuk meraih cita-cita dan menumbuhkan semangat menempuh pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Pak Hari Wuryanto juga berharap sekolah rakyat di Madiun juga dapat menjadi contoh pendidikan contoh bahwa pendidikan adalah jalan memutus mata rantai kemiskinan sekaligus melahirkan generasi yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Demikian dari Kelurahan Lamas, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Ufa Larasati melaporkan. Kembali ke studio berita.
1: Baik, terima kasih Ufa Larasati. Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Madiun terus berupaya memenuhi kuota siswa Sekolah Rakyat Madiun. Kembali Ufa Larasati melaporkan untuk Anda.
2: Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Madiun terus berupaya memenuhi kuota peserta didik sekolah rakyat. Kepala Dinsos Kabupaten Madiun, Supriyadi, menyampaikan dari total 270 kursi yang disediakan Kementerian Sosial atau Kemensos untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, hingga kini baru sekitar 190 calon siswa yang terdaftar. Berdasarkan pendataan Dinas Sosial Kabupaten Madiun, kuota jenjang SD baru terisi 32 siswa dari target 90 siswa, dan jenjang SMA terisi 85 siswa dari target 90 siswa. Sementara itu, jenjang SMP telah memenuhi kuota sebanyak 90 siswa.
3: Proses, ini proses ya, proses pemenuhan. Pada prinsipnya, oleh karena kuota yang disediakan oleh Kemensos harus kita manfaatkan seoptimal mungkin, karena ini memang haknya masyarakat yang tidak mampu.
4: Harus. Sudah ada sekitar 190.
2: Untuk mendukung operasional tahun pertama, Sekolah Rakyat Madiun juga akan menampung sementara 90 siswa titipan dari Kabupaten Ponorogo yang terbagi masing-masing 30 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Langkah tersebut dilakukan karena gedung sekolah rakyat di Kabupaten Ponorogo masih dalam proses pembangunan. Menurut Supriyadi, setelah pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ponorogo selesai, para siswa tersebut akan melanjutkan pendidikan di daerah asalnya. Sementara itu, Supriyadi menyampaikan Sekolah Rakyat Madiun akan memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 31 Juli 2026. Keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Kemensos dengan menyesuaikan kondisi pembangunan fisik sekolah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika sia. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SLBN Karangrejo Magetan dikemas lebih humanis pada tahun ajaran 2026-2027. Selain memperkenalkan lingkungan sekolah, peserta didik baru diajak belajar tentang empati melalui aksi sosial, pengenalan vokasi, hingga edukasi kebencanaan. Kepala SLBN Karangrejo, Dia Setio Prasuranto, mengatakan, tahun ini sekolahnya menerima 20 peserta didik baru. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Dengan tambahan tersebut, jumlah peserta didik SLBN Karangrejo dari jenjang SD hingga SMA kini mencapai 73 siswa. Kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SLBN Karangrejo, Farida Nilasari, mengatakan, antusiasme siswa terlihat sejak hari pertama. Salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian adalah pelepasan balon sebagai simbol semangat menyambut tahun ajaran baru. Sementara itu, hari pertama MPLS juga berlangsung semarak di SMK Yosonegoro. Sebanyak 720 siswa baru mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Guru sekaligus panitia MPLS SMK Yosonegoro, Aisyah Kilawatun, menyebut para peserta menunjukkan antusiasme tinggi sejak kegiatan dimulai. Ia berharap pengalaman selama MPLS ini dapat menjadi awal yang baik bagi mereka untuk beradaptasi dan berkembang. Kemudian informasi selanjutnya, pendengar, sejumlah SD negeri di Ngawi melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dengan minim siswa. Bahkan ada satu sekolah tanpa murid baru di tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
5: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS biasanya diwarnai dengan penuh sukacita. Namun, berbeda di sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Ngawi yang justru kekurangan siswa baru. Bahkan, ada juga sama sekali tidak mendapatkan siswa baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. antara lain SDN Rejomulyo 2 yang dipastikan ruang kelas 1 di sekolah ini kosong melompong pada tahun ajaran 2026-2027. Pelaksana tugas PLT Kepala Sekolah SDN Rejomulyo 2 Catur Sulistiyawati menyampaikan nihilnya siswa baru tahun ini murni disebabkan oleh faktor demografi, yakni sangat minimnya jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut.
6: Kami sudah berupaya dari pihak desa pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada perangkat desa yang ikut keliling, door-to-door. Kemudian memang kendalanya itu jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat kurang.
5: Nasib yang tidak jauh berbeda juga dialami SDN Tempuran 5 Paron. Di sekolah ini, kekhawatiran tidak hanya muncul dari minimnya jumlah siswa baru, melainkan juga diperparah oleh kondisi fasilitas gedung sekolah yang dinilai tidak layak dan masuk kategori kritis. Guru kelas 5 SDN Tempuran 5, Eka Wahyuning, menyampaikan keprihatinan. Menurutnya, kondisi bangunan gedung sekolah membahayakan keselamatan siswa. Namun, belum ada tindakan yang nyata atau relokasi gedung. Di tahun ajaran ini, SDN Tempuran 5 secara keseluruhan hanya memiliki total 41 siswa. Dengan rincian, murid baru di kelas 1 hanya berjumlah 4 anak.
7: Sebagai pihak guru, sebenarnya sangat khawatir sekali melihat kondisi sekolah yang seperti itu. Apalagi sebetulnya sudah berulang kali itu dilihat sama petugasnya, tapi nyatanya itu hanya dilihat saja, sampai sekarang belum ada tindakan.
5: Eka berharap bila pemerintah daerah ingin memperbaiki bangunan atau merelokasi agar segera dilakukan. Hal ini agar tidak sampai menimbulkan korban. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Laporan berikutnya akan disampaikan oleh Aris Dika, pendengar Wakil Ketua PGRI Jawa Timur, mengingatkan sekolah agar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS wajib bebas dari kekerasan dan perpeloncoan.
8: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di berbagai lembaga pendidikan di Kota Madiun masih berlangsung. Di tengah pelaksanaan kegiatan tersebut, Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur yang juga Ketua Dewan Pendidikan Kota Madiun Haryadi mengingatkan seluruh sekolah agar menjalankan MPLS sesuai aturan dan menjauhi praktik perpeloncoan. Haryadi menegaskan pelaksanaan MPLS harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 18 tahun 2016. Regulasi itu mengubah orientasi sekolah menjadi kegiatan yang bersifat edukatif serta melarang segala bentuk kekerasan maupun perpeloncoan. Kemudian seluruh kegiatan harus dilaksanakan di sekolah, dipandu guru, serta tidak boleh ada penggunaan atribut yang tidak wajar maupun perpeloncoan baik fisik maupun mental. Haryadi mengingatkan sekolah yang menyelenggarakan MPLS di luar ketentuan berpotensi mendapatkan sanksi dari Dinas Pendidikan sebab petunjuk teknis dan dasar hukum pelaksanaan MPLS telah diatur secara jelas.
9: Bahwa di dalam penyelenggaraan kegiatan MPLS itu tidak ada namanya perpeloncoan atau kekerasan, tidak ada. Kalau dulu barangkali begitu, namun dengan adanya kegiatan dulu yang seperti itu dievaluasi, ternyata itu tidak mendidik anak semakin baik, tapi justru ada hal yang barangkali berdampak terhadap proses psikologi anak juga. Kemudian tentunya dengan dasar hukum yang sudah jelas itu, manakala nanti sekolah membuat program dalam kegiatan MPLS itu menyimpang dari aturan-aturan sesuai dengan petunjuk teknisnya, ini akan berdampak terhadap sanksi juga.
8: Dia menjelaskan tujuan utama MPLS adalah membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, baik secara akademik, sosial maupun emosional. Dengan demikian, siswa dapat belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga tumbuh menjadi generasi yang berkarakter serta berprestasi. Haryadi menilai keberhasilan MPLS tidak diukur dari kerasnya kegiatan, melainkan dari kesan yang dibawa pulang para siswa. Ketika siswa tertarik dengan kegiatan guru dan bersemangat untuk kembali mengikuti kegiatan tersebut di hari selanjutnya, disitulah MPLS dinilai berhasil. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
10: Dinamika siang.
1: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang Produksi RRI Madiun, edisi Selasa 14 Juli 2026. Informasi berikutnya kami hadirkan dari Ponorogo, Saudara. DPRD Ponorogo memberikan atensi khusus terhadap minimnya siswa baru di sekolah negeri pada tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya dihadirkan Eka Wulan.
10: Minimnya siswa pada sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Ponorogo mendapat perhatian khusus dari kalangan dewan. Apalagi ada 4 SD negeri yang tahun ini tidak mendapat siswa baru, terdiri SD Negeri Nailan, SD Negeri Setono, SD Negeri 03 Pomahan, serta SD Negeri 04 Tempuran. Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Rianto mengatakan, fenomena minimnya siswa saat SPMB terjadi hampir setiap tahun. Kondisi itu terjadi rata-rata di sekolah pinggiran. Menindaklanjuti hal itu, pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan guna melakukan rapat dengar pendapat RDP dan evaluasi bersama. Tidak hanya itu, ia juga meminta setiap sekolah memiliki inovasi unggulan sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk menggait calon siswa saat tahun ajaran baru.
11: Jadi fenomena seperti ini setiap tahun kayaknya ada saja.
12: Sudah berkali-kali kita sampaikan, sekarang itu memang berlomba-lomba mencari prestasi. Bukan hanya pamer sekolah saja, tapi memang prestasi termasuk ada tambahan-tambahan jam pelajaran seperti ekstra sore, mungkin ada tambahan keagamaan agar nanti menjadi sekolah yang booming dan wali murid yang memonitorkan anaknya itu punya kepercayaan tinggi.
13: Tapi rata-rata yang kurang itu di perbatasan ya Pak?
12: Iya, di perbatasan. Di pinggiran. Ya.
10: Rianto menduga minimnya siswa di sejumlah SD wilayah Bumi Reog itu terjadi karena sejumlah faktor, di antaranya suksesnya program keluarga berencana, KB, hingga banyaknya pilihan sekolah swasta yang membuat wali murid bingung. Ia berharap ke depan tidak ada lagi sekolah negeri di Ponorogo yang kekurangan siswa, termasuk tidak ada permasalahan terkait SPMB yang dikeluhkan wali murid. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Masih dari Ponorogo, Saudara, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo menilai minimnya siswa baru di sejumlah sekolah negeri karena adanya perubahan konsentrasi masyarakat dalam memilih sekolah. Kembali, Eka Wulan melaporkan untuk Anda.
10: Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Dr. Sultan, menyoroti minimnya siswa baru di sejumlah sekolah negeri pada tahun ajaran baru 2026-2027. Menurutnya, fenomena tahunan itu terjadi bukan hanya karena persoalan keberhasilan program keluarga berencana, tetapi adanya perubahan konsentrasi masyarakat dalam memilih sekolah. Sultan mengungkapkan, orang tua calon siswa kini tidak lagi memperhitungkan soal jarak, tetapi kualitas layanan pendidikan yang dimiliki sekolah menjadi salah satu penentu. Artinya, program pendidikan semua sekolah nyaris sama, namun sekolah harus memiliki ciri khas atau pembeda dari sekolah lain. Sekolah negeri, menurut Sultan, harus mampu berinovasi. Misalnya memadukan antara akademik dengan karakter dan life skill, sekolah berbasis Qur'ani dan sains tech, maupun memadukan akademik dengan olahraga dan budaya.
14: Ya, sekolah mesti harus memotret dengan komprehensif sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping pelajaran yang lainnya, mereka juga menambahkan satu kegiatan namanya Tahfidz Al-Quran. Jika kemudian semuanya melakukan itu, ini kan menjadi sesuatu yang tadinya sesuatu yang istimewa kan menjadi sesuatu yang biasa itu ya. Karena di semua SD kemudian juga menyelenggarakan hal yang sama. Mestinya setiap sekolah itu mencari distingsi pembeda. Jangan sampai sama dengan yang lain. Bagaimana setiap sekolah itu kemudian membangun brandingnya sesuai dengan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di kawasan atau di sekitar itu. Dan itu penting. Apakah itu berbasis budaya, berbasis olahraga, berbasis saintek misalnya, atau berbasis wirausaha misalnya. Tapi memang ini mesti harus berdasarkan riset ya. Jadi tidak bisanya ditebak-tebak.
10: Sultan menyatakan berdasarkan hasil kajiannya, minimnya siswa baru di sekolah negeri, bahkan ada sekolah yang tidak mendapatkan murid baru, terjadi karena sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian bersama. Pertama, yakni adanya perubahan sosial di masyarakat. Kedua, terjadinya perubahan terhadap paradigma pengelolaan pendidikan atau sekolah. Serta ketiga, menyangkut problem kebijakan publik di tataran pemerintah daerah. Ia tidak memungkiri banyak sekolah negeri yang ditinggalkan dan beralih ke sekolah berbasis keagamaan, sekalipun swasta. Karena itu, Sultan menyarankan pihak sekolah melakukan branding untuk membangun kepercayaan masyarakat baik dari sisi peningkatan prestasi akademik, kualitas guru, kelengkapan fasilitas atau sarana-prasarana di sekolah hingga rekam jejak lulusan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
15: Dinamika Siang RRI Madiun.
1: Saudara, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun memberikan pembekalan terhadap 385 calon jemaah haji yang dijadwalkan akan berangkat pada 2027 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
8: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun memberikan pembekalan kepada 385 calon jemaah haji yang diperkirakan masuk daftar keberangkatan pada tahun 2027. Pembekalan difokuskan pada kesiapan administrasi dan kondisi fisik jemaah. Kepala Kemenhaj Kota Madiun Dati Ardiyah mengatakan, pembekalan dilakukan sejak dini agar calon jemaah telah siap ketika memasuki tahapan pelunasan biaya perjalanan haji. Materi yang diberikan antara lain tata cara pengurusan paspor, persiapan administrasi, hingga kesiapan kesehatan. Dati menjelaskan sebanyak 385 peserta yang mengikuti pembekalan masih merupakan estimasi calon jemaah. Menurut dia, tidak seluruhnya dipastikan berangkat pada tahun 2027 karena sebagian kemungkinan baru memperoleh porsi keberangkatan pada tahun 2028. Dati mengimbau calon jemaah mulai membiasakan diri menjaga kebugaran dengan berolahraga ringan, terutama berjalan kaki. Menurut dia, kondisi fisik menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan ibadah haji, mengingat cuaca di Arab Saudi saat musim haji diperkirakan cukup panas.
16: Ini nanti berlangsung sampai jam 12 siang dan ditatangi oleh sekitar 385 estimasi jemaah 2027, namun itu hanya estimasi. Kalau estimasi itu belum tentu berangkat, bisa jadi itu malah ada yang berangkat 2028, biar kita penyiapan secara dini dulu. Untuk persiapan sekarang jemaah harus terkait fisik, karena memang ketika melaksanakan ibadah haji itu tidak dituntut hanya biaya dan lain-lain, tapi fisik itulah yang dituntut sekarang itu. Karena nanti pada musim haji itu akan cuaca juga akan panas, jadi mulai sekarang jemaah itu minimal harus jalan kaki paling tidak sekitar setengah jam.
8: Menurut Dati, peserta pembekalan merupakan pendaftar haji pada periode November 2012 hingga Mei 2013. Berdasarkan informasi sementara, calon jemaah yang diperkirakan berangkat pada tahun 2027 merupakan pendaftar hingga Januari 2013. Karena itu, peserta pembekalan kali ini masih terdiri atas calon jemaah yang berpotensi berangkat pada 2027 maupun 2028. Ia menambahkan jumlah calon jemaah haji asal Kota Madiun yang diperkirakan berangkat pada 2027 akan lebih banyak dibandingkan kuota keberangkatan tahun ini. Pada tahun 2026 ini, jumlah jemaah haji asal Kota Madiun tercatat sebanyak 227 orang. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dari Kota Madiun kita bergeser ke Pacitan, pendengar. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Sdaknaker Pacitan meminta para pencari kerja selektif dalam mencari biro jasa pencari kerja di luar negeri. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
17: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Sdaknaker Pacitan menghimbau masyarakat untuk berhati-hati bagi yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Sdaknaker Pacitan, Supriyono, meminta para pencari kerja harus selektif dalam mencari biro jasa.
18: Terus yang kedua, ini terutama pencari kerja yang ingin mencari kerja di luar negeri. Ini harapan kami betul-betul selektif di dalam mencari biro jasa atau BP3MI yang memberangkatkan itu. Jadi jangan sampai terlena dengan iming-iming biaya murah, tetapi harus prosedural, harus melewati beberapa tahapan sehingga nanti kemudian hari nanti tidak

0: Tenaga Kerjaan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
1: Kita bergeser ke informasi berikutnya, Saudara. Badan Pusat Statistik BPS Pacitan menghimbau masyarakat memberikan jawaban yang jujur kepada petugas saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 guna menghasilkan data yang akurat. Kembali Angela Rizka melaporkan untuk Anda.
0: Badan Pusat Statistik BPS Pacitan menghimbau masyarakat untuk memberikan data yang jujur saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Pacitan Kiki Ferdiana menyebut, data tersebut merupakan potret perekonomian masyarakat. Pihaknya menerangkan, kejujuran masyarakat sebagai responden akan berdampak besar terhadap data yang dihasilkan melalui sensus.
2: Kalau masyarakat itu tidak jujur dengan kondisinya, misalnya apakah pendapatannya berapa, terus habis itu mungkin dia hanya mengungkapkan yang tidak sesuai dengan seharusnya, nah itu tentunya juga akan apa namanya? Dampaknya itu sebenarnya juga besar juga gitu.
0: Kiki menjelaskan, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 akan digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah demi pembangunan yang tepat sasaran. Bahkan selain itu, Kiki menambahkan, data dari sensus ekonomi juga berguna bagi para investor untuk melihat sekaligus mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sensus ekonomi 2026 tidak hanya melakukan pendataan masyarakat dari rumah ke rumah, namun sensus ekonomi 2026 juga mendata bangunan yang ada di setiap wilayah. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
3: Dinamika siang, RRI Madiun.
1: Pendengar, satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan antara mobil menabrak truk trailer di jalur tol Solo Ngawi, kilometer 566+200A. Laporan selengkapnya dihadirkan Imam Malik.
4: Satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di jalan tol Solo Ngawi, kilometer 566+200A, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Korban meninggal adalah penumpang mobil bernama Imam Rojali, 31 tahun, warga Desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Kecelakaan terjadi antara mobil jenis minibus Toyota Innova menabrak bagian belakang truk trailer. Sopir truk Roni mengaku sedang melaju di jalur lambat dengan kecepatan sekitar 50 km per jam saat insiden terjadi. Truk tiba-tiba ada yang menabrak dari belakang hingga menyebabkan ban kendaraannya meletus.
5: Saya lagi jalan santai ya, minimal ya kurang lebih 50-60 lah, di tol kan standarnya kan segitu. Pas jalan sepi, tahu-tahu ada mobilnya di sebelah saya satu. Habis itu saya ditabrak dari belakang. Keluar ya itu.
6: Mobil sampai keseret itu.
5: Parah, hancur parah. Itu sampai nempel di sini, bannya juga meletus, punya saya juga meletus ini bannya.
4: Kanit Penegakan Hukum Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto menyampaikan minibus sempat uling ke kiri sebelum menabrak truk trailer di depannya. Kecelakaan terjadi diduga karena kurang kehati-hatian dari pengemudi.
7: Kronologi dari keterangan saksi yang dari TKP, kendaraan berjalan dari arah barat ke timur, yaitu kendaraan Innova juga searah di berjalan di kiri, jalur kiri kendaraan truk Fuso truk trailer. Menurut keterangan saksi dari TKP, kendaraan Innova berjalan kurang hati-hatinya sehingga oleng ke kiri dan menabrak belakang kendaraan truk trailer tersebut.
4: Diketahui Toyota Innova bernomor polisi L1865AV dikemudikan Anjas Priyando Siburian, 25 tahun, warga Kota Batu, saat membawa 4 orang penumpang. Sedangkan truk trailer UD Quester bernomor polisi L8826UU dikemudikan Roni, 53 tahun, warga Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi, sedangkan 3 korban luka-luka dibawa ke RS Widodo. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Informasi terakhir dalam dinamika siang hari ini, pendengar, 15 hektar kawasan hutan dan lahan di Gunung Gombak masuk Desa Sukosari, Kecamatan Kauman, Ponorogo terbakar.

0: terbakar. Laporan selengkapnya dihadirkan Eka Wulan.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah akhir-akhir ini mengancam Bumi Reog. Terbaru, Gunung Gombak di wilayah Desa Sukosari, Kecamatan Kauman terbakar pada Senin 13 Juli 2026. Adapun luas lahan atau hutan yang terbakar sekitar 15 hektar. Ketua Tim Reaksi Cepat RC BPBD Ponorogo, Hati Susanto mengatakan, titik api terlihat di sebelah utara menuju ke barat Gunung Gombak. Lalu api dengan cepat merembet ke arah timur dan selatan hingga ke wilayah Desa Tatung, Kecamatan Balong.
2: Jadi kemarin itu api terlihat di Gunung Gombak itu mulai sore hari ya, sekira pukul 15 sampai 16 itu, sampai akhirnya terjadi di malam hari, dan itu merembet sampai ke Tatung. Kita masih menyelidiki penyebabnya, cuman api memang berasal dari bawah menuju ke atas, sehingga kami belum bisa tentukan untuk penyebabnya seperti apa. Luasnya kisaran sekitar 15 hektar.
1: TRC BPBD bersama instansi terkait lainnya berupaya memadamkan api secara manual. Api baru dapat dipadamkan sekitar 8 jam setelah kejadian. Ia menyebut kobaran api di kawasan Gunung Gombak itu tidak sampai merembet ke pemukiman warga. Hanya saja jarak terdekat yakni 100 meter dari pemukiman. Adapun sejumlah titik karhutlah di Ponorogo diantaranya terjadi di wilayah Sampung, Sambit, Kauman, serta Balong. Hadi pun menghimbau masyarakat tidak membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi menyebabkan kebakaran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kabar dari Ponorogo sekali lagi tadi menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Selasa 14 Juli 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami pendengar di rri.co.id, dan Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan Facebook at rri_madiun dan rri_pro1madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia, selamat siang.
3: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kandi Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun. Mantap, senang sekali ya lagu-lagu dangdut kesayangan Anda pastinya akan saya putar ya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Prita Audia, pendengar Anda bisa request lagu-lagu dangdut kesayangan ya untuk menemani Anda beraktivitas ya. Ya pastinya baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon di 459-198. Juli, Hari Pajak Nasional, pendengar ya, menjadi momentum untuk mengingat kembali peran pajak dalam mendukung program-program pembangunan untuk negara kita. Nah, saya ingin bertanya apakah Anda tim yang mungkin membayar pajak tepat waktu ya, atau mepet-mepet, atau mungkin telat? Anda bisa bercerita siang hari ini. Saya sapa di line telepon, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya. Dandunya Eril Madun, mantap.
0: Bagaimana
1: kabarnya Mbak Yu?
0: Alhamdulillah saya baik. Pak Raden, pripun kabarnya?
1: Sehat, lancar.
0: Amin. Pak Raden sehat, Ge?
1: Sukses semuanya, sukarga.
0: Amin.
1: Pasti, kalau sama itu yang penting olahraga dong, Mbak Yu.
0: Ya, oke. Okay. Ini siang-siang ini panas sekali ya. Di sana juga panas sekali ya, di Ponorogo ya.
1: Soalnya saya ini di dalam rumah nggak panas, Mbak Yu.
0: Oh gitu, iya benar sih kalau itu ya. Karena ada atapnya, Mas Ian. Oke, okay. Hari ini hari pajak, Pak Raden. Pak Raden termasuk yang... kalau misalnya bayar pajak itu tepat waktu atau yang mepet-mepet atau mepet-mepet?
1: Iya, pajak itu sebelumnya nanti telat kan sudah dikasih peringatan dong, Mbak Yu. Kalau sepeda motor biasanya dapat kabar gitu.
0: Oh iya, saya kok nggak pernah dapat kabar ya?
1: Dari...
0: saya nggak pernah dapat kabar kalau sepeda motor ya.
1: Betul. Dulu pokoknya pasti dikasih Mbak Yu.
0: Oh gitu.
1: Sampai rumah.
0: Oke, okay, jadi.
1: Nah sekarang enak Mbak Yu kalau pajak nggak jauh-jauh.
0: Di dekat.
1: Di pagotan itu aja udah ada Mbak Yu.
0: Udah ada apa?
1: Ada perpajakan tuh Mbak Yu keliling gitu.
0: Jadi bisa bayar pajak ya. Oke. Baik kalau begitu.
1: Para lancar semuanya kalau pajak Bayu.
0: Ya, lancar ya, aman ya. Jadi
1: betul, juga tetap bikin bangunan biar bagus-bagus semuanya
0: ya,
1: Indonesia.
0: Semua memang benar-benar dipergunakan juga ya.
1: Betul,
0: dengan tepat dan baik begitu ya untuk pembangunan. Bukan yang aneh-aneh tuh ya. Oke.
1: Iya.
0: Ini mau diputarkan lagunya siapa siang hari ini?
1: Nanti aku dikasih lagu setelah jumpa pertama Mbak Yu ya.
0: Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya itu tadi kamu dapat salam dari Bari di Sawu Ponorogo.
0: Mbak Bari.
1: Iya sama Bu Sekar tadi.
0: Oke. Okay.
1: Juga selamat siang. Gak kelupaan itu ya Bu Mari sama Teh Lili juga selamat siang. Gendu Ibian di Kebun Sari, Bu Susi. Ada lagi Bu Samiran sama itu Mbak Yu, Bu Misinem.
0: Oke, bismillah.
1: Lah ya, Bu Misinem.
0: Salah terus loh ini loh.
1: Lah iya itu gumun aku. Jadi nyampe itu. Itu yang namanya Bu Misinem itu kok yuk Misinem. Misinem.
0: Oke.
1: Iya, semoga lancar ya tugas semuanya. Dimas Rusdianto, Dimas Mudiono. Ya aku pandi masih nuruan ya Mbak Yu ya. Selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Sama itu. Itu loh Mbak Yu. Tuh. Itu loh. Di Pak Magetan itu busur sama Butika Mbak Yu. Selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Di Santi Kota Pia, di Masih Muhammad, di Masih Agung Zura juga selamat siang. Bu Ernik di Ponorogo juga selamat siang.
0: Oke. Okay.
1: Saudaraku semua saja ya Mbak Yu ya. Diana dia sudah ya Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Kamu sampai tugas nanti pulang gak ada apa-apa Mbak Yu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun.
1: Nanti lagunya aku tunggu.
0: Baik.
1: Opo ngetak jalu enggak.
0: Setelah jumpa pertama dari Ida Laila ya. Sudah siap lagunya tinggal play nanti.
1: Terima kasih lagunya Mbak Yu ya.
0: Sami-sami.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Saya angkat dulu ya yang di lain telepon sebelum nanti membacakan ada yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Mohon ditunggu. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Ada ini pasien mantap.
0: Mantap Mbak Peri. Assalamualaikum.
1: Ini Mbak Berita.
0: Gileres.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar sehat Je.
1: Sehat,
0: Mbak. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Sampun dahar siang niki, Pau?
1: Pun meh ping 3.
0: Lho, lho, ping 3. Kagem sayur nopo?
1: Sampurya rubah niki, Pau.
0: Nopo?
1: Apa, Pau? Oseng-oseng anu niku lho, tempe.
0: Oseng-oseng tempe. Pedes apa mboten? Nggih. Mbak Peri, aja request lagu sinten iki?
1: Anu, napa, Mbak? Biasane apa, Mbak?
0: Napa?
1: Hutan, Mbak.
0: Napa?
1: Hutan.
0: Judulipun?
1: Hutan Malam Minggu.
0: Malam Minggu?
1: Nggih, iki lagi dangdut.
0: Nggih, dangdut.
1: Nggih, iki pancen kagak salah, Pak.
0: Saking sinten?
1: Dangdut kiriman bener ta.
0: Saking sinten, saking sinten.
1: Alah saking biasa niku.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Biasa juragan.
0: Heeh. Mm-hmm. Oke. Tadi baru saja bergabung toh Pak Dono Suwono. Ya
1: dalah ini wong. Dah. Panjen pengen sok kiriman, Mbak.
0: Oh nggih.
1: Apa ya dikomong to ya teh mamune.
0: Alah. Nggih, sinten
1: iki lho.
0: Priwon?
1: Saking
0: Bus Kartaji, nggih kula tengga Bus Kartaji siang iki. Nggih, lanjut sinten malih, salamipun Eyang Bari.
1: Sampun tenapal. Nggih, salam niku kagem panjenengan.
0: Nggih.
1: Dah, salam wudu.
0: Pripun?
1: Salam iki kagem Mbak Prita.
0: Nggih, kali sedaya mawon.
1: Pondono Suworo.
0: Heeh.
1: Datang pagi, Bunda Dino,
0: okay.
1: Bunda Tamingiran, Bunda Sinten Mbak.
0: Bumi Silah ada, Bu Mari.
1: Bumi Silah. Anu, naik. Dorong-dorong ini kok wakil mentah apalah ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari siapa itu orang dua apalah ini pesan itu.
0: Siap. Lagunya ditenggong ya.
1: Nggih,
0: santai karo Mbak. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, salamipun sedulur kemawon lindung
0: niki. Siap. Oke. Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Yang Beri. Waalaikumsalam. Iya, salamnya untuk semuanya nggih, Yang Beri. Saya bacakan juga untuk yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Ada Bu Ernik ya, terima kasih sudah bergabung. Salam-salamnya untuk Pak Dono Suworo, kemudian Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, kemudian Bu Sukartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, kemudian Neng Gayatri, dan juga untuk semuanya saja. Katanya kalau Bu Ernik, tim bayar, yang bayar pajak, kalau di desa saya itu bagi yang bayar pajak segera diberi hadiah. Oh ada itunya ya, hadiahnya ya. Kalau apa namanya, biasanya kalau misal bayar pajak di awal-awal gitu. Dan alhamdulillah dapat hadiah jam dinding dan termos. Wah ini seru, ini menarik ya, karena akan membuat orang untuk berlomba-lomba membayar pajak tepat waktu dan di awal waktu pastinya. Request lagu Cikini Gondang Dia dari duo Anggrek ya, terima kasih. Oh hadiahnya diundi terus dapet ya. Beberapa memang ada yang biasanya menggunakan undian berhadiah begitu ya, ketika Anda mungkin membayar pajak ya, apapun itu jenisnya, mungkin sepeda motor atau kendaraan Anda, kemudian pajak-pajak yang lain ya, biasanya memang ada yang menggunakan undian berhadiah untuk menarik itu tadi. Dan Bu Ernik mendapatkan jam dinding dan juga termos. Ya, pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti saya juga akan hadirkan info terkini untuk Anda. Tapi sebelumnya ada Setelah Jumpa Pertama dulu dari Ida Laila featuring Musin. Pendengar, saya hadirkan spesial untuk yang tadi request, ada Pak Dono Suworo dan juga untuk Anda yang mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2.
5: Tapi itu hoax.
4: Klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID jilid 2 merupakan hoax.
6: Faktanya,
4: dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses penyunting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu, terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini, tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti masih sulitnya pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. Salah satu persoalan yang sering menghambat UMKM adalah rekam jejak kredit melalui BI checking serta riwayat gagal bayar. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Khalim, mengatakan kemudahan memperoleh modal kerja menjadi faktor penting. Hal itu demi UMKM dapat bertahan sekaligus meningkatkan daya saing di tengah berbagai tantangan ekonomi. Kabar berikutnya, pendengar, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM menyambut komitmen investasi perusahaan biofarmasi Jepang Takeda dalam pengembangan industri obat derivat plasma di Indonesia. Pada tahap awal, perusahaan tersebut akan menginvestasikan hingga 30 US dollar juta atau sekitar 539 miliar rupiah selama 2 tahun. Investasi tersebut akan difokuskan untuk membangun jaringan bank plasma sebagai fondasi pengembangan industri plasma nasional. Pemerintah menilai langkah ini dapat memperkuat industri kesehatan berteknologi tinggi di dalam negeri. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: adanan musholah nggon kuwi lho beda karo musholah liya-liya.
1: Adane ndendi padha ayo ngono iku.
0: Nek nggonmu angel Allahu Akbar Allahu Akbar.
1: Yo ngono mesine lah nggonmu.
0: 1 2 tes 1 2. Allahu Akbar Allahu Akbar.
2: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio Digital.

Ya, lonceng tadi menjadi tanda hadirnya penjual es drop, jajanan legendaris yang wajib dicoba saat jalan-jalan ke Kota Blitar. Es drop sendiri sejenis es lilin yang memiliki panjang sekitar 10 cm, berbahan dasar gula merah dan santan yang membuat teksturnya lembut sehingga menjadi ciri khas utama jajanan menyegarkan ini. Selain itu, stick es drop menggunakan bambu atau lidi yang menyerupai tusuk sate. Uniknya lagi, kemasan es drop hanya dibungkus dengan selongsong kertas yang menutupi bagian

Drop diproduksi pertama kali oleh pabrik es drop Burung Betet yang kini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Hebatnya resep asli tetap digunakan dan pembuatannya masih secara tradisional demi menjaga keautentikan rasa. Varian rasa es drop cukup beragam, ada vanila, coklat, kacang hijau, durian, stroberi, melon, dan puding. Sejak dulu, es drop dijajakan secara keliling menggunakan sepeda atau berjalan kaki sembari membunyikan lonceng.

0: Prodangdut dan Dunia Rari Madiun Mantap. Sebelum nanti saya sapa yang di WhatsApp, saya angkat dulu di line telepon ya. Selamat siang Prodangdut.
1: Dangdutnya Rari Madiun Mantap.
0: Mantap Mas Muhammad, pripun kabarnya, sehat?
1: Kabarnya demam ini Mas.
0: Loh, demam?
1: Demam pula
0: Mas. Oh demam. Oke, karena udah masuk ke perempat final ya.
1: Iya.
0: Antara nanti Spanyol sama Prancis dulu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jagoin mana kira-kira?
1: Ini saya kemarin tuh arisan itu dapat Spanyol. Jadi jagonya Spanyol.
0: Oh, Spanyol. Oke. Okay. Jadi berharap yang menang Spanyol ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, Mas Muhammad, karena hari ini hari pajak ya. Sebelum besok kita pertandingan untuk antara Prancis dan juga Spanyol, kita ke hari pajak dulu hari ini. Ya. Kalau Mas Muhammad sendiri termasuk yang kalau bayar pajak itu mepet-mepet atau mungkin di awal waktu atau malah telat?
1: Ya, itu saya itu apa? Ya kurang sebulan itu.
0: Kurang sebulan ya.
1: Ha-ha. Nanti kalau mepet itu kan pasti
0: rami,
1: tergesa-gesa itu.
0: Tergesa-gesa ya, takutnya juga waktunya jadi panjang ya kita nganterinya. Oke, okay, tapi harapannya apa sih di hari pajak ini, Mas Muhammad? Mungkin?
1: Ya harapannya ya yang rakyat bayar itu yang atas-atas ya amanah gitu aja.
0: Oke, okay, dipergunakan sebagaimana mestinya ya.
1: Iya.
0: Haha.
1: Ini saya mau cerita sedikit.
0: Apa tuh?
1: Apa yang pajak bangunan itu? Di Desa Nabangan dulu itu kan ada petugasnya yang nganter ke rumah-rumah itu loh.
0: Oke.
1: Itu kan untuk memudahkan. Tapi sampai satu tahun dua tahun ini, petugasnya itu kan sudah nggak ada penerusnya. Jadi bayarnya ya sendiri-sendiri. Kalau dulu kan diantar sama petugasnya itu.
0: Oke, okay, kolektif, kolektif gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang warga itu ya ada yang ke kantor pos, ke bank-bank itu. Jadi kalau yang dulu itu kan memudahkan.
0: Oke, okay, jadi harapannya semoga tetap ada penerusnya gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau itu berarti setahun dua tahun ini segala pembayaran pajak akhirnya dilakukan mandiri ya, nggak kolektif lagi ya, apalagi yang ya, PBB mandiri tadi ya. Oke, okay, jadi ini yang diharapkan adalah semoga ada penerusnya lagi begitu.
1: Ada, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Harapannya ada penerusnya.
0: Apakah tidak ada mungkin ditunjuk begitu di lingkungannya gitu, mungkin atas kesepakatan bersama mungkin?
1: Itu yang menunjuk itu kelurahan.
0: Kelurahan ya. Oke. Okay. Ya. Mungkin aspirasinya juga bisa disampaikan di Kelurahan Nambangan Lor ya tadi ya. Atau ya, belum? Atau sudah?
1: Belum,
0: Mbak. Oh, belum. Oke, okay, mungkin bisa disampaikan ke kelurahan terlebih dahulu begitu ya, terkait ya dengan apa namanya keinginan tersebut agar ada petugasnya kembali ya, ya, karena dimudahkan pastinya. Oke, Mas Muhammad, ini mau diputarkan apa siang hari ini?
1: Ini aku mau request Tak Sedalam Ini.
0: Tak Sedalam Ini?
1: Ya.
0: Saya carikan, kayak hampir mirip ya sama lagu di pop ya. Tapi itu judulnya beda. Beda tipis. Tak Sedalam Ini saya carikan sambil salam-salam dulu, silakan.
1: Oh iya, salamnya ada Ibu Mari, Mas Juari, ada Pak Rustianto, Teh Lilis, Ibu Nani, Mbak Wulan, Mbak Dian, Putika, Ibu Ernik, Priska, Ibu Skartaji, Yanti Susi, Ibu Sur, ada Octavia yang Donjor, TKP, Ibu Samiran, ada Mas Niko, Mas Erik Sanja yang Ponorogo, juga ada Bung Edo, Mas Yono, Mas Tommy Sakti, Pak Dono. Suara sudah gabung?
0: Sudah, paling awal tadi ya.
1: Iya, iya. Selamat siang Pak Dono. Dan semua pecinta Pro Dangdut.
0: Oke.
1: Pak Dono, Mbak Prita.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Neng Gayatri ya, yang ingin diputarkan dari Nazar Seperti Mati Lampu. Salamnya untuk Bapak Rosdianto, Mbak Skartaji, Pak De Songo-Songo, Bunda Mari, Pak De Dono sekalian, kemudian Uti Susi, Bu Ernik, dan juga semuanya tanpa terkecuali. Mau ditunggu lagunya. Ya, untuk yang ingin telepon di line WhatsApp ya, tadi Bu Mari sempat tersambung tapi terputus kembali, mungkin bisa dicoba lagi kalau ingin sembari siang hari ini apa namanya request lagu dangdut dan juga berbagi cerita ya terkait dengan pajak, mungkin pengalamannya. Kalau tadi Mas Muhammad berharap bahwasannya apalagi untuk yang pajak bumi dan bangunan ya, biasanya ada petugasnya yang secara kolektif membantu untuk mengumpulkan ya pembayarannya biar tidak, mungkin tidak repot begitu ya. Nah, ini nanti tadi bisa disampaikan kembali ke pihak kelurahan kalau memang sebelum-sebelumnya petugas yang ditunjuk itu adalah dari kelurahan.

Ya pastinya dengan memahami betul begitu ya bagaimana memang manfaat pajak itu sendiri untuk pembangunan di negeri kita begitu ya, dengan kita selalu tertib ya dalam beradministrasi, kemudian juga dari penerima pajaknya sendiri juga terus transparan begitu ya, dan akuntabel juga dalam mengelola pajak itu untuk benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Pasti ini juga akan semakin meningkatkan masyarakat, kesadaran masyarakat juga ya untuk membayar pajak, bahkan juga dilakukan secara tepat waktu atau di awal waktu begitu. Karena memang banyak sekali manfaatnya ya, apalagi untuk pembangunan, kemudian juga untuk ada yang untuk pendidikan juga, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi memang diwujudkan, yang mana ini juga dirasakan kembali oleh kita sebagai masyarakat pendengar. Baiklah, saya hadirkan terlebih dahulu ya. Ini tadi ada yang di request oleh Mas Muhammad ya, dengan judul Tak Sedalam Itu, spesial untuk Anda semuanya di siang menjelang sore hari ini.

Ketika kita berkunjung ke Arktik atau wilayah yang berada di Kutub Utara, kita akan mengalami waktu siang dan malam yang tidak lazim. Karena itu, Arktik dijuluki sebagai tempat tanpa waktu. Matahari dapat bersinar terus-menerus hingga berminggu-minggu saat musim panas. Nah, saat musim dingin, langit akan tetap gelap sepanjang hari, bahkan hingga berbulan-bulan. Julukan tanpa waktu ini muncul karena penduduk dan pengunjung dapat kehilangan arah waktu karena kondisi ekstrim tersebut. Keistimewaannya lagi dan membuat takjub adalah hadirnya aurora borealis atau cahaya warna-warni di langit malam yang semakin membuat suasana magis di kawasan Kutub.

0: Tadi ada satu lagu dari Denny Caknan ya, dengan Goro Angin yang sudah saya putarkan. Untuk yang sudah request, tadi ada Nur Laili di Sidoluhur Madiun katanya, salamnya untuk penyiarnya saja, tetap semangat bekerja. Terima kasih banyak. Selanjutnya, Bu Mari, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut, RRI Madiun mantap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mari, salam kabar sehat.
1: Tetap sehat, semangat Mbak Prita.
0: Jih, matur nuwun doanya. Bu Mari juga sehat selalu pastinya ya. Dan tetap semangat. Ya, Bu Mari, untuk Hari Pajak hari ini, apa harapannya ya di Hari Pajak ini, Bu Mari?
1: Ya, semoga semua wajib pajak ya harus mematuhi mematuhi peraturan gitu ya Mbak ya. Waktunya membayar ya juga membayar.
0: Kemudian mungkin untuk pengelola pajaknya Bu Mari,
1: pajak PBB maksudnya ya Mbak
0: ya.
1: Pajak PBB itu
0: semua pajak sih bayar, sebenarnya
1: ya.
0: Untuk semua pajak nggak apa-apa, nggak harus pajak PBB saja.
1: Oh iya. Langsung bayar ke bank Mbak ya.
0: Oke, pokoknya kalau untuk pengelola pajak tetap transparan ya, dan juga tentunya bertanggung jawab ya dengan pajak yang sudah diterima dari kita semua yang membayar pajak. Oke, Bu Mari, mau diputarkan lagu apa siang hari ini, siang menuju sore?
1: Lagunya apa tuh menjelang sore ini Mbak?
0: Apa dong?
1: Kebanyakan Mbak Prita aja.
0: Jangan dipilih Bu Mari. Kira-kira mau penyanyinya siapa gitu. Nanti judulnya saya. Biar 50-50 gitu ya. Ayo siapa
1: jadi
0: penyanyinya?
1: Sudah keluar.
0: Iya. Yang lain siapa? Gilga mungkin?
1: Siapa?
0: Gilga atau Via Valen?
1: Oh iya, Via aja Mbak.
0: Via Valen, judulnya apa? Ngikut?
1: Judulnya Sembara.
0: Sembara. Oke. Okay. Soalam-soalamnya kalau gitu buat siapa? Monggo.
1: Salamnya buat Bapak Donosoro. Selamat siang.
0: Tadi disebut pertama tuh.
1: tadi yang pertama Mbak.
0: Betul.
1: Bu Ernik, Mbak Ulan, Mbak Dian. Selamat siang juga Bu Samiran. Terus Lekmut, Harus Dianto, tadi ada Mas Muhammad. Masuk masuk wong loro bareng to Mbak.
0: Kan tadi nunggu dulu selesai, terus Bu Mary habis itu lo terputus. Ya udah enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Okay. Ya aku yang carry yo ngalah gitu.
0: Oke, lanjut untuk siapa lagi Bu Mary?
1: Dari Kartaji. Teh Lilis,
0: Gusur,
1: juga Bu Mesila, Mbak Tika, Mbak Krista, Mbak Cantika, dan buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Selamat sore, selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Kita semangat bertugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu Mbak Prita.
0: Matur nuwun doanya Bu Mari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, yang jelas selain bagi kita sebagai wajib pajak sendiri, juga untuk lebih tertib, kemudian juga apa namanya, tidak lupa ya untuk menjalankan kewajiban kita membayar pajak. Begitu juga untuk para pengelola pajak juga ya, yang menerima pajak-pajak kita ini tadi, untuk terus juga melakukan apa ya, pengelolaan yang transparan, kemudian juga mempertanggungjawabkan perolehan dan juga alokasi dananya. Dan ini harus secara terbuka ya, apalagi keterbukaan kebijakan juga. Dan yang penting adalah perlindungan data dari para wajib pajak, karena ini juga penting sekali begitu ya pendengar. Dan itu tadi ya Bu Mari ya yang sudah bergabung, dan nanti saya akan hadirkan untuk lagunya dari Via Valen. Dan langsung saja pendengar ya, untuk satu lagu terlebih dahulu ada, saya angkat terlebih dahulu di line telepon ya, sebelum nanti saya putarkan lagu-lagu requestan Anda. Selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
2: Selamat siang menjelang sore Mbak Prita.
0: Oke.
2: Pro Dangdut RRI Madiun mantap.
0: Mantap, saya udah tahu nih kalau akhirannya B itu ya, B gitu, Bu Sekartaji. Apa kabar?
2: Kabar baik Mbak Prita.
0: Sehat nggih Bu?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Begitu juga Mbak Prita.
0: Ya.
2: Sehat lahir dan batin. Sukses semuanya.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Segala urusannya dan tetap senyum.
0: Senyum optimis. Allahumma amin. Udah lama saya nggak bilang ini ya. Iya, Bu Sukartaji, di hari pajak ini apa harapannya mungkin?
2: Harapanku semoga pajak-pajak itu diikuti dengan disiplin ya Mbak ya, tepat waktu kalau bisa, tepat waktu, waktunya bayar juga bayar, kayak gitu, segera ditertipin gitu.
0: Oke.
2: Ini ada salam dong Mbak.
0: Sebelum salam-salam, lagunya apa dulu nih?
2: Aku nanti Bahtera Cinta ya Pak ya.
0: Bahtera Cinta, oke. Lanjut salam-salamnya silakan.
2: Iya, salamnya buat Mbak Barisawo, bintang filmnya. Wah Desi itu bawa apa lu Mbak? Biasanya tuh jaga bagar kok ini bawa kresek itu apa ini? Apa tuh Mbak? Kok kelungsur di tengah sini buat apa?
0: Oke.
2: Salam kembali dari Mbak Prita nih. Ada Bopo Rusdianto, sekeluarga ada Bopo Don dan bersama budinya. Semoga sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
2: Ada juga Mas Muhammad tadi ya.
0: Iya betul.
2: Ada juga Bunda Mari, Bunda Deno, Mbak Ulan, Mbak siapa tuh Dian, Budi Susi, Bumi Sila, Bu Samiran, ya terus yang Bojor, terus Pak Nurwan, ada Bu Mutuban, ada juga Pak siapa yang tadi malam itu ya, Pak Mustajab. Ya, pokoknya semuanya kabeh ya Mbak ya. Semoga bahagia bersama keluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Dalam urusannya juga sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
2: Ada dia salam juga nih Mbak.
0: Dari siapa?
2: Dari Pak Didon.
0: Oke.
2: Udah naik kan tadi. Colek-colek.
0: Oke, baik. Siap, siapa lagi? Ada lagi?
2: Aku tunggu lagunya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, harus senyum optimis ya pokoknya Bu Sukartaji. Terima kasih sudah bergabung dan saya tidak ingin berlama-lama mendengar lagunya Via Valen. Sayang, saya hadirkan di ruang dengar Anda.

cintaku. Batra Cinta dari Roma Irama dan juga Nur Halimah mengantarkan kita di menit ke-54. Itu artinya saya harus juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Prodangdut sore hari ini, pendengar. Namun jangan kemana-mana ya, kita akan bersama-sama juga menantikan kumandang azan asyar pada menit ke-3 lepas dari jam 15. Dan nanti kami lanjutkan untuk program di Madiun sore hari, pendengar ya, dan dialog mitigasi bencana Kentongan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Eits, faktanya pepaya yang sering kita jumpai dan beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriyani Suci Prihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriyani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan, hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, segera kita ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Wakili kerabat kerja yang bertugas saya beritahu dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita di hari ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

0: Satu lagu dari Andra and the Backbone seperti hidup kembali. Pendengar mengantarkan kita di menit ke-13 ya, lepas dari jam 15 sore. Sebelum juga menantikan nanti dialog mitigasi bencana Kentongan yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
1: Matahari
0: ya, pendengar, BPBD Jawa Timur ini juga sudah menanamkan budaya sadar bencana sejak dini dengan memanfaatkan masa libur sekolah kemarin ya. Jadi di Sidoarjo tepatnya, kegiatan yang berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur digelar di Museum Negeri Empu Tantular Buduran Sidoarjo, tepatnya pada 10 Juli lalu, di mana tempat wisata edukasi sejarah ya berubah menjadi ruang belajar kesiapsiagaan menghadapi bencana. Jadi saat itu pengunjung diajak mengenali berbagai potensi bencana yang berisiko terjadi di Jawa Timur melalui penyampaian materi dan juga simulasi langsung, di mana peserta mengikuti pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, pendengar, kemudian simulasi penyelamatan saat gempa bumi hingga praktik memadamkan api pada tahap awal kebakaran. Karena metode pembelajaran yang interaktif ini juga akhirnya membuat peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga mempraktikkan secara langsung langkah-langkah penyelamatan diri dalam situasi darurat. Dan hal ini tentunya akan lebih mudah untuk diingat ya, apalagi untuk anak-anak. Nah, Kepala PT Museum Negeri Empu Tantular Rika Puspita mengatakan kalau kolaborasi tersebut juga merupakan upaya menghadirkan museum sebagai ruang edukasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, pendengar.

Iya, Jawa Timur juga merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam zona rawan bencana ya, dan ini berdasarkan penetapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, di mana sepanjang tahun 2022 hingga 2023 silam memang terjadi banyak bencana juga. Nah, kemudian ini memang ada sebuah penelitian yang mengelompokkan sekitar 666 kecamatan di Jawa Timur pendengar berdasarkan tingkat kerawanan bencana menggunakan metode hierarchical cluster, yang mana ini untuk memperoleh gambaran pola kerawanan yang lebih terstruktur sebagai dasar dalam upaya mitigasi bencana. Hal ini dilakukan oleh tim dari Universitas Airlangga, Surabaya, pendengar.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI.co.id

Ya, pendengar, kami akan hadirkan dialog mitigasi bencana Kentongan, Prepare Camp Sehat. Nanti akan hadir tiga narasumber kami. Ada Rina Putri Gempa dari Gempa Adventure Ponorogo, kemudian M. Rizal Prasetya yang juga dari Gempa Adventure Ponorogo, dan Elma Trisha Wardani selaku Ketua Camp Sehat Community. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami baik di aplikasi radio digital ataupun juga melalui menyimaknya melalui kanal YouTube RRI Madiun sore hari ini. Pendengar, Anda juga bisa berinteraksi terkait dengan Prepare Camp Sehat selengkapnya.

Iya pendengar, kalau bicara soal persiapan camp sehat ya, ini tentu juga mencakup banyak hal agar juga menjaga tubuh tetap fit, tetap hangat juga, dan pastinya seperti mulai dari makanan yang dibawa, meskipun praktis-praktis yang diolah, tapi juga harus tetap memperhatikan gizinya juga, yang mana juga termasuk membawa peralatan masak portable tapi yang higienis, kemudian perlengkapan tidur mulai dari tenda, sleeping bag, dan juga matras ya. Kemudian juga jangan lupa untuk menyiapkan kotak P3K yang lengkap pendengar. Kalau masalah makanan bergizi ya, tentunya asupan nutrisi mulai dari karbohidrat, protein, kemudian vitamin dan mineral ini juga harus tetap terpenuhi. Kalau karbohidrat ya tentunya ada pilihannya roti gandum, sereal atau oatmeal ya. Sedangkan kalau protein, ini bisa telur rebus atau dada ayam suwir ya, atau ikan kalengan pendengar. Nah kalau untuk vitamin dan mineral, ini bisa buah potong ya, yang mana seperti apel, jeruk, ataupun juga sayuran yang tentunya mudah dimasak, mulai dari bayam, wortel, atau buncis. Sedangkan peralatan masak dan makan ya, ini tentunya seperti kompor portable dan juga tabung gas kaleng. Kemudian ada cooking set yang khusus outdoor, itu sekarang banyak pilihannya. Ada juga botol minum tumbler ya, apalagi untuk menyimpan mungkin air hangat. Dan juga alat makan yang higienis ya. Kemudian kalau untuk perlengkapan tidur, mulai dari tenda pastinya yang sesuai dengan kapasitas ataupun juga kondisi cuaca ya. Sleeping bag tebal untuk menjaga suhu tubuh, apalagi di malam hari. Matras yang mana ini juga alas isolasi dari dinginnya tanah pendengar. Dan jangan lupa jaket hangat pastinya, pakaian ganti dan sepatu yang nyaman. Kemudian kalau P3K, mulai dari obat-obatan pribadi ya, kemudian penghilang nyeri, pereda nyeri, ataupun juga obat masuk angin, anti mual juga, antiseptik, perban, plester untuk luka karena tidak menutup kemungkinan ya, misalnya tergores dan lain sebagainya, dan hand sanitizer, tisu basah ataupun juga sunscreen. Tapi jangan lupa untuk membawa sampahnya kembali turun pendengar, jangan ditinggalkan ya di area camp pastinya, apalagi kalau misalnya campnya itu mungkin ada di gunung ya ataupun di hutan. Dari setapak seru dari Malik and the Essential pendengar, saya hadirkan satu lagu dari Salma Salsabil dengan Bunga Hati, spesial untuk Anda semuanya sore hari ini.

0: Aku pernah masuk ruangan ini ya. Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan dejavu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Dejavu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa dejavu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya dejavu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena dejavu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami dejavu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun sudah hadir ya di studio kami sore hari ini. Pastinya tiga narasumber dalam dialog mitigasi bencana Kentongan ya. Yang pertama ada Mbak Rina Putri Gempa dari Gempa Adventure Ponorogo. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ini perjalanan tadi dari mana ini tadi?
1: Wah, ini tadi satu hari ini luar biasa.
0: Luar biasa
1: saya
0: ya.
1: Dari Ngerayun okay. Jadi Ponorogo Selatan langsung turun langsung jalan
0: ke sini. Ya. Oke. Okay. Kemudian ada juga Mbak Elma Trisha Wardani, Ketua Kem Sehat Community. Selamat sore, Mbak Elma.
2: Selamat sore.
0: Oke, okay, kabar baik, sehat ya. Ada juga Mas M. Rizal Prasetya ya dari Gempa Adventure Ponorogo juga. Selamat sore.
3: Selamat
0: Mas.
3: Sore.
0: Oke, okay, agak sedikit ini ya karena tadi lari-larian gitu.
3: Yeah.
0: Sampai. Oke, okay, di sore hari ini ya kita nanti akan membahas tentang prepare camp sehat begitu. Tapi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan apa namanya camp sehat di sini itu yang seperti apa? Apakah memang ini camping atau apa berkemah pada umumnya atau mungkin ada sesuatu yang dikhususkan juga mungkin bisa menjadi edukasi juga untuk pendengar dan juga pemirsa sore hari ini, silakan. Siapa dulu?
3: Dari ketua panitia.
0: Okay,
3: dulu.
0: Ketua ya, Camp Sehat Community ada Mbak Elma, silakan Mbak Elma.
2: Oh ya, jadi camp sehat itu adalah kegiatan di mana nanti pesertanya adalah SMA, SMK, MA, SMP, SMP, MTs Sekar Sidinan Madiun. Nah itu nanti mereka akan diajak berkegiatan mendengarkan materi. Mungkin materinya nanti ada kesehatan, lingkungan, okay. Teknologi, hukum, sama wawasan kebangsaan.
0: Oke, okay, oke, okay. Lengkap ya, ada 5 ya?
2: Iya, ada 5.
0: Kapan ini acaranya diselenggarakan?
2: Tanggal 17 sampai 19 bulan Juli.
0: Oke, okay, berarti tinggal menghitung hari saja ya, begitu ya.
3: Betul.
0: Oke,
3: okay,
0: tapi untuk pesertanya sendiri sudah berapa sampai hari ini?
3: Kalau untuk peserta, jadi untuk camp sehat ini kita dibagi 2 kelas. Jadi 2 jadwal yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu tanggal 17, 18, 19 bulan Juli ini. Dan yang ke kelas B itu dilaksanakan di bulan September awal bulan. Jadi kita melaksanakan 2 kali kegiatan dan masing-masing kegiatan itu tempatnya berbeda.
0: Okay.
3: Untuk yang kelas A ini kita laksanakan di Universitas Merdeka Madiun. Yang fase B nanti akan kita laksanakan di Ponorogo. Jadi biar gantian dan lebih meriah lagi.
0: Berarti nanti lokasinya ada di?
3: Kalau untuk minggu ini lokasinya berada di Universitas Merdeka Madiun.
0: Oke, okay, baik. Dan apa namanya tadi dibagi ya kelas A, kelas B sesuai dengan jenjangnya gitu ya, bisa dibilang ya? Atau bagaimana?
3: Kalau untuk kelas A nanti kita lebih berfokus kepada jenjang SMA, SMK, Sekar Sidinan Madiun. Sedangkan untuk yang kelas B nanti kita fokusnya di jenjang SMP, MTs Sekar Sidinan Madiun.
0: Oke, okay, jadi yang kakak-kakaknya dulu gitu ya?
3: Iya, tingkat-tingkat SMA dulu baru SMP.
0: Oke, okay, tapi tujuannya sendiri dengan adanya camp sehat ini seperti apa? Dan kemudian juga yang memang perlu dipersiapkan dari masing-masing peserta yang join di acara ini seperti apa? Silakan.
1: Kalau tujuannya untuk camp sehat ini otomatis kita membangun mental, bagaimana karakter, membentuk karakter mereka. Walaupun limit waktunya 3 hari, kita mencoba mengkondisikan bagaimana sesuatu yang instan ini tapi bisa dapat benar-benar nyantol lah istilahnya gitu.
0: Okay.
1: Jadi intinya benar-benar semuanya terintegritas. Jadi pada intinya tujuannya kita berharap kepada anak-anak banyak perubahan lah. Kalau notabene anak-anak sekarang remaja ini kan maaf non sewu kadang kalau kita lihat kan adabnya agak berkurang. Jadi kayak etika dan lain halnya untuk perilaku. Nah makanya adanya camp sehat ini kita berusaha bagaimana cara menggambarkan pembentukan karakter lewat edugame, lewat beberapa materi yang mereka memang khusus harus tahu karena materi kita ini di kesehatan, contoh misal nih kesehatan kita materinya adalah tentang bahaya seksualitas, jadi istilahnya ketika mereka belum waktunya dan lain hal mungkin ada beberapa penyakit dan lain hal. Nah kalau dari segi hukum ternyata mereka harus kita kasih tahu nih kalau ternyata pacaran itu ada segi hukumnya gitu, kalau ada pelanggaran dan lain sebagainya. Kalau IT nanti kita coba menggambarkan gimana kita berkarya, berkreasi, gimana caranya buat robot.
0: Okay, jadi, diajarkan dengan waktu sesingkat itu ya.
1: Sesingkat itu, jadi kayak lingkungan, ke lingkungan kita nanti ada praktek pembuatan pupuk cair. Jadi mereka kita gambarkan gimana caranya materi itu jadi praktek dan mereka bisa mempraktekkan itu di sekolahan. Karena harapan kita Camp Sehat Community ini berkelanjutan, jadi tidak hari ini selesai, nanti selesai, setelahnya selesai, enggak. Jadi kita ada kelanjutannya nanti. Gitu.
0: Ini berarti Camp Sehat ini adalah aktivitas yang sudah dilakukan setiap tahunnya atau bagaimana, Mbak Rina?
1: Alhamdulillah untuk Camp Sehat ini kita udah 6 kali nih.
0: 6 kali, dari ya, tahun berapa berarti?
1: Tahun 2017 2018, 2019, 2021,
3: terakhir 2019
1: ya. Jadi ada satu tahun yang dua kali. Nah kebetulan kita awal-awalnya adalah kerjasama dengan Peace Corps dari USA. Dan setelah teman-teman yang dari Amerika pulang, Camp Sehat ini kita lanjutkan gitu.
0: Lanjutkan lagi ya, oke. Nah ini kalau biasanya misalnya ini nanti untuk pendaftaran berarti sudah di close semua ya? Untuk yang di minggu ini apalagi ya?
1: Oke.
0: Udah ya. Tapi kalau untuk yang September apakah masih dibuka?
3: Masih, masih. Kita terbuka sampai September pun kita masih terbuka. Kita kita menjaring sebanyak-banyaknya siswa, kita juga mengirimkan delegasi sebanyak-banyaknya. Harapannya dengan banyak peserta semakin banyak siswa-siswa yang bisa memberi yang kita berikan edukasi juga dan bisa semakin paham.
0: Oke, tapi biasanya ikut rata-rata dari setiap camp itu berapa orang?
3: Kita tidak membatasi minimal ataupun maksimal.
0: Rata-rata?
3: Rata-rata mungkin di atas dua. Di atas dua itu untuk satu sekolahan. Jadi harapannya sekolah itu mengirimkan minimal dua delegasi. Delegasi peserta. Nanti jika lebih baik. Dan nanti kemungkinan jika sekolah itu mengirimkan banyak, yang paling banyak delegasi akan kita berikan sesuatu lah.
0: Oke. Jadi pendaftarannya secara kolektif dari masing-masing sekolah nanti ke tim dari Camp Sehat sendiri ya.
3: Betul.
0: Bisa kemana berarti?
3: Jadi untuk pendaftaran kita melalui link. Jadi pendaftarannya itu melalui link yang sudah kita sediakan. Nanti jika datanya sudah masuk akan kita buatkan grup bersama. Nanti biar memudahkan koordinasi teman-teman dari peserta. Nanti setelah itu nanti jika ada pengumuman apa itu langsung kita sampaikan di grup tersebut.
0: Oke, jadi kalau untuk yang minggu ini dulu deh, total misalnya member dari apa namanya WA grup itu sendiri sudah berapa anak berarti?
1: Kalau ini sementara kalau kelas A ini kurang lebihnya ada 50 orang.
0: 50 orang ya, dari banyak SMA apa namanya yang ada di Madiun Raya berarti ya? Betul ya.
1: Kebetulan nih kalau dari 50 siswa-siswi itu yang dari Madiunnya belum ada.
0: Malah belum ada.
1: Jadi itu Magetan Ponorogo malah. Jadi mungkin dari Kentongan kita juga berharap mungkin Bapak Ibu guru atau mungkin yang punya lembaga istilah pendidikan saya juga berharap kalau tempatnya di Madiun berarti teman-teman di Madiun siswa-siswinya bisa ngikutin deh, malah tuan rumahnya nggak ada sama sekali kan.
0: Oke. Baik, semua nanti yang di apa namanya yang kedua yang B ya, kelas B nanti dari Madiun juga ada pastinya dan merata lah ya di Madiun.
1: Amin. Semoga.
0: Nah, kemudian kalau persiapan yang memang perlu dilakukan juga ya untuk teman-teman yang mengikuti Camp Sehat ini apa aja? Mungkin ke Mbak Elma ya.
2: Oh, untuk juknis nanti biar dijelaskan sama Mas Rijal.
0: Boleh silakan seperti apa ininya?
3: Jadi juknisnya. Jadi sebelum untuk juknis kegiatannya nanti kita sampaikan dulu untuk persiapan dari kami. Alhamdulillah kita 80-90% sudah kita siapkan semua dari teknis kegiatan, pengamanan kesehatan, konsumsi termasuk juga terus semuanya sudah kita persiapkan ruangannya mana, terus nanti konsep kegiatannya bagaimana, insya Allah sudah kita preparekan dengan progres 90%. Dan untuk juknis kegiatannya mungkin tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan pada umumnya. Mungkin dilarang membawa alat-alat senjata api ataupun alat-alat yang membahayakan, minuman keras, rokok dan lain-lain itu mungkin kita dilarang. Ya mungkin tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan pada umumnya.
0: Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau ini saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung sore hari ini karena kita juga live di YouTube RRI Madiun ya dengan waktu yang singkat ini. Terima kasih untuk akun Aura Aira. Untuk ngecamp yang baik itu apa saja yang perlu disiapkan, Kak? Kemudian ada juga pertanyaan untuk kepesertaan, apakah bisa dari luar kota dan prosedurnya seperti apa? Mungkin dua pertanyaan itu dulu dijawab dengan siapa?
1: Oke, kalau untuk persiapan ya, persiapannya apa aja?
0: Apa yang perlu disiapkan?
1: Yang jelas persiapannya adalah sehat.
0: Oke.
1: Jadi kalau sehat itu
0: utama ya.
1: Iya. Sehat. Jadi sebenarnya nggak perlu kita ada surat dokter. Yang penting dirinya merasa sehat. Yang kedua yang dipersiapkan adalah ini kita biar ada pendaftaran berarti masuk link dan yang ketiga ada juknis yang memang harus dipelajarin. Kita punya brosur yang di situ ada barcode-nya, di situ lengkap semuanya.
0: Mungkin ada akun Instagram atau sosial media di mana?
1: Ada. IG-nya di Gempa Adventure, TikTok-nya di Gempa Adventure. Mungkin bisa dicari di situ. Jadi DM. Nah, kebetulan Mas Rizal IT-nya juga, jadi mungkin langsung bersentuhan dengan Mas Rizalnya.
0: Baik. Itu jadi untuk bisa menggali informasi lebih jauh begitu ya. Nah, untuk kepesertaan apakah bisa dari luar kota?
3: Bisa aja.
1: Kalau mau berkenan,
3: lebih baik.
1: Kita akan nevote itu ya. Intinya malah kalau luar kota itu, wah ini luar kota
3: luar
1: aja kota. Mau.
3: Luar biasa.
1: Enggak apa-apa, mau 10 orang silakan.
0: Oke.
2: Aslinya kan terbuka untuk umum ya.
0: Cuma terbatas di Madiun Raya aja ya.
2: Untuk delegasinya kita cuma mengirimkan di Sekarsi dan Madiun.
0: Kemudian kalau prosedurnya sama tadi bisa cek di platform media sosialnya dari Gempa Adventure juga. Kemudian kegiatannya apakah full di alam atau ada konsep lainnya, untuk biayanya berapa?
1: Nah ini dia, kemarin kita ada konsep bahwa di lapangan nanti kita bangun tenda-tenda dome tuh. Jadi tenda dome nanti ada sharing
2: session.
1: Ada game di situ, ada nembak, ada panah, ada keterampilan kita kasih. Jadi gimana cara kita berkarya, berinovasi dengan barang-barang bekas. Ada, banyak banget. Jadi intinya kalau nggak ikut itu rugi banget.
0: Rugi banget ya.
1: Banyak kenalan nanti dan lain sebagainya. Dan Camp Sehat ini tetap berkelanjutan. Jadi ketika mereka jadi peserta, ketika mereka sudah selesai, bukan selesai, kita adakan grup, itu nanti continue. Jadi peserta yang hari ini bisa jadi nanti tahun depan jadi panitianya malah. Nah, jadi
0: volunteer
1: kita
0: ya
1: jadi volunteernya Camp Sehat secara terus-menerus. Kalau benefit kebetulan 150 itu benefitnya banyak banget. Ada kaos, ada stiker, ada sertifikat, gantungan kunci, makan 3 kali, snack. Ada snack, ada banyak minuman yang mau pilih apa aja, ada banyak doorprize, ada nanti cerdas cermat berarti ada trofi dan lain banyak lagi ya.
0: Banyak ya pokoknya.
1: Banyak banget, 150 itu udah total buat mereka sendiri.
0: Saya jadi penasaran pengen ikut tapi kendala waktu siaran. mungkin teman saya ada ya nanti yang mau ikut ya.
3: Bisa kan?
0: Gak harus.
1: Bukannya RRI ini sponsor kita.
3: Boleh itu mau meriahkan.
0: Baik. Nanti diatur dulu jadwalnya kayaknya pas siaran saya ya. mungkin karena udah di menit 58 pesannya singkat saja dari ketiga narasumber saya sore hari ini, silakan dimulai dari Mas Rizal dulu mungkin ya.
3: Jadi untuk pesan saya harapannya untuk peserta jaga kesehatan, untuk teman-teman panitia juga jaga kesehatan, kita having fun untuk kegiatan Camp Sehat ini, kita bersenang-senang, kita belajar, semoga ilmu yang didapatkan dapat diterapkan di kemudian hari.
0: Amin. Kemudian Mbak Rina silakan.
1: Saya berharap semuanya tetap sehat, dan saya juga berharap nanti ketika kita ketemu sharing ilmunya, manfaatkan ilmunya, manfaatkan pertemuan kita itu jadi sesuatu hal yang positif, dan semoga mereka pulang itu punya pemikiran yang berbeda, berinovasi, berkarya dan lain sebagainya.
0: Baik.
1: Tetap semangat.
0: Mbak Ilma silakan.
2: Pesannya tetap semangat untuk kakak-kakak panitia, dijaga juga kesehatannya, dan untuk adik-adik peserta nanti, saya berharap ketika pulang ke sekolahnya masing-masing bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-temannya.
0: Amin. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya, untuk apa namanya, sukses juga untuk acaranya. Siap. Juga ya. Semoga saya juga bisa join kapan waktu nanti.
3: Bisa.
0: Oke, okay. Salam untuk teman-teman panitia yang lainnya juga ya. Dan apa namanya juga tadi seru sekali. Ini juga sebenarnya masih ada beberapa yang belum bisa terbacakan sore hari ini yang sudah bergabung. Dan saya tuntaskan untuk dialog mitigasi bencana Kentongan, Prepare Camp Sehat sore hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.
4: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.

0: Dari Kota Pahlawan, RRI Surabaya menyampaikan rangkuman informasi terpercaya. Info Prima, menyajikan informasi yang prima.
1: Sari Berita, DPR RI mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di Desa Siring, Kecamatan Porong. Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi perda. Pendengar, inilah info prima selengkapnya. Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Dini Wardani.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, DPR RI mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di Desa Siring, Kecamatan Porong. Kondisi tersebut berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Hari Soekartono atau BHS, mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di titik P10D Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Menurutnya kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional. Bambang menegaskan pemerintah harus segera mempercepat pembuangan air lumpur ke Sungai Porong untuk memperkuat tanggul penahanan serta memasang sistem peringatan dini atau early warning system di kawasan sekitar terdampak yang dihuni ribuan warga yang harus mendapat perlindungan maksimal dari potensi jebolnya tanggul tersebut.
3: Pembuangan lumpur ya menuju ke sungai, terutama adalah airnya yang paling ini. Jadi airnya yang perlu kita percepat untuk pembuangan. Terus yang kedua, perkuat semua dinding-dinding daripada lumpur, daripada Lapindo ini.
2: Ia juga menyoroti pengurangan anggaran penanganan lumpur dari Rp227 miliar rupiah menjadi Rp169 miliar rupiah. Bambang Haryo meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengevaluasi kebijakan tersebut apabila berdampak pada penanganan lumpur. Ia berharap solusi penanganan segera direalisasikan agar masyarakat tidak kembali mengalami dampak seperti bencana dua dekade lalu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi perda, sebagaimana disampaikan seluruh juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2. Juru bicara fraksi PKS Lili Endarwati menjelaskan, fraksi PKS menyetujui raperda pelaksanaan APBD Jatim 2025 menjadi perda, namun dengan catatan 10 rekomendasi.
5: Berdasarkan jawaban gubernur hasil pembahasan komisi-komisi DPRD serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada agenda reformasi yang mampu memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
4: Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Siti Mukiarti dengan tegas menyatakan persetujuan atas raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025 menjadi perda.
5: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi maupun badan anggaran atau banggar atas pembahasan raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025.
5: Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah memperoleh persetujuan bersama akan kami sampaikan seperti biasanya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur.
4: Setelah melakukan paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda, paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir Gubernur dan ditutup dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, di tengah polemik pergantian lurah Tambak Odi, sejumlah pengurus RT, RW, dan LPMK berencana mengembalikan stempel kepengurusan. Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya menegaskan pembenahan akan terus dilakukan dan setiap dugaan pelanggaran tetap diproses sesuai aturan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
6: Pemerintah Kota Pemkot Surabaya merespon rencana sejumlah pengurus RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK di Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Ganjaran yang akan mengembalikan stempel kepengurusan. Rencana tersebut diduga berkaitan dengan pergantian lurah Tambak Wedi menyusul dugaan praktik pungutan liar atau pungli dan jual beli stand di Sentra Wisata Kuliner SWK Tambak Wedi. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menegaskan Pemkot tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Namun ia memastikan tidak akan mentoleransi apabila pengembalian stempel dilakukan sebagai bentuk untuk pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, langkah pembenahan yang dilakukan Pemkot bertujuan meluruskan praktik yang dinilai menyimpang. Karena itu, apabila ada pihak yang memilih mengembalikan stempel sebagai bentuk penolakan terhadap upaya tersebut, Pemkot akan menindaklanjutinya sesuai prosedur.
7: Kita akan komunikasi. Tapi kalau ternyata diserahkan itu karena ada hal yang tidak baik, ya kita akan proses. Karena buat saya, ketika hal yang tidak baik itu diluruskan dan ternyata ada yang ingin mengembalikan tidak baik, akan saya proses. Tontonkan saya, yang pertama. Yang kedua, setiap pegawai negeri harus punya komitmen untuk selalu melindungi rakyat kecil. Karena lurah itu adalah penguasa wilayah yang harus memastikan bahwa tidak ada pungutan dan biaya di sana. Dan ternyata di sana pun 3,8 juta dan sudah dikembalikan uang. Bahkan ada yang 3 juta. Maka ketika itu menutupi yang salah dan mengembalikan, saya terima. Jadi lurah ini kan sebagai pengawas. Ketika yang namanya posisi SWK itu menjadi tanggung jawabnya, maka ketika dikuasai oleh paguyuban, maka kita harus melakukan pengawasan. Tidak boleh tidak tahu.
6: Menanggapi permintaan agar mantan lurah Tambak Odi dikembalikan ke jabatannya, ia menegaskan pengangkatan dan pemberhentian lurah merupakan hak prerogatif wali kota. Ia juga mengingatkan setiap aparatur sipil negara ASN harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam kasus SWK Tambak Odi, ia menyebut terdapat dugaan pungli dengan nominal mulai 3,8 juta rupiah hingga 30 juta yang disebut telah dikembalikan. Wali kota menekankan bahwa lurah tetap bertanggung jawab mengawasi pengelolaan SWK meski operasionalnya dilanjutkan oleh paguyuban pedagang. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak bisa beralasan tidak mengetahui kondisi yang terjadi di wilayah kerjanya. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban hari ini melakukan pendampingan tim ahli SPOG serta spesialis anak atau SPA dalam melayani dan juga mengedukasi ibu hamil berisiko tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
8: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban menggelar kegiatan pendampingan intensif bagi ibu hamil berisiko. Kegiatan ini melibatkan tim ahli spesialis SPOG serta spesialis anak. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 10 ibu hamil dengan risiko tinggi serta 10 balita yang memerlukan perhatian khusus. JF Adminkes Ahli Muda sekaligus penanggung jawab kesehatan masyarakat Dinkes P2KB Tuban, Juli Setianingrum menjelaskan bahwa pendampingan ini bukan sekedar pemeriksaan medis rutin.
9: Untuk meningkatkan skill dan juga ilmu update dari dokter SPOG dan SPA tentang tata laksana ibu hamil yang berisiko tinggi dan juga bayi balita yang sakit dan juga dalam hal pemantauan pertumbuhannya yang tidak bagus ya dalam hal ini itu.
8: Sejalan dengan upaya tersebut, dokter spesialis kandungan Dr. Slamet juga menegaskan pentingnya langkah preventif dan responsif dalam penanganan pasien berisiko.
10: Dalam rangka bagaimana tidak terjadi angka kematian ibu atau bayi. Misalnya dengan cara rujukan yang benar, rujukan yang lebih awal, sehingga pasien-pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut, penanganan yang lebih baik, maka dirujukkan rujukan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu dilakukan terapi yang baik sehingga tidak sampai terjadi kematian.
8: Salah satu ibu hamil, Suryati, yang telah mendapatkan pemeriksaan dari dokter diminta untuk menambah asupan gizi makanan agar janin dapat tumbuh kembang secara optimal.
11: Bagus ya. Tadi disarankan apa kok sama dokternya?
12: Disarankan buat apa makan yang banyak soalnya buat bibi apa berat badan janin biar bagus gitu.
8: Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Dinkes Tuban untuk mempertahankan prestasi sebagai daerah dengan kategori penurunan angka kematian ibu dan bayi pada tahun 2025. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Pendengar, ratusan mahasiswa Politeknik dan Perguruan Tinggi Vokasi bersaing dalam kompetisi LAS Nasional hingga lusa mendatang. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
13: Ratusan mahasiswa-mahasiswi Politeknik se-Indonesia bersaing dalam kompetisi LAS Nasional di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS. Siang tadi, Ketua Panitia Kompetisi LAS Nasional sekaligus Koordinator Program Studi Teknik Pengelasan PPNS, M. Syaiful Amri mengatakan, ratusan peserta kompetisi ini sudah melewati ujian tulis yang berlangsung hari ini. Menurutnya, SDM di bidang pengelasan cukup dibutuhkan di tanah air maupun mancanegara.
14: Hasil ini ya mudah-mudahan nanti bisa bisa diteruskan di dunia industri, ya bisa dipakai juga di industri, dan untungnya kita di sini kita juri yang kita pakai itu ada mendatangkan dari Malaysia, gitu. Ya dari terutama dari TWI. TWI itu singkatannya itu adalah The Welding Institute, di mana mereka itu memiliki sertifikasi welding, ya banyak sekali sertifikasi yang diakui secara internasional, dan pusatnya itu adalah di Inggris.
13: Sementara itu, peserta kompetisi LAS Nasional sekaligus mahasiswi PPNS, Syafa Adelia Prodea mengatakan ikut kompetisi ini karena ada kategori lomba untuk mahasiswi yang baru pertama kalinya di tahun 2026.
15: Sebelum yang ini kan nggak ada kategori mahasiswi, lalu tahun ini kita diinfokan sama dosen bahwa ada kategori khusus mahasiswi, maka saya berniat untuk mengikuti juga arahan dari dosen tersebut.
13: Peserta kompetisi LAS Nasional sekaligus mahasiswi PPNS, Jauza Dwi Septia mengatakan mengikuti kompetisi ini guna menambah pengalamannya. Dia berharap nantinya dapat menjadi pemenang dalam kompetisi itu. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
16: Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada gelaran masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026. Acara dilaksanakan di Aula MA Alif Lam Mim di kawasan Kebonsari, Surabaya pada hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pada acara tersebut menghadirkan Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi. Kemudian Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, Ketua Kelompok Kerja Pengawas atau Pokja Wasek Madrasah Kanwil Kemenak Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, serta stakeholder terkait dan juga santri dan santriwati. Melalui Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi, mengatakan tujuan kegiatan kali ini yakni memberikan pemahaman kepada para santri terkait bahaya pengaruh zat psikotropika dan segala bentuk macam perundungan atau bullying. Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini penting dilakukan agar anak dapat mengantisipasi secara mandiri dan ikut serta melawan pengaruh negatif dari dua hal tersebut.
17: Kita sebagai santri jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal yang sifatnya pelanggaran, baik itu yang terkait dengan psikotropika, narkoba, maupun perundungan, pelecehan, bullying. Itu bahasa yang sekarang sedang ini.
16: Sementara Ketua Pokja Wasek Madrasah Kanwil Kemenak Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, mengapresiasi kegiatan tersebut dan mendukung program serupa melalui program kurikulum berbasis cinta atau KBC.
18: Bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati sesama anak bangsa, sesama bangsa Indonesia, tidak membeda-bedakan status sosial maupun suku ras dan agama yang lainnya. Kita adalah satu yang di dalam konteks agamaan dan 6 agama yang diakui di pemerintah kita ini, maka Kementerian Agama mengusung KTC ini bagi semua agama, tidak hanya agama Islam.
16: Selama acara, para santri dan santriwati juga diajak berdialog bersama dengan pemateri dan diberi tugas untuk merangkum isi pembicaraan selama acara berlangsung. Dari adanya kegiatan tersebut, diharapkan mampu menekan angka bullying di lingkungan pondok serta menjunjung tinggi aspek kerukunan antar santri. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Kabupaten Lamongan mengalami lonjakan pembeli hingga 150%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
19: Dimulainya tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Lamongan dipadati pembeli. Orang tua bersama anak-anak datang untuk melengkapi kebutuhan sekolah, mulai dari buku tulis, sampul, hingga alat tulis. Salah satu toko yang mengalami lonjakan pembeli adalah toko alat tulis Sariwara di kawasan Kota Lamongan. Sejak 3 hari menjelang masuk sekolah, aktivitas transaksi di toko tersebut meningkat tajam dibandingkan hari-hari biasa. Pemilik toko Sariwarna, Rois, mengatakan peningkatan permintaan didominasi kebutuhan perlengkapan sekolah seperti buku tulis, sampul buku, kotak pensil, dan bolpoin. Buku tulis menjadi produk yang paling diminati masyarakat. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai Rp21.000 hingga Rp70.000 per pak, tergantung pada merek, kualitas kertas, dan jumlah lembar.
20: Ya, seperti biasanya Mas, menjelang tahun ajaran baru ini ada peningkatan, terutama di buku tulis, sampul, lipat pensil, pulpen, dan lain-lainnya.
21: Ini rame sejak kapan?
20: Ya, kemungkinan di Min 3.
21: Min 3 rame?
20: Ya, rame.
21: Sehari sampai berapa on?
20: Kalau omset ya itu antara 100 sampai 150%.
19: Intan Romawati, siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Lamongan, mengaku rutin membeli perlengkapan sekolah di toko Sariwarna setiap menjelang tahun ajaran baru, sebab harganya yang terjangkau.
22: Iya, buat persiapan mulai masuk sekolah. Biasanya beli buku, terus juga peralatan sekolah seperti pensil, tepa, dan juga tipek, lain-lain pokoknya buat sekolah.
21: Sering
22: banget kesini. Tiap tahun kalau mau kenaikan kelas pasti kesini.
19: Meningkatnya aktivitas belanja menjelang tahun ajaran baru menjadi momentum yang selalu dinantikan para pelaku usaha alat tulis di Lamongan. Selain mendongkrak omset penjualan, tingginya permintaan juga mencerminkan antusiasme masyarakat mempersiapkan kebutuhan pendidikan selama kegiatan belajar di sekolah. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar, di tengah perubahan zaman, ruatan massal yang digelar di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, menjadi bukti pelestarian tradisi leluhur, menghadirkan ketenangan batin sekaligus merawat nilai budaya. Seperti yang dilaporkan Ayu Citra berikut ini.
23: Harapan akan kehidupan lebih baik membawa 147 warga dari berbagai daerah di Kampung Giri dan sekitarnya tampak berkumpul di Sanggar Aji Laras, Dusun Kunir, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Pada akhirnya digelar pertengahan bulan Juli ini, Rere memang sengaja untuk hadir dan mengikuti prosesi ruatan massal. Tradisi digelar pada bulan Suro itu berlangsung khidmat dengan iringan wayang ruatan yang dipimpin langsung Ki Rudianto bersama para sepuh dan juga tokoh masyarakat setempat.
24: Keselamatan lah intinya, diberikan kelancaran, keselamatan lahir batin, diberikan keselamatan rezekinya, juga sing pengen beli gajian, pengen suwi, pengen rapi, rumput-rumputan, ya rumput-rumputan yang rapi, intinya itu.
23: Berbagai saji dan air suci yang diambil dari 11 sumber mata air dan situs sakral di Nusantara jadi bagian penting dalam prosesi penyucian diri tersebut. Bahkan menurut kepercayaan dari masyarakat Jawa, ruatan merupakan ikhtiar batin untuk membersihkan diri dari sengkolo atau hal-hal yang diyakini menjadi penghalang perjalanan hidup. Ki Rudianto mengaku bersyukur karena memang peserta ruatan di tahun ini meningkat dan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari balita, remaja hingga orang tua. Di antara ratusan peserta, Sevita Valen, warga Kecamatan Penyakan Kabupaten Kediri, kembali mengikuti ruatan setelah sebelumnya 6 kali menjalani prosesi serupa di berbagai daerah.
25: Saya mengikuti acara ruatan di Padalang ini sebenarnya bukan satu kali saja. Dan menurut saya untuk acara ruatan itu memang harus dilaksanakan. Karena saya sendiri kan anak tunggal, utang aja. Nah, dan yang saya rasakan itu di tahun yang pertama kemarin, alhamdulillah untuk saya sendiri itu lebih baik lagi.
23: Di tengah perubahan zaman, ruatan masal desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi bukti bahwa tradisi leluhur masih hidup, menghadirkan kenangan batin sekaligus merawat nilai-nilai kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ayu Citra melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
2: Baik, terima kasih Dini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meluncurkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun 2026 di SMK Negeri 2 Singosari, Kabupaten Malang. Berikut laporan dari Awang Sukmawan.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meluncurkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah tahun 2026 dari SMK Negeri 2 Singosari, Kabupaten Malang. Peluncuran tersebut menandai dimulainya pelaksanaan MPLS Ramah secara serentak di seluruh jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia. Dalam kegiatan itu, Abdul Mukti juga menyapa peserta MPLS secara daring dari sejumlah daerah di Jawa Timur maupun provinsi lain. Ia mengatakan, peluncuran di Malang menjadi momentum untuk memperkuat budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Menurutnya, MPLS Ramah merupakan bagian dari upaya membangun budaya sekolah asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah. Program tersebut juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman secara sosial, intelektual, spiritual, maupun fisik.
4: MPLS Ramah ini sebagaimana kami tekankan berulang kali merupakan bagian dari upaya kami membangun budaya asri, aman, sehat, resik, dan indah sebagai gerakan yang dijalankan Bapak Presiden dan juga pelaksanaan budaya sekolah yang aman dan nyaman yang merupakan bagian dari upaya kita semua untuk menjadikan sekolah sebagai lingkungan sosial, lingkungan intelektual, lingkungan spiritual, dan juga lingkungan fisik yang aman dan nyaman bagi seluruh murid.
3: Pelaksanaan MPLS Ramah 2026 diharapkan menjadi langkah awal menciptakan budaya sekolah yang inklusif, bebas dari kekerasan, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Prita Audia dari Madiun. Silakan Prita.
5: Terima kasih Ruli. DPRD Kabupaten Ngawi mendorong SD Negeri melakukan inovasi untuk menggaet minat masyarakat di tengah minimnya murid baru SD tahun pelajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
7: Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat beserta seluruh jajarannya untuk segera melakukan inovasi. Langkah ini dinilai mendesak guna meningkatkan daya tarik sekolah dasar SD negeri di mata masyarakat di tengah fenomena minimnya jumlah murid baru yang mendaftar. Anggota Komisi 2 DPRD Ngawi Tri Suprihwardoyo menyampaikan inovasi ini harus digerakkan dari seluruh lini, mulai dari koordinator wilayah korwil, pengawas sekolah, kepala sekolah, hingga pendidik.
26: Kita nanti kedepannya untuk mendorong Dinas Pendidikan tentunya di tingkat bawahnya untuk SD, terutama SD itu mulai dari korwil, dari pengawas, dari kepala sekolah dan pendidik itu untuk segera melakukan inovasi di tingkat sekolahan agar bagaimana murid-murid itu jadi tertarik lagi masuk ke SD negeri.
7: Fenomena ini menjadi perhatian serius legislatif karena adanya ketimpangan di lapangan. Tri Suprih menyayangkan kondisi saat ini sekolah swasta justru lebih diminati dan berhasil menjaring banyak siswa dibanding SD negeri. Saat disinggung mengenai langkah penggabungan sekolah recruiting, Tri Suprih menjelaskan opsi recruiting akan dikaji lebih lanjut. Terlebih, Dinas Pendidikan saat ini juga dihadapkan pada kendala kekurangan tenaga pendidik. Menurutnya, kebijakan recruiting berpotensi menjadi salah satu solusi utama agar penempatan dan kinerja para guru dapat berjalan secara lebih maksimal. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Dari Ngawi kita bergeser ke Ponorogo, saudara. Di negeri Nailan di Kecamatan Selahung, Ponorogo, nihil siswa baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
6: SD Negeri Nailan di Desa Nailan, Kecamatan Selahung, Ponorogo tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kondisi nihil siswa kelas 1 itu pun berlangsung 2 tahun berturut-turut. Kondisi ruang kelas 1 di hari pertama masuk sekolah pada Senin 13 Juli 2026 kosong. Meski begitu, kursi dan bangku tertata rapi. Kepala Desa Kades Nailan Nurhati tidak menampik jika saat dibuka hingga usainya sistem penerimaan murid baru SPMB kelas 1 nihil siswa. Penyebabnya antara lain karena letak SD Negeri Nailan berada di tengah atau diapit lembaga pendidikan lain setingkat sekolah dasar.
8: Kita itu kan sebenarnya kan istilahnya mabobasan ya, terkepung. Terkepung dengan pondok montor itu juga ada TA tingkat SD, terus sebelah itu di MIN itu juga, dan rata-rata sekarang itu di masyarakat kami khususnya itu kalau yang bagian selatan itu masuknya ke Gunde, kalau yang bagian utara itu ke Singkil, yang barat itu dekat ke Min, yang timur ke Arisalan. Jadi kita itu terkepung. Dalam arti sebenarnya kalau bercerita sudah itu sama, cuma sekarang itu katanya kan yang besar itu adalah tingkat pendidikan yang dasar yang paling bagus itu kan masyarakat agama.

0: ada 7 siswa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Demikian kabar dari Madiun, selanjutnya kita menuju RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
2: Baik, terima kasih Prita. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SDN Kebonsari 03 Jember menekankan pencegahan perundungan. Berikut laporan Gia Depura.
3: SDN Kebonsari 3 Jember mengawali pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2026-2027 dengan upacara pembukaan yang dilanjutkan berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. MPLS dijadwalkan berlangsung selama 5 hari untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kepala SDN Kebonsari 3 Jember Sudarmadi mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan telah disusun agar siswa baru merasa nyaman selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
4: Bapak, hari ini ada kegiatan MPLS, kegiatannya apa saja Pak hari ini?
5: Kegiatannya ya pagi pacaran dulu sama anak-anak, kita rapel gitu, habis itu acara yang sudah tercantum di jadwal itu kita laksanakan.
4: Iya, untuk kegiatan MPLS ini akan dilaksanakan berapa hari Pak?
5: 5 hari.
4: 5 hari ya Pak ya? Harapannya dengan MPLS ini untuk SDN Kebonsari 3 apa Pak?
5: Harapannya menjalin silaturahmi dan anak-anak kelas yang atas dan kelas bawah, dan anak yang kelas bawah itu, yang kelas 1 itu lebih nyaman dan nyaman di sekolah, dan mereka kerasan dan tidak ada perundungan atau apa itu kita menghindari.
3: Sementara itu, salah satu orang tua siswa baru, Resti, mengaku merasakan haru sekaligus gugup saat pertama kali mengantar anaknya masuk sekolah dasar. Meski demikian, ia bersyukur anaknya tidak mengalami kesulitan saat ditinggal di sekolah.
4: Dengan Mbak, siapa namanya Mbak?
6: Resti.
4: Iya, ini baru hari pertama mengantar anak ke sekolah. Perasaannya gimana Mbak?
6: Ya, agak deg-degan, terus gak nyangka aja udah di kelas 1.
4: Iya, adanya tadi rewel gak Mbak?
6: Enggak, memang anaknya agak terdiam ya.
4: Kenapanya Mbaknya apa dengan adanya kegiatan pertama MPLS di sekolah ini? Harapannya apa?
6: Bisa mudah adaptasi sama teman-temannya, sama gurunya, sama lingkungan sekolahnya aja.
3: Melalui kegiatan MPLS, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru dapat mengenal lingkungan sekolah dengan baik, merasa aman dan nyaman, serta mampu menjalin hubungan yang positif dengan guru maupun teman sebaya sejak hari pertama bersekolah. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
7: Baik, terima kasih Haryo. Sebagai tindak lanjut instruksi dari Menteri Pertanian, penyuluh pertanian mulai melakukan sosialisasi sekaligus menyusun perencanaan Dem Farm Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Tungkek, Sumenep. Berikut laporan Imam Mukhlis.
8: Penyuluh pertanian mulai melaksanakan sosialisasi dan menyusun perencanaan Dem Farm Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian modern sekaligus menindaklanjuti instruksi Menteri Pertanian agar inovasi PMAAS diterapkan secara luas di daerah. Katimker, Penyuluh Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, Kementerian Pertanian. Untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep, Deoringgi menjelaskan sosialisasi dan perencanaan Demfarm dilakukan untuk mendiseminasikan teknologi PMAAS kepada petani di wilayah binaan melalui lokasi percontohan yang dapat dipelajari secara langsung. Menurut Deoringgi, keberadaan Demfarm diharapkan memudahkan petani memahami penerapan teknologi pertanian modern di lapangan, sehingga manfaatnya terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani dapat dirasakan secara nyata.
9: Kita melakukan sosialisasi dan juga perencanaan Demfarm PMAS di Kecamatan Tungkek sesuai dengan instruksi Bapak Menteri Pertanian. Bagaimana caranya kita penyuluh mendiseminasikan teknologi atau metode PMAS ini kepada seluruh petani yang ada di wilayah binaan.
8: Yang menambahkan, penyuluhan pertanian memiliki peran penting sebagai penghubung antara inovasi teknologi yang dikembangkan pemerintah dengan petani. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, semakin banyak petani diharapkan mampu menerapkan metode PMAAS guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Imam Mukhlis melaporkan.
7: Baik, bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
10: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari

0: Di Sumenep tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Info Prima edisi Jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Atit Sasono, dokumentasi Fahri, operator Naufal dan juga Liga Tirta. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: gitu tuh. Nah, ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Pak, Kak, Pak.

Iya, pendengar, informasi masih kami hadirkan di Madiun sore ini bersama saya Prita Audia pastinya. Di mana sebanyak 12 bangunan yang berdiri di atas saluran irigasi Tambran, daerah irigasi Jejeruk, Kelurahan Mangkujayan, Kabupaten Magetan terancam dibongkar karena bangunan tersebut dinilai tidak memiliki izin dan juga menghambat proyek rehabilitasi jaringan irigasi yang didanai APBN senilai 38 miliar rupiah, pendengar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Magetan, Muhtar Wakid mengatakan, kalau seluruh bangunan akan ditertibkan bersamaan dengan pelaksanaan proyek rehabilitasi yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Muhtar juga menjelaskan bahwa BBWS Bengawan Solo telah menerbitkan surat peringatan SP pertama kepada para pemilik bangunan sejak 7 Mei silam, pendengar. Karena teguran tersebut ditujukan kepada pemilik bangunan usaha ataupun non-usaha yang berada di kawasan saluran irigasi. Jadi menurutnya pemerintah daerah bersama dengan BBWS juga telah menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pelaksana proyek, konsultan, kemudian pihak kelurahan dan kecamatan untuk membahas tahapan penertiban. Kemudian SD Negeri Rejo Mulia 2 Kecamatan Karangjati Ngawi tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS meski tidak menerima siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan akhirnya dialihkan menjadi program penguatan karakter bagi siswa kelas 2 hingga kelas 5, pendengar, kelas 6 maksud kami, di mana pelaksana tugas PLT Kepala SDN Rejo Mulyo 2 Catur Sulistiyawati mengatakan, substansi MPLS tahun ini difokuskan untuk pembinaan karakter ya, sekaligus pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang telah bersekolah. Namun memang hari pertama masuk sekolah ini pun juga tetap berlangsung meriah begitu ya, karena tadi berasal dari aktivitas kelas 2 hingga kelas 6, meskipun ruang kelas 1 tidak terisi akibat tidak adanya peserta didik baru, pendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID jilid 2 merupakan hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses penyunting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Ponorogo membuka peluang Stadion Batoro Katong kembali digunakan sebagai lokasi konser musik. Jadi opsi tersebut dipertimbangkan guna mendongkrak pendapatan asli daerah PAD, meski sebelumnya stadion ditutup ya untuk kegiatan serupa demi menjaga kualitas rumput yang berstandar FIFA. Jadi ada rumput jenis Joyce Japonica yang senilai 678 juta ini mulai ditanam sejak Agustus 2024. Jadi saat itu penggunaan stadion untuk konser dihentikan ya agar kondisi lapangan tetap terjaga. Namun Kepala Disput Parpora Ponorogo Juda Slamet Sarwoedi mengatakan sejumlah IO ini telah mengajukan permohonan penggunaan stadion termasuk juga rencana festival musik pada 30 Agustus mendatang, pendengar.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Bukankah lebih puas rasanya menikmati hasil jerih payah sendiri walau hanya sedikit dibanding sesuatu yang besar namun milik orang lain? Mungkin penggalan kata tadi menggambarkan perjuangan demi meraih cita-cita salah seorang tokoh bernama Aini di novel Orang-Orang Biasa. Novel karya Andrea Hirata yang terbit pada tahun 2019 ini menceritakan sebuah rencana perampokan di kota Belantik. Kota Belantik sendiri merupakan kota yang bisa dikatakan naif. Alasannya sendiri karena masyarakatnya terkenal ramah dan sopan, walau pendidikan masyarakatnya tidak tinggi. Namun julukan naif tersebut hilang dengan adanya kasus perampokan yang terjadi ketika pawai kemerdekaan yang dilakukan oleh sekelompok perampok. Perampok tersebut merupakan sekawan persahabatan yang melakukan aksi demi anak salah satu di antara mereka yang diterima di Fakultas Kedokteran di salah satu kampus ternama, yaitu Aini, anak sulung dari Dina. Persahabatan yang terdiri atas 10 orang yaitu Salut, Junilah, Nihe, Dina, Handai, Sobri, Honorun, Rusib, Tohirin, dan Debut. Persahabatan mereka diawali ketika masa bangku SMA, yang mana mereka merupakan siswa-siswa yang tergolong kurang pintar sehingga harus ditempatkan di barisan paling belakang. Bahkan di antara mereka ada yang sampai tidak lulus SMA karena berkali-kali tidak naik kelas. Sampai usia dewasa pun mereka masih kompak menjaga persahabatannya, walau nasib mereka yang berbeda-beda namun tetap sama dengan kondisi kesederhanaannya. Semasa SMA pun mereka kerap mendapatkan perundungan dari trio Bastardin dan Duo Baron. Beralih pada rencana perampokan, rencana tersebut dipelopori oleh Debut lalu diikuti oleh yang lainnya, walau awalnya ada keraguan di hati mereka. Debut yang idealis memimpin rencana tersebut dibantu oleh Handai yang bercita-cita sebagai motivator. Mereka dibagi atas dua tim dan menggunakan kendaraan yang berbeda pula. Tim 1 gagal melakukannya, sedangkan tim 2 berhasil melakukan perampokan di toko batu mulia dan mendapatkan uang sekitar 18 miliar. Namun, aksi tersebut justru menguak fakta baru bahwa toko batu mulia merupakan tempat penampungan uang korupsi. Sehingga polisi berhasil mengamankan tersangkanya, yaitu trio Bastardin. Di lain tempat, kuartet Mul juga berhasil ditangkap ketika melakukan aksi. Pada akhir cerita, Aini anak Dina melanjutkan pendidikan kedokteran dengan biaya yang mereka dapatkan dengan cara yang halal. Pesan moral yang dapat dipetik dari novel Orang-Orang Biasa adalah 1. Rela menolong demi tujuan yang mulia. Dalam novel ini mengisahkan 10 tokoh yang rela membantu salah seorang temannya, yaitu Dina, yang kesusahan mencari uang demi kuliah kedokteran anaknya. 2. Jangan takut untuk bercita-cita. Aini adalah gadis yang penuh perjuangan dalam hidupnya. Setelah ditinggal ayahnya meninggal, ia hanya bersama dengan ibunya yang hanya berjualan mainan. Mengetahui kondisi ekonominya, ia pun berjuang mati-matian untuk belajar demi meraih cita-citanya menjadi seorang dokter. 3. Keburukan yang disimpan dengan rapat pada akhirnya pasti akan terungkap. Dalam buku diceritakan bagaimana Bastardin dan komplotannya melakukan transaksi penggelapan uang dengan kedok bisnis batu. Kejahatan ini tidak pernah tercium oleh siapapun, hingga terjadilah perampokan yang dikomandoi oleh Debut dan kawan-kawan. Semua uang yang digelapkan oleh Bastardin dan kawan-kawan raib di tangan perampok amatir Debut dan kawan-kawan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata.

Ya pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
3: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
2: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
3: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

Ya, pendengar, kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas atensi dan juga interaksi Anda hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami. Madiun sore ini nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, ada Miftah, yang akan menemani Anda hingga malam hari nanti pastinya, pendengar. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang.

Ya, pendengar, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah gejolak global sepanjang 2026. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap berada di atas 5%. Purabaya mengatakan perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,11% meski menghadapi berbagai tantangan global. Capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi nasional tetap kuat dalam menghadapi dinamika internasional. Selain itu, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,98%, sementara pembentukan modal tetap bruto mencapai 5,09%. Menurutnya, kedua indikator tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi nasional masih terjaga dengan baik. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 14 Juli 1945, pada tanggal itu, rapat pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang undang-undang yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Grup musik Jimbo memang terkenal dengan lagu-lagu yang bertema religi. Grup yang digawangi oleh Sam Bimbo, Acil Bimbo, Jaka Bimbo, dan Iin Parlina ini awalnya banyak membawakan lagu-lagu bertema kritik sosial. Meski akhirnya mereka lebih terkenal dengan lagu-lagu religi. Dibentuk pada tahun 1967, Bimbo pertama kali terdiri dari 3 orang anggota sebelum Iin Parlina masuk pada tahun 70-an. Sekitar tahun 1974, mereka merilis album bertajuk Kasidah. Selain single Anak Bertanya Pada Bapaknya, lagu-lagu Bimbo pertama bertema religi lainnya seperti Sajadah Panjang, Lailatul Qadar, dan Bermata Tapi Tak Melihat juga sempat menghiasi nafas musik Islami pada kurun tahun 80 hingga 90-an. Dalam perjalanan musiknya, Bimbo juga banyak menjalin kolaborasi dengan sederet sastrawan seperti Wing Karjo dan Taufik Ismail.

Ya, selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di zona 90-an pendengar, ada Mirai Ferry with Someday. Sudah kita hadirkan untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini, sekaligus juga kami hadirkan untuk informasi berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Nur Sam, nomor polisi AE2726DW, hilang pada Minggu 5 Juli 2026 dalam perjalanan dari Kelurahan Lilir sampai Dolopo, Kabupaten Madiun pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Juari yang beralamat di Kelurahan Lilir, Jalan Wahid Hashim, RT 23 RW 8, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, atas perhatiannya.

Nomor polisi AE7352UP. AE7352UP, alamat Desa Surat Majan RT1 RW3 Kecamatan Mospati Kabupaten Magetan. Hilang pada hari Rabu 8 Juli 2026 dalam perjalanan dari Madiun sampai Mospati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Agel Wulung pribadi yang beralamat di Jalan Sadewo RT7 RW1 Desa Pandean Kecamatan Mospati Kabupaten Magetan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi pendengar, berita kehilangan datang dari, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Heri Ermawan. Nomor polisi AE5128CH, AE5128CH, alamat Desa Pucang Rejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Sabtu 4 Juli 2026 di sekitar wilayah bundaran Jalan Taman Praja, Kota Madiun, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Agus Purwanto yang beralamat di lingkungan Mangga RT3 RW1 Desa Mangga. Mangga apa Mangge ini? Mangge ya. Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0857-3204-271. 0857-3204-271. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Haninda Rida Puspitasari. Nomor polisi AE5763DM, AE5763DM, alamat Tulus Bakti nomor 41 RT11 RW34 Kecamatan Taman Kota Madiun. Hilang pada hari Sabtu 27 Juni 2026 dalam perjalanan dari Pasar Dungus sampai wilayah Wungu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Sardi yang beralamat di pojok 2 Wijaya Kusuma RT13 RW2 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0812 5952 8135, 0812 5952 8135. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Informasi kehilangan berikutnya, pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Muhammad Bedi Mirfauzi. Nomor polisi AE5122IE, AE5122IE, hilang pada Senin 9 Februari 2026 dalam perjalanan dari Ponorogo sampai wilayah Dagangan Kabupaten Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Muhammad Bedi Mirfauzi beralamat di Desa Sekulung RT27 RW10 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0859 1756 06834, 0859 1756 06834. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: pakai air, mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda kembali berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Umi Solekah. Nomor polisi AE6726EY hilang pada Sabtu 27 Juni 2026 di sekitaran wilayah Jalan Slamet Riyadi, Klegen, Kartoharjo, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Sardi yang beralamat di pojok 2 Wijaya Kusuma RT13 RW2 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0812-5952-8135 0812-5952-8135. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada telah hilang satu lembar BPKB motor atas nama Bayu Prastio. Nomor polisi AE6837CG hilang pada Senin 13 Juli 2026 di sekitaran wilayah Kartoharjo, Kota Madiun, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Bambang Hermanto yang beralamat di Jalan Wono Asri, RT34, RW8, Kartoharjo, Kota Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Datang lagi satu informasi berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK mobil atas nama Indah Prihatini. Nomor polisi AE1023CL. Hilang pada Jumat 26 Juni 2026 di sekitaran wilayah Jalan Panjaitan, Kota Madiun, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Suroto yang beralamat di Jalan Kertomanis nomor 20 RT34 RW9 Taman, Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0816-5617-12. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kembali, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Zabrina Aprilia Ratna Dewati. Nomor polisi AE5239IN hilang pada Selasa 16 Juni 2026 di sepanjang Jalan Raya Madiun Surabaya Balirejo, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Zabrina Aprilia Ratna Dewati beralamat di Kali Bedah RT27 RW3 Balirejo Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0858-0693-6443 0858-0693-6443. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi yang masuk, pendengar, ini berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Ngainan. Nomor polisi AG6333RFR, alamat Desa Kepuherjo, RT3 RW1 Kecamatan Ngatru, Kabupaten Tulung Agung. Hilang pada Sabtu 11 Juli 2006 dalam perjalanan di sekitar wilayah Kartoharjo, Kota Madiun, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Muhammad Nur Kafi yang beralamat di Dusun Jengli RT1 RW2 Kelurahan Sendang, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.

0: saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi terkini bersama Pro 3 Jakarta, tepat pukul 19 waktu di Indonesia Barat.
1: Pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
3: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
2: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
2: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
1: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse kriminal anak dan pemberantasan perdagangan orang, kita perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di 2 KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: di antaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Senang kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan IPRS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
1: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantan Menteri Agama Yaqut Holil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Mantan Menteri Agama Yaqut Holil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yaqut, KPK juga melimpahkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
15: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
14: Sementara itu, mantan Menak Yaqut Holil Qomas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yaqut menjawab dengan singkat.
16: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang berungkap?
16: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya.
14: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazair menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
0: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
0: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
0: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, berikut selanjutnya kami ajak Anda untuk, khususnya Anda umat agama Kristen, mendengarkan mimbar agama Kristen yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Agus Slamet, SPD MPD, dengan tema Menang Atas Kekhawatiran. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Haleluya. Shalom, selamat malam pendengar radio dimanapun Anda berada. Kami percaya bahwa malam hari ini sebuah sukacita damai sejahtera senantiasa ada atas kehidupan kita. Puji Tuhan, kesempatan malam hari ini yang cuacanya cerah, sejuk, biarlah kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau ambil tema atau topik malam hari ini adalah menang atas kekhawatiran. Apa itu menang atas kekhawatiran, kita akan bahas bersama-sama. Tapi terlebih dahulu kita akan memulainya, mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan lewat udara dalam mimbar Kristen RRI Madiun. Kesempatan malam hari ini kami percaya Engkau hadir, Engkau ada dan memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Biarlah kemuliaan Tuhan terus senantiasa dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami memulainya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi salam sejahtera buat kita semuanya, pendengar RRI Madiun yang berbahagia di malam hari ini. Kesempatan malam hari ini, izinkan saya juga berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya percaya juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya mendengarkannya malam hari ini. Menang atas kekhawatiran. Apa itu menang atas kekhawatiran? Ada satu

dalam kehidupan kita bahwa yang namanya kekhawatiran itu tidak lepas ya dalam kehidupan kita. Siapapun itu ya, siapapun itu pasti pernah atau mengalami atau merasakan yang namanya kekhawatiran. Dan semuanya itu tidak ada yang terkecuali. Kecuali hanya mereka yang sudah dipanggil Tuhan atau artinya sudah meninggal, tidak merasakan kekhawatiran apapun. Tetapi kita yang masih tinggal di dunia ini, yang masih hidup, kita pasti merasakan namanya kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu wajar dialami oleh semua orang. Kenapa Tuhan izinkan kekhawatiran ada dalam kehidupan kita? Kita akan bahas malam hari ini. Sebelumnya ada satu ayat yang akan kita jadikan dasar. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 6 sampai dengan yang ketujuh. Filipi pasalnya yang keempat ayat 6 sampai dengan yang ketujuh, saya akan bacakannya buat kita semuanya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan. Filipi pasalnya yang keempat ayat 6 sampai dengan yang ketujuh. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran, kecemasan, baik itu tentang pekerjaan atau juga keluarga, kesehatan gitu juga, keuangan, dan juga bahkan mungkin masa depan juga. Banyak hal yang dialami, yang kita alami, kekhawatiran anak-anak muda yang sudah berusia menjelang 30, mereka mengalami kekhawatiran juga. Sampai ini mungkin ada yang belum menemukan jodohnya gitu ya, kekhawatiran juga. Nah, saudara, kekhawatiran adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak lepas dari kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kita hidup dikuasai oleh kekhawatiran itu. Rasul Paulus menulis surat dalam Filipi dari dalam penjara. Ya, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia ada di penjara. Namun justru mengajarkan tentang damai sejahtera ini, menunjukkan bahwa damai Allah tidak bergantung pada keadaan. Saudaraku, luar biasa, meskipun di dalam penjara, tetapi Rasul Paulus bisa menasihati orang yang ada di luar penjara untuk tidak khawatir, untuk tetap memiliki damai sejahtera. Ya, bahkan di penjara itu saudara tahu, saya sering melayani di lapas di Madiun sini juga, lapas kelas 1, dan bertemu dengan orang-orang yang kehidupannya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan aduh gimana ya om, gimana ya pak, gimana ya nanti ya aku kedepannya gimana ya. Bukan hanya berada di dalam, tetapi bahkan ketika dia sudah mendekati hari untuk bebas, masih juga mengalami namanya kekhawatiran. Nanti kalau aku keluar, nanti aku bagaimana ya? Apakah aku akan diterima oleh masyarakat? Apakah aku akan diterima oleh keluarga? Itu kekhawatiran. Orang-orang yang berada di lapas pasti merasakan kekhawatiran. Tetapi tidak terjadi pada Rasul Paulus. Justru di dalam penjara, Rasul Paulus bisa menasihati kita, orang-orang yang ada di luar penjara, untuk kita tetap kuat. Ya, untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Dalam Filipi pasalnya 4 ayat 6 tadi dikatakan bahwa apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Artinya apa? Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kekhawatiran apapun juga itu, Rasul Paulus sampaikan kepada kita, janganlah kita khawatir. Saudara, yang pertama, menang atas kekhawatiran dimulai dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat ke-6. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Garis bawah di sini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Kita menyampaikan segala hal, kekhawatiran kita, keinginan kita kepada Tuhan lewat doa dan juga permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa? Bukan hanya doa saja, tetapi dengan rasa syukur. Kenapa? Karena Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita tidak khawatir juga dengan doa kita, ya. Kadang ada loh orang yang juga kita sudah berdoa, tetapi khawatir juga dengan doa yang sudah kita panjatkan. Doaku nanti dijawab Tuhan nggak ya? Doaku nanti dikabulkan Tuhan nggak ya? Itu kekhawatiran. Meskipun sudah nyampaikan dalam doa, sudah dinyatakan dalam doa, tetapi juga khawatir dengan doanya sendiri. Tetapi puji Tuhan, di ayat ini dikatakan bahwa nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sang pencipta itu, sang pendengar itu, pasti mendengar setiap seruan doa kita. Tuhan pasti tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Kebutuhan apapun itu yang terjadi atas kehidupan kita, Tuhan sangat tahu, dan Dia tahu yang terbaik atas kehidupan kita. Sehingga patutlah kita mengucap syukur ketika juga kita berdoa. Kenapa? Ketika kita berdoa dan mengucap syukur, artinya apa? Bahwa kita ini menyerahkan secara total, berserah kepada Tuhan secara total, bahwa kehendak Tuhanlah nanti yang jadi atas kehidupanku, bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupanku lewat doa-doa. Jadi saudaraku, mari hal yang pertama ketika kita mengalami yang namanya kekhawatiran, apapun itu saudara yang alami hari-hari ini, baik itu kekhawatiran tentang keluarga, kesehatan, ekonomi, kekhawatiran tentang apapun itu, ayo nyatakan itu semuanya kepada Tuhan dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Jadikan setiap doa kita ini sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita sampaikan kekhawatiran kita melewat doa dan ucapan syukur. Kita mau menceritakan semuanya, pergumulan kita tanpa terkecuali, kita sampaikan saja kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan peduli terhadap kehidupan kita. 1 Petrus pasalnya yang kelima, yaitu ayat yang ketujuh, berbunyi demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Artinya apa? Bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita yakin percaya kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kita. Hal yang patut kita syukuri bahwa ketika kita menyatakan segala kekhawatiran kita lewat doa, Tuhan pasti memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Yang berikutnya, menang atas kekhawatiran membutuhkan hati yang tetap bersyukur. Tadi di awal saya sampaikan, Paulus tidak hanya berkata berdoa, tetapi juga dengan ucapan syukur. Artinya, mengubah fokus kita dari masalah kepada kebesaran Tuhan. Tuhan yang berkehendak atas kehidupan kita. Bersyukur setiap hari atas pemeliharaan Tuhan. Bersyukur setiap hari atas apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik atas kehidupan kita. Tuhan tahu yang terbaik buat keluarga kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita yang akan datang. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tidak perlu khawatir, nyatakan semuanya kepada Tuhan, sehingga itu menjadi modal untuk kita semakin dekat dengan Allah. Karena Tuhan memberikan kita ini, manusia adalah kekhawatiran, tetap ada kekhawatiran kepada kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya kita ini senantiasa dekat kepada Allah.
supaya kita senantiasa bergantung penuh kepada Allah. Mengapa demikian? Karena apa? Karena ketika orang sudah sombong, gak membutuhkan apapun, gak membutuhkan pertolongan Tuhan, dia akan sangat-sangat tidak peduli dengan yang namanya ibadah. Sehingga dia meninggalkan jam-jam ibadah mereka, bahkan dia meninggalkan Tuhan bisa jadi. Karena dia merasa tidak perlu ada Tuhan lagi dalam kehidupanku. Orang-orang sombong demikian, dia jauh dari Tuhan. Sehingga apa? Tuhan gak senang dengan orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Firman Tuhan katakan, Tuhan lebih mengasihani orang yang rendah hati. Jadi ketika doa-doa orang yang rendah hati ini, yang penuh dengan kekhawatiran yang tetapi dinyatakan kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur tadi, Tuhan tahu yang terbaik. Ingat bahwa setiap kehidupan kita adalah rencananya. Tidak ada yang gagal atas kehidupan kita. Semuanya mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Selain kita menyatakan kekhawatiran kita lewat doa dan permohonan ucapan syukur, menang atas kekhawatiran itu juga menghasilkan damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat ke-7 dikatakan, Tuhan tidak selalu langsung mengubah situasi, tetapi dia terlebih dahulu mengubah hati kita. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Filipi 4 ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, apa sih yang diserang dari kekhawatiran kita ini? Apa yang menyerang kekhawatiran dalam kehidupan kita? Yang diserang adalah hati dan pikiran kita. Kita hati kita berpikir, kemudian kita enggak tenang, kita gelisah, kita enggak nyaman, kita enggak enak gitu ya. Itu menyerang dalam hati dan pikiran kita bagi orang-orang yang memiliki kekhawatiran yang tinggi. Bahkan sampai stres, bahkan sampai depresi. Karena apa? Hati dan pikirannya terfokus terus kepada kekhawatiran tadi. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan yang jelas sekali dikatakan kepada kita, ketika kita menaikkan doa kita, menyatakan kekhawatiran kita lewat doa dan permohonan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Artinya apa? Hati dan pikiran kita yang memikirkan kekhawatiran tadi, Tuhan pelihara, Tuhan kendalikan, sehingga kita tidak khawatir yang berlebihan. Tetap ada kekhawatiran, tetapi tidak kekhawatiran yang berlebihan sampai membuat depresi atau stres. Saudaraku, mari di malam hari ini kita mau menang atas kekhawatiran yang kita alami saat-saat ini dengan kita serahkan kepada Tuhan setiap kekhawatiran kita lewat doa dan permohonan ucapan syukur. Dan juga kita sadari betul bahwa ketika kita khawatir, kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita khawatir, kita semakin berserah, kita semakin bersandar kepada Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan yang dari Allah itu memampukan atas kehidupan kita untuk melakukan segala firman-firman-Nya. Jadi saudaraku, miliki hati pikiran yang tenang. Meskipun kekhawatiran itu ada atas kehidupan kita, tetapi mari kita bisa menguasai hati dan pikiran kita. Tidak takut, tidak gelisah, tetapi kita percayakan kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Ada beberapa contoh mungkin yang saya mau sampaikan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, bagaimana kekhawatiran mereka diubahkan. Mereka menang atas kekhawatiran. Yang pertama adalah contoh Hana. Hana ini mandul
ketika dia dikatakan wah nggak punya anak dan sebagainya, dia sampai nangis, sampai wah gelisah, sampai datang ke Bait Allah, kemudian berdoa, bahkan sampai seperti orang mabuk gitu dikatakan. Dia nyatakan semua kekhawatiran, dia menyatakan kegelisahannya lewat doa, dan Tuhan menjawab doanya yang luar biasa. Tuhan pakai Hana dan melahirkan seorang anak yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu Samuel. Dia nyatakan semua doa kekhawatirannya lewat doa. Dia nggak peduli siapapun, dia berdoa kepada Tuhan. Dia serahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah contohnya juga Daud. Dia tetap percaya kepada Tuhan ketika dikejar oleh musuh. Bagaimana Raja Saul waktu itu benci kepada Daud. Dia dikejar-kejar, tetapi dia terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai aku membunuh Raja Saul ini. Dia pegang itu. Meskipun Raja Saul membenci dia, tetapi dia tidak mau membenci Raja Saul. Dia tetap memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih. Dia mampu menguasai hati dan pikirannya. Dia nyatakan itu semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan buat perkara yang luar biasa. Tuhan menjadikan Daud raja yang hebat. Saudara, mari di malam hari ini kita mau tanggalkan kekhawatiran kita, kita mau serahkan kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita mau berserah semua kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Hal-hal yang terkecil sekalipun kita mau berserah kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Menang atas kekhawatiran membuat kita semakin kuat dalam Tuhan, membuat kita semakin kokoh dalam Tuhan, dan membuat kita semakin maju dalam Tuhan. Ketika kita menang atas kekhawatiran, Tuhan membuat kita melangkah lebih baik lagi, optimis menapaki hari esok, karena Tuhan beserta dan bersama dengan kehidupan kita. Sebagai kesimpulannya, menang atas kekhawatiran bukan berarti hidup tanpa masalah, saudara, tetapi hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan yang pegang kendali. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran dalam doa, mengucap syukur dan percaya kepadanya, damai sejahtera Allah yang akan menjaga hati dan pikiran kita. Jangan biarkan kekhawatiran memenuhi pikiranmu. Biarkan damai sejahtera Kristus memenuhi hati. Karena Tuhan yang memegang hari esok juga memegang hidup kita. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan membuat kita semakin kuat, semakin kokoh dalam Tuhan. Kekhawatiran boleh ada atas kehidupan kita, tetapi kita tidak jatuh, kita tidak jauh dari Tuhan, tetapi kita tetap menang atas segala kekhawatiran kita. Biarlah kiranya renungan singkat ini memberkati kita semuanya. Mari kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kesempatan malam hari ini untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau, untuk menang atas setiap kekhawatiran yang kami alami. Kami boleh khawatir, tetapi kami tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Dan kami percaya ketika kami memiliki kekhawatiran dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan lewat doa dan ucapan syukur kami, maka Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu yang akan memberikan kekuatan, kemenangan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami semua yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Biarlah Kau juga memberkati area di Madiun yang menjadi sarana berkat-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan kehidupan kami malam hari ini kelantan Engkau, biarlah damai sejahtera sukacita Allah terus mengalir dan melimpah atas kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, mimbar Kristen sampai di sini. Saya Agus Slamet undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam, beragam info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak Gernasrana sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi anak. Gerakan tersebut diluncurkan bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah di Kota Malang, Jawa Timur. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan keberhasilan pendidikan mencakup kesehatan fisik, mental, sosial, serta spiritual anak. Bukan hanya prestasi akademik. Peluncuran Gernasrana dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri PPPA Arifah Fauzi, dan Mendikdasmen Abdul Mukti. Pratikno menuturkan menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak merupakan investasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang unggul. Ia menegaskan perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, hingga ruang digital. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pergar bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id dan RRI News.

0: Dan pendengar, sebelum kami hadirkan program Teman Cerita untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026, pendengar, terlebih dahulu kami hadirkan untuk Anda drama radio Ayah Tanpa Sosok karya Angkasawan Angkasawati RRI Gorontalo.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
3: Ayah lagi tidak punya uang.
2: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
3: Sudah ku bilang tidak ada uang.
2: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
3: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
2: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
3: Jangan mengajari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: bohong.
1: Ketahuan ya?
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ayah?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia,
0: tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: Alhamdulillah padamu.
1: Alhamdulillah kamu berhasil.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Ketika kita berkunjung ke Arktik atau wilayah yang berada di Kutub Utara, kita akan mengalami waktu siang dan malam yang tidak lazim. Karena itu, Arktik dijuluki sebagai tempat tanpa waktu. Matahari dapat bersinar terus-menerus hingga berminggu-minggu saat musim panas. Nah, saat musim dingin, langit akan tetap gelap sepanjang hari, bahkan hingga berbulan-bulan. Julukan tanpa waktu ini muncul karena penduduk dan pengunjung dapat kehilangan arah waktu karena kondisi ekstrim tersebut. Keistimewaannya lagi dan membuat takjub adalah hadirnya aurora borealis atau cahaya warna-warni di langit malam yang semakin membuat suasana magis di kawasan Kutub.
2: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Anda ikuti Teman Cerita, Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan doa kami Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat pendengar. Dan alhamdulillah untuk di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di program Teman Cerita di edisi siar hari ini di Selasa 14 Juli 2026. Bersama dengan narasumber kita di Teman Cerita pendengar, ada beliau Ibu Robi Anwardani, MPSI psikolog yang merupakan founder psikologianak.id dan dosen psikolog di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Madiun. Langsung kita sapa di sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Robi.
2: Halo.
1: Iya. Alhamdulillah sehat Mbak Robi. Mudah-mudahan juga sehat ya.
2: Sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Dan malam hari ini kita ngobrol tentang satu momen, di mana momennya baru saja kita mulai ya Mbak Robi ya, di hari Senin kemarin. Kemudian hari ini ada masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana anak mulai masuk ke sekolah. Nah, problemnya adalah ketika anak masuk sekolah kemudian diiringi dengan menangis, dengan kecemasan. Ini bagaimana secara psikologinya? Apakah ini sesuatu dianggap wajar atau orang tua patut waspada atau perlu mewaspadai ini? Nah, bagaimana menurut Mbak Robi? Silakan Mbak Robi.
2: Iya, benar sekali sih. Apalagi kan dua hari ini itu mungkin hektik-hektiknya ya. Iya. Setelah mungkin 3 minggu ini kan mulai libur semacam itu, 3 minggu belakangan ini kan libur, kemudian dari minggu ini mulai hari Senin kemarin sama sekarang ini sudah memulai memasuki tahun ajaran baru gitu. Ada yang MPLS, kemudian ada yang kawan-kawannya, dan sekarang pun MPLS pun dari masa pendidikan anak usia dini sampai high school yang sekolah SMA, itu sekarang lagi rame-ramenya MPLS semuanya gitu. Nah, kadang-kadang ada anak itu yang langsung berani gitu. Sudah mama, dadah, aku diantar sampai pintu gerbang aja. Itu ada gitu. Tapi ada juga anak yang terus akhirnya itu mengalami kecemasan. Misalnya contohnya sulit tidur ketika mau menjelang sekolah, terus habis itu waktu diantar nggak mau dipisah, nggak mau pisah sama mama, nggak mau ini. Ada kadang-kadang yang mungkin mengeluhnya perutnya sakit, terus mungkin ada yang mengatakan bahwa nggak mau berangkat sekolah, nah semacam itu. Jadi wajar nggak sih ketika seorang anak ini itu mengalami kecemasan masuk sekolah gitu? Nah, sebenarnya kan terus akhirnya itu membuat para parents itu jadi bingung ya. Ada yang nganggep anak-anak ini jadi manja, yang terus akhirnya membandingkan dengan dirinya ketika dulu waktu masih kecil, dulu loh aku berangkat sendiri, dulu loh gini, kayak semacam itu. Ada juga yang mungkin parents yang menghadapi anak-anak yang cemas ini terus langsung khawatir, apakah jangan-jangan anakku mengalami gangguan psikologi semacam itu. Nah, nanti di Teman Cerita kali ini boleh nih para parents nanti sharing gitu, sharing bagaimana struggle-nya ketika menghadapi 2 hari pertama masuk sekolah ini gitu. Nah, sebenarnya gini sih Mas Miftah, ketika seorang anak memasuki sekolah yang mana kalau misalnya ini kita sebut adalah lingkungan baru ya gitu ya. Nah, ketika kita memasuki lingkungan baru, otomatis pasti mereka itu mengalami yang namanya proses adaptasi gitu. Nah, ketika kita menjalani proses adaptasi dari transisi dari yang biasanya di rumah aja, kemudian sekarang ke sekolah, di mana sekolah ini adalah suatu sistem lingkungan dengan pembelajaran yang jauh lebih terstruktur, nggak semaunya sendiri dengan seperti yang ada di rumah, otomatis seorang anak ini mengalami yang namanya proses transisi dan perlu beradaptasi begitu. Nah, ketika seorang anak ini melalui proses transisi kemudian mengalami proses beradaptasi, otomatis mereka ini itu mengalami apa ya, mereka itu mengalami pemikiran yang gini, nanti di sekolah ngapain ya, nanti ketemu sama siapa ya, nanti guruku kayak gimana ya, dan itu sebenarnya manusiawi gitu. Sama halnya dengan orang dewasa, let's say misalnya ketika seorang orang dewasa berpindah dari satu tempat kerja yang lama ke tempat kerja yang baru, otomatis mereka itu kan juga mengalami proses adaptasi itu. Mereka mungkin juga memikirkan, nanti bosku gimana ya, nanti aku ketemu sama workmate atau teman kerja yang seperti apa ya, semacam itu. Nah, sama juga dengan seorang anak gitu. Jadi dalam psikologi perkembangan, setiap perubahan masa transisi itu akan menuntut yang namanya proses adaptasi. Di mana proses adaptasi ini pasti akan muncul pemikiran, nanti aku di lingkungan baru seperti apa, nanti aku ketemu teman baru yang bagaimana, nanti aku akan berhadapan dengan rutinitas yang seperti apa gitu. Nah, rutinitas dan perubahan-perubahan yang nanti gimana, nanti koyok kayak gini, itu akan membuat otak anak itu terus memprediksi. Ketika mereka memprediksi sesuatu situasi lingkungan yang baru, mungkin bisa jadi akan membuatnya ngerasa tidak aman. Nah, ketika mereka memprediksi suatu hal itu dan mereka memprediksinya menjadi suatu ketidakamanan, muncullah kecemasan itu gitu. Jadi sebenarnya gini sih, kalau kita lihat, sebenarnya kecemasan ini itu bukan terus akhirnya sepenuhnya negatif semua, enggak gitu. Karena dengan anak ngerasa cemas dan berpikir, mereka akan punya apa ya, kesiapan mental yang jauh lebih bagus. Mereka akan nge-prepare supaya nanti kalau misalnya aku ketemu teman baru, aku akan menyapa duluan. Supaya nanti aku nggak ini, aku akan ngapain duluan, semacam itu gitu. Tapi ada juga anak yang belum bisa meregulasi kecemasannya dengan baik begitu. Nah, hal-hal yang mungkin seperti itu yang terus akhirnya dikhawatirkan sama para parents gitu. Dan karena apa? Karena kan setiap anak ini kan memberikan respon yang tidak sama ya, sama kayak tadi. Ada anak yang langsung say bye-bye ketika diantar mamahnya dari pintu gerbang, langsung say bye-bye aja. Tapi ada anak yang harus diantar ke sekolah dulu, ke mejanya dulu. Ada yang mungkin bahkan ditungguin gitu. Sebenarnya kalau dari setiap jenjang, otomatis ketika mereka mengikuti masa orientasi, mereka biasanya mungkin memang mengalami kecemasan kok. Jadi rasa cemas ini normal dialami dan manusiawi dialami kok gitu.
1: Oke, artinya orang tua tidak perlu khawatir dengan kondisi anak ketika datang ke sekolah masih ngelendot gitu ya ke orang tua, masih nangis, masih butuh didampingi orang tua. Hal ini sesuatu yang wajar ya, berarti Mbak Robi ya?
2: Manusiawi.
1: Iya,
2: hal yang manusiawi yang sebenarnya normal. Hanya saja nanti mungkin perlu kita waspadai, seperti yang tadi Mas Miftah bilang, kalau misalnya ngelendotnya terus habis itu minta ditungguinnya, ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
1: Cukup lama.
2: Setiap hari begitu terus sampai terus akhirnya seorang anak ini mengatakan aku tidak mau sekolah, semacam itu gitu sih. Jadi kalau dalam minggu-minggu pertama, ini terutama untuk anak-anak pendidikan usia dini ya, SD ke bawah ya gitu. Kalau SMP kok saya rasa mungkin mereka sudah jauh lebih mandiri,
1: sudah lepas, sudah cul.
2: Even mereka ngerasa cemas pun mereka itu sudah bisa lebih bisa meregulasi ini kecemasannya. Gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang SD ke bawah, mungkin mereka biasanya akan lebih menampakkan rasa itu dengan nggak mau berpisah dari orang tuanya.
1: Nah, seberapa lama Mbak Robi anak bisa dikatakan wajar dalam hal ini proses adaptasinya, transisi tadi ya dikatakan mengalami masa transisi kemudian butuh waktu untuk adaptasi. Kemudian berapa lama sih? Ini kan biasanya anak beda-beda ya, beda-beda artinya ngelendotnya ke orang tua itu ada yang sebentar, sehari dua hari selesai, ada yang yang patut diwaspadai oleh orang tua ketika ngelendotnya ini berapa lama?
2: Iya, betul sekali, benar sekali. Ini pertanyaan bagus nih, karena kadang-kadang gini, ada orang tua yang terus akhirnya apa ya, saking khawatirnya panik terus habis itu bertanya itu ketika baru seminggu MPLS, jadi MPLS baru selesai itu sudah langsung panik, anaknya kok maunya ditungguin terus ya, anaknya kok terus akhirnya bilangnya setiap pagi sakit perut terus ya, anaknya kok setiap pagi kok cranky nggak mau mandi terus ya, semacam itu. Nah, berapa lama sih waktu beradaptasi seorang anak normali mengalami waktu adaptasi atau proses adaptasi ini? Nah, normalnya antara 2 sampai 3 bulan begitu. Jadi
1: berarti cukup lama juga ya?
2: Iya, jadi cukup lama gitu. Ada yang mungkin memang seminggu pertama sudah oke. Gitu ya. Minggu pertama oke. Atau mungkin bahkan hari kedua, hari ketiga sudah bermain sendiri gitu.
1: Betul.
2: Kan. Ada yang seperti itu. Tapi masa adaptasi yang apa ya? Masa adaptasi yang normal, yang biasa, yang mereka sudah beneran apa ya? Mereka sudah beneran paham dengan struktur pembelajaran di sekolah. Mungkin gini, untuk anak yang 3 hari pertama yang mereka sudah nggak mau ditinggal, nah itu adalah masa adaptasinya naik tuh. Naiknya kemana? Naiknya ke arah pembelajaran. Oh, aku kalau sekarang ini belajarnya harus sama bu guru ya, belajarnya harus bareng-bareng sama temen ya, harus sharing ya, semacam itu gitu. Nah, sebenarnya normal yang mereka itu nggak terikat, nggak glendot, terus nggak nangis, nggak apa, itu antara 2 sampai 3 bulan gitu. Paling cepat mereka itu adalah 2 mingguan gitu. Nah, paling lama bisa 2 sampai 3 bulan gitu. Tapi ada juga beberapa cerita yang ini 3 hari sudah mau ditinggal kok bu, semacam itu juga ada juga gitu. Malah justru ada yang bercerita gini, parentsnya yang malah justru khawatir, ini kok anakku kok mau ditinggal ya, gitu. Malah lucu juga ini, jadi malah justru parentsnya yang ngerasa cemas ketika ini apa namanya, ketika mama anaknya ini masuk ke sekolah gitu. Jadi sebenarnya gini, seorang anak ini itu biasanya mereka juga ngerasa kecemasan yang dialami sama orang tua juga loh gitu. Jadi ketika orang tua ngerasa bahwa mereka cemas, kepikiran ketika anaknya berada di sekolah, nah emosi itu mungkin menular juga ke anaknya, sehingga anaknya pun juga ikut-ikut khawatir, ikut-ikut mau dijemput mama, semacam itu juga. Karena itu juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi respon setiap anak, yang tadi Mas Miftah bilang itu beda-beda gitu. Ada anak yang langsung apa ya istilahnya, mau ditinggal, ada juga yang enggak. Nah, respon orang tua yang mungkin ikut cemas ini juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi seorang anak ini juga maunya deket-deket sama mamahnya terus gitu.
1: Jadi masing-masing anak mempunyai karakter yang berbeda, dan tadi dikatakan Mbak Robi bahwa waktu maksimalnya bisa dikatakan begitu ya, anak masih ngelendot dengan orang tua atau masih butuh pendampingan orang tua di sekolah ini 2 sampai 3 bulan itu maksimal ya, Mbak Robi ya.
2: Betul. Kalaupun misalnya sampai selama itu, misalnya kalaupun misalnya sampai 2 bulan ini kok masih maunya ditungguin terus ya gitu. Nah, tetap tiap dari minggu-minggunya tetap kita latih gitu. Maksudnya dilatihnya itu bukan terus 3 bulan ini kita tungguin terus di samping bangkunya anak terus, enggak, tapi mulai itu ada jarak semacam itu. Jadi misalnya minggu pertama ini mamahnya duduk dulu di samping bangkunya gitu. Nanti minggu berikutnya, tapi anis ya, ada beberapa sekolah yang memang sudah langsung membuat aturan bahwa kelas ini itu memang menjadi apa namanya, menjadi kontrolnya guru, semacam itu. Orang tua boleh melihatnya di luar aja, semacam itu. Jadi kalaupun misalnya ada sekolah yang semacam itu menjadi sekolah yang mungkin perlu ditiru sama sekolah-sekolah lain juga ya gitu. Jadi orang tua boleh nunggu di luar, atau orang tua boleh nunggu di masjid, semacam itu. Nanti beberapa kali tampak, terus habis itu nanti mama agak pulang dulu, agak jauh lagi ya, nanti diketemu mama lagi saat jemput, semacam itu. Itu akan menjadi latihan bagi anak, supaya anak itu juga bisa berpisah dengan orang tua dalam suatu periode waktu tertentu secara bertahap. Soalnya kalau misalnya contoh anak

0: Bacakan ya sebelum juga nanti mungkin ada yang bergabung via telepon. Halo teman cerita, ini Mas Teo dari Magelang katanya. Mau tanya nih, jauh dari Magelang, Jawa Tengah ini Mbak Robi.
1: Halo,
0: mau bertanya, mau bertanya ini apakah tantrum berlebihan di pagi hari termasuk kategori cemas yang berbahaya? Terima kasih.
1: Oke, tantrum yang berlebihan di pagi hari. Berlebihannya seberlebihan apa? Apakah sampai melukai diri dan melukai orang lain, ataukah berteriak-teriak?
0: Nangis.
1: Karena ada beberapa anak
0: nangis,
1: teriak-teriak, yang terus akhirnya memekakkan telinganya orang tua dan telinganya tetangga juga, mungkin semacam itu, gitu ya. Nah, apakah itu termasuk kategori kecemasan? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Bisa jadi iyanya ketika dia ngerasa bahwa enggak mau sekolah, ada sesuatu hal yang membuatnya tidak nyaman di sekolah gitu. Tapi bisa jadi enggak, mungkin bisa jadi ini adalah suatu bentuk protesnya seorang anak gitu. Bentuk protesnya seorang anak sehingga dia menunjukkan perilaku tantrum itu gitu. Jadi kalau tantrum di pagi hari ketika dia harus berangkat sekolah, mungkin bisa jadi menjadi salah satu indikasi yang mengarah ke kecemasan yang perlu diwaspadai sama orang tua gitu. Kenapa? Karena mungkin nanti mereka itu hampir menolak sekolahnya ini apakah setiap hari gitu. Jadi apakah anaknya Mas Teo ini menolak sekolahnya, terus habis itu mengamuknya, tantrumnya ini berlangsung terus-menerus setiap hari, yang terus akhirnya tiap hari itu selalu aja drama, selalu aja ada hal yang apa ya, hal yang membuatnya emosi semacam itu gitu. Dan tapi kembali lagi, ini berlangsung apakah sudah lebih dari 3 bulan atau enggak gitu. Karena sebenarnya gini, ada salah satu diagnosis di apa namanya, diagnosis di pedoman diagnosa kami di PPDGJ dan juga DSM, itu ada yang namanya school refusal, jadi menolak sekolah begitu. Nah, menolak sekolah ini baru bisa didiagnosis kalau misalnya perilaku tersebut ini itu terjadi berlangsungnya terus-menerus selama beberapa minggu, hampir yang sampai 3 bulan lebih ini, dan itu hampir setiap hari terjadi. Nah, kalau misalnya itu tidak terjadi, itu diagnosis school refusal tidak bisa ditegakkan. Bisa jadi disebabkan karena bentuk protesnya anak, atau mungkin bisa jadi disebabkan karena anak mengalami suatu hal yang mungkin apa ya, mungkin masih perlu diselesaikan dulu, mungkin bisa jadi sensorinya belum terpuaskan dengan baik. Nah, hal itu perlu kita lakukan screening gitu.
0: Oke, dan screeningnya ini ke psikolog atau kemana?
1: Bisa ke psikolog, bisa ke profesional kesehatan mental, semacam itu juga bisa di konselor sekolah. Ada beberapa sekolah yang mereka memiliki konselor sekolah juga kok. Gitu.
0: Guru BK biasanya ya.
1: Iya, betul. Itu jadi bisa dilakukan ke sana gitu, supaya kita tahu kenapa atau akar penyebabnya apa sih kok anak ini kok selalu menunjukkan perilaku tersebut begitu.
0: Tantruman gitu ya. Oke. Baik, untuk anda mendengar yang ingin bergabung bersama kami di teman cerita untuk malam hari ini, anak cemas masuk sekolah wajar atau perlu diwaspadai? Jadi kalau dalam 1, 2, 3 hari ini anak anda ketika di sekolah yang baru, utamanya tadi SD ke bawah gitu, usia sekolah SD ke bawah, ini masih manusiawi, masih wajar, tapi juga perlu diwaspadai manakala ada hal-hal yang nanti juga bakal dijelaskan oleh Mbak Robi ya. Ada kecemasan masih dianggap wajar dan kapan kecemasan perlu diwaspadai oleh orang tua. Baik, kami akan kembali lagi untuk anda pendengar setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Teman Cerita Pro 1 Radio Madiun.

0: Wah, itu. Stop, stop, bentar. Menepi, menepi. Bentaran. Di kuning-kuning itu. Stop, stop, stop.
1: Ngapain sih? Kan masih jauh ini.
0: Sini, fotoin aku. Mumpung bagus, ada tempat duduknya. Kuning lagi. Tuh, di belakang ada view gunungnya.
1: Eh, jangan di situ. Nggak boleh.
0: Loh, kenapa? Bagus tahu. Buruan, kita telat nih. Sekalian mau bikin status.
1: Kamu tahu nggak yang kamu dudukin itu apa? Sini, masuk mobil dulu. Itu namanya roller barrier. Yang warna kuning itu.
0: Itu apa sih?
1: Roller barrier ini untuk mengantisipasi kecelakaan. Jadi, jika ada kendaraan yang remblong, bisa menghantamkan kendaraannya, lalu akan digiring roller barrier ini ke tempat aman. Meskipun tergantung kemampuan drivernya sih, roller barrier ini juga untuk meminimalisir fatalnya kecelakaan.
0: Aduh, takut. Nggak jadi deh kalau gitu. Fotoin di sini aja deh kalau gitu ya.
2: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita program 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
3: Baik, pergerakan masih bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dengan program Teman Cerita bersama dengan narasumber kita, beliau Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi, psikolog, yang merupakan founder psikologianak.id dan sekaligus juga dosen di UKWMS, dosen psikologi di UKWMS Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun dengan tema anak cemas masuk sekolah wajar atau perlu diwaspadai. Dan ini Mbak Robi tentunya juga kita lanjut diskusinya tentang bagaimana sebenarnya kapan kecemasan dianggap wajar, tadi sudah ya, dan kapan kecemasan dianggap atau perlu diwaspadai begitu. Nah, ada nggak treatment kalau ini kan sudah terjadi ya, dan sebelumnya kan ini mungkin jadi pembelajaran bagi orang tua yang tahun depan ini mempersiapkan anaknya untuk masuk sekolah. Ada treatment khusus nggak sih Mbak Robi ketika anak 1 atau 2 minggu menjelang masuk sekolah? Nah, apakah ada treatment semacam anak ditunjukkan dulu, ini loh nak sekolah kamu besok gitu. Nah, atau bagaimana?
4: Betul-betul, saya setuju sama Mas Miftah, perlu kultur gitu. Jadi perlu kultur, jadi orientasi itu nggak cuma pas hari Senin kemarin itu. Terus habis itu, kita sekolah, terus habis itu sudah pakai seragam dan kawan-kawannya. Tapi perlu sounding gitu, jadi soundingnya itu nggak cuma lewat suara, lewat apa ya, lewat kata-kata aja.
3: Tapi visual juga.
4: Besok kamu sekolah ya, besok kamu di TK ya, atau besok kamu sudah naik SD ya, semacam itu. Tapi bisa skultur juga gitu. Jadi sore-sore tuh bisa jalan, habis jalan-jalan kan nggak? Kalau misalnya SD, TK itu kan nggak sampai sejauh pindah ke kecamatan lain kan?
3: Iya, gitu, betul.
4: Kan? Paling nggak kan masih dalam lingkup satu kecamatan, mungkin satu desa, semacam itu ya. Nah, kalau misalnya begitu sore jalan-jalan gitu, ayo kita lewat sekolahnya adik yuk, yang besok nanti bulan Juni nanti atau bulan depan adik nanti sekolahnya di sini, semacam itu kalau misalnya lewat jalan yang nggak formal gitu, lewat jalan informal kan lewat habis jalan-jalan sore, sepedaan itu bisa lewat depan sekolahnya, semacam itu. Atau sekarang ada banyak kok sekolah yang memfasilitasi para calon muridnya itu untuk school tour dulu gitu. Coba sekolah dulu, terus jalan-jalan di sekolahnya. Itu sekarang cukup banyak sih sekolah yang terus akhirnya menawarkan fasilitas itu gitu. Nah, kita bisa mengikuti fasilitas yang diberikan sama sekolah itu. Sebagai calon murid kan kita juga perlu ada trial ya. Ada beberapa sekolah yang ada trial class semacam itu. Nah, kita bisa mengikutkan anak untuk trial class itu. Mungkin sehari, dua hari, semacam itu. Supaya mereka itu, oh nanti di sini ya, nanti ketemu sama bu gurunya siapa aja ya, nanti bisa ketemu sama miss-missnya ini siapa aja ya, semacam itu. Itu hal yang bagus sih, skultur dan sounding itu hal yang bagus banget yang bisa kita lakukan sebelum sebelum anak kita itu masuk pada deadline-nya atau hari-hanya masuk,
3: masuk
4: sekolah,
3: sekolah
4: yang memang beneran beneran memang masuk semacam itu boleh dilakukan. Jadi coba gratis trial itu bisa banget dilakukan.
3: Oke, baik. Kita kembali ke anak cemas masuk sekolah tadi ya, Mbak Robi ya. Nah, kenapa Mbak Robi respon anak-anak ini berbeda gitu ya? Setiap anak memberikan respon yang berbeda ketika awal masuk. Ada yang nangis gitu ya, ada yang ngelendot terus sama orang tua, ada yang lost gitu ya, begitu masuk pertama ketemu dengan teman udah lupa tuh dengan orang tua. Nah, apa yang apa ya, faktor apa sih yang mempengaruhi ini, Mbak Robi?
4: Ya, benar sekali sih yang Mas Miftah bilang bahwa nggak semua anak itu punya tingkat kecemasan dengan intensitas yang sama gitu. Ada anak yang tadi langsung say bye-bye sama mamahnya, ada anak yang harus ditungguin dulu, ada anak yang 3 hari masih ditungguin tapi hari keempat kelimanya sudah bisa mandiri, ada anak yang sampai seminggu ini minta ditungguin terus, ada mungkin bahkan anak yang ngeluh, ah perutku sakit, aku nggak mau masuk sekolah, aku nggak mau mandi, semacam itu. Nah, apa sih yang terus akhirnya mempengaruhi respon anak dan juga intensitas kecemasan yang berbeda-beda ini gitu. Nah, yang pertama itu adalah biasanya dipengaruhi sama temperamennya anak gitu. Nah, seorang anak ini kan lahir dengan punya karakter yang berbeda-beda ya gitu. Ada si A dengan karakternya yang pemberani, ada si B yang karakternya itu agak hati-hati, ada si C yang karakternya itu perlu berpikir dulu, merencanakan dulu sebelum take action, semacam itu. Nah, karakter seorang anak ini terus akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka dalam beradaptasi gitu. Jadi yang pertama adalah temperamennya anak gitu, dan ini biasanya dipengaruhi sama faktor pola asuh gitu. Jadi ketika kita mengasuh anak atau membesarkan anak dengan dengan berbagai macam ketakutan, mungkin bisa jadi akan tumbuh karakter yang over antisipatif semacam itu juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dipengaruhi sama pengalaman yang sebelumnya yang dia alami ketika dia itu harus bergabung dengan kelompok yang lain. Misalnya kan biasanya kalau anak-anak kecil itu sering main di playground ya, gitu ya. Kalau sebelum sekolah kan sering kali main di playground, di playline semacam itu. Nah, ketika mereka bermain di sana, mungkin ada seorang anak yang terus akhirnya mengalami hal yang kurang menyenangkan yang membuat mereka itu tidak nyaman semacam itu, sehingga itu mempengaruhi pemikirannya mereka. Kalau misalnya nanti aku ketemu sama teman baru lagi, nanti aku diginiin. Kalau misalnya aku ketemu sama si ini, aku harus diapain, semacam itu. Itu juga mempengaruhi juga respon yang berbeda dari seorang anak. Dan yang terakhir biasanya dipengaruhi sama respon orang tua itu sendiri gitu. Jadi kayak tadi di ceritanya ketika anak memasuki lingkungan baru, malah bukan justru anaknya yang cemas, tetapi malah justru orang
3: tuanya
4: yang cemas. Iya, orang tuanya yang cemas, kepikiran terus, nanti anakku bisa nggak ya, nanti kalau misalnya anakku gini gimana ya, nah semacam itu.
3: Nanti kalau digangguin sama orang lain, anak lain gitu.
4: Betul, gitu. Nanti kalau kamu digangguin, kamu harus langsung bilang ke miss-nya ya, nanti kalau ini ya. Nah, kekhawatiran orang tua ini, itu mungkin bisa dirasakan sama anak loh, gitu. Terus, nanti kamu bisa nggak ya, nanti kamu ini ya gitu. Nah, mungkin sebisa mungkin ini sih, saya paham banget bahwa orang tua itu pasti juga ada deg-degannya kok gitu. Ada deg-degannya, ada deg-degannya ketika ketika anak itu pertama kali masuk first day, masuk sekolah gitu. Salah satu teman saya yang sama-sama psikolog juga, itu ketika anaknya masuk sekolah pertama kali, itu juga deg-degan kok gitu. Padahal psikolog.
3: Padahal psikolog.
4: Mereka juga deg-degan loh. Ini rasanya mama yang jauh lebih deg-deg daripada anaknya. Macam itu. Gitu loh.
3: Bagaimana jadi, yang tidak atau bukan psikolog ya?
4: Iya gitu. Jadi respon orang tua ini, terus kan kita yang harus berusaha untuk menunjukkan bahwa kita tetap tenang juga gitu loh. Jadi respon orang tua mungkin kita deg-deg juga sih, mungkin kita deg-degan juga sih, tetapi kita bisa menunjukkan respon yang tenang walaupun akhirnya habis itu pasti kita kepikiran juga.
3: Betul.
4: Pasti nanti tanya ke miss-nya, "Miss, anaknya aman nggak? Bu, anaknya aman nggak?" Terus habis itu minta video sama gurunya atau sama miss-nya.
3: Baik. Dan ini di kolom komentar kanal YouTube Radio Madiun ada yang bertanya, Mbak, ada yang merespon bertanya juga ini, Mbak Robi. Mbak, kenapa ya justru kita orang tua yang selalu was-was tidak tenang? Nah ini tadi yang Mbak dijelaskan ya. Kalau anak-anak pertama masuk sekolah tapi anak-anaknya santai aja, gimana cara menenangkan perasaan seperti itu? Anaknya tenang tapi orang tuanya yang cemas.
4: Iya benar, ini barusan terjadi.
3: Barusan kita bahas ya.
4: Ya barusan terjadi. Iya sih gitu. Ada juga beberapa orang tua yang ngerasa bahwa karena gini ya, menjadi orang tua itu kan juga sama ya. Menjadi orang tua ketika mereka itu membersamai seorang anak, ini kan momen pertama mereka jadi orang tua ngantar anaknya sekolah gitu kan. Jadi sebenarnya ketika masa-masa sekolah ini itu yang menjadi momen pertama kali itu bukan buat anak aja. Para parents ini juga, mereka itu juga momen pertama kali loh menjadi orang tua yang nganter anaknya sekolah gitu. Jadi mungkin kalau tadi ada kakaknya yang di YouTube tanya, ini kenapa ya kok malah justru parentsnya yang ngerasa was-was gitu. Nah sebenarnya karena gini sih, kita pun ketika kita jadi orang tua, kita tuh gak ada sekolahnya untuk jadi orang tua juga. Ketika kita gak ada sekolahnya, dalam proses transisi itu kita juga pasti ngerasa bahwa ada hal yang terus disiapkan gitu, ada hal yang perlu disiapkan untuk anak kita supaya anak kita itu running well ketika di sekolah semacam itu, dan itu membuat kita menjadi was-was, membuat kita jadi deg-degan semacam itu. Nanti anaknya bisa nggak ya? Nanti kalau misalnya anakku terus habis itu melukai temennya gimana ya? Nanti kalau anak ini gimana ya semacam itu. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa tetap menjadi orang tua yang tenang? Tapi yang pertama gini sih, para parents ya. Rasa cemas ketika kita membersamai anak dalam mengantarkan masa-masa awal masuk sekolah itu sebenarnya wajar banget gitu loh. Jadi bukan berarti bapak ibu semuanya terus akhirnya mengalami suatu gangguan mental, it's not itu enggak gitu. Ya kayak tadi aja salah satu teman psikolog saja, psikolog saya aja juga mengalami cemas. Hal itu semacam itu gitu loh. Jadi itu adalah rasa yang wajar dan rasa yang manusiawi. Karena apa? Itu adalah momen pertama kita membersamai anak semacam itu. Nah, gimana caranya supaya kita tetap stay calm, tetap stay tenang gitu. Nah, yang pertama adalah perlu kita yakinkan kepada diri kita sendiri mindset tentang setiap anak pasti punya cara beradaptasinya masing-masing gitu. Sama kayak tadi, kakaknya bilang malah justru anaknya santai-santai aja nih gitu kan. Percaya bahwa setiap anak itu pasti punya cara beradaptasinya sendiri-sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya ketika kita sudah menanamkan mindset itu tapi terus akhirnya kita tetap was-was, berarti kita harus mempersiapkan anak kita dengan baik. Dengan apa? Ya salah satu contohnya kayak Mas Miftah tadi bilang bahwa boleh nggak tuh kalau misalnya kita ajak anak untuk main ke sekolahnya dulu. Nah itu selain untuk menenangkan anak dan membuat anak menjadi lazim terhadap lingkungan sekolah, itu membuat kita para orang tua itu juga jadi lebih tenang. Lebih tenangnya kenapa? Karena anakku nanti sudah nggak terus akhirnya nggak bingung, nggak canggung kalau misalnya berada di lingkungan sekolah itu gitu. Jadi sebisa mungkin, kalaupun misalnya kita sudah menanamkan mindset terkait dengan seorang anak ini punya kemampuan adaptasinya masing-masing, yang kedua kita bisa mempersiapkan anak ini dengan baik jauh-jauh hari sebelumnya. At least paling nggak itu antara, kalau sekarang kan ada yang beberapa sekolah yang sudah inden ya, gitu ya. Paling nggak juga atau satu bulan sebelumnya, nah itu kita mulai mempersiapkan itu. Kemudian kalau misalnya memang terus habis itu masih belum, nah bisa tuh konsultasi ke profesional kesehatan mental untuk menanyakan, untuk mengkonsultasikan, anakku ini sudah siap masuk ke jenjang berikutnya belum? Karena kesiapan sekolah ini itu nggak cuma transisi dari TK ke SD, tapi juga ada yang SD ke SMP, SMP ke SMA juga gitu sih. Jadi kita bisa kok berdiskusi dengan profesional kesehatan mental kaitannya sama anaknya ini sudah siap melampaui masa transisi menuju ke sekolah jenjang berikutnya atau belum ya, semacam itu. Itu akan jauh lebih menenangkan sih, karena paling tidak kita mendapatkan data kemampuan anak kita ini seperti apa, semacam itu.
3: Jadi itu untuk akun Sri Kayati. Dan ini ada pertanyaan lagi di kolom komentar pakai akun @selsafebsastia gitu ya. Dapat cerita dari teman yang anaknya MPLS TK, pulang sekolah badannya demam dan rewel, apakah karena over stimulasi?
4: Oh, Bias, oh bisa jadi. Kapan lalu kan kita sempat bahas overstimulated children, ya?
3: Betul, betul, betul.
4: Ya, bisa jadi gitu. Jadi ada beberapa anak yang mungkin gini ya, memang angka kejadian apa ya, prevalensi anak-anak dengan ketidakpuasan sensori yang masih punya otak sensori itu sejak COVID kemarin itu memang cenderung naik gitu, naik. Mas. Gitu. Jadi ini yang terus akhirnya kadang-kadang ngebuat tadi anaknya yang tadi itu ada bercerita kalau tiba-tiba kalau ketika pas pulang itu demam. Terus ada juga tadi barusan aja ada yang cerita juga ke saya itu pulang sekolah itu menahan tangis karena apa, terus akhirnya ketika ditanyain sama uminya kenapa kok nangis gitu, iya di sekolah berisik aku nggak bisa tutup telinga semacam itu, jadi saking berisiknya. Nah bisa jadi itu dikarenakan anak itu overstimulated gitu, jadi overstimulasi terhadap sensori yang muncul di lingkungan gitu, karena kan ketika di sekolah kan yang ngomong kan nggak cuma satu anak aja, ada banyak sekian banyak anak yang ngomong semacam itu, dan aktivitas ketika MPLS ini kan banyak sekali ya, mulai dari nyanyi bersama, senam bersama dan kawan-kawannya. Nah itu bisa jadi anak overstimulasi, tapi untuk lebih untuk lebih meyakinkan apakah memang itu disebabkan karena overstimulasi, memang kalau saya sih sarankan perlu ada assessment screening gitu. Jadi ada assessment screening perkembangan yang bisa dilakukan gitu, supaya kita tahu bagian mana aja sih yang overstimulasi dan understimulasi semacam itu.
3: Oke, jadi perlu adanya screening ya, sekali lagi ya. Sehingga karena kita bukan ahlinya, yang ahlinya adalah para psikolog dan psikiater dan tentunya orang-orang yang mempunyai keilmuan tentang itu, tentunya butuh screening ya, Mbak Robi ya. Oke. Mbak Robi, tanpa terasa ini kita di penghujung acara ya.
4: Betul sekali.
3: masih banyak materi kita seperti kesalahan orang tua gitu ya, dan juga bagaimana sebenarnya memberikan kesempatan untuk anak membantu beradaptasi. Next, insya Allah kita sambung kembali ya, Mbak Rumi.
4: Okay,
3: ya. Untuk closing statement-nya seperti apa, Mbak Rumi?
4: Iya, mungkin gini sih, ketika kita sedang membersamai anak, karena tadi ada cerita yang kaitannya sama malah mamanya yang jauh lebih was-was daripada
3: saya
4: gitu. Ketika kita sedang membersamai anak untuk masuk sekolah, itu bukan berarti kita terus habis itu perlu menyiapkan anak untuk bisa baca, bisa tulis, bisa hitung gitu. Yang penting adalah kita menjadi orang tua yang beneran hadir dan menjadi tempat ketika anak kita itu yang tadi nangis atau apa, menjadi tempat yang menenangkan. Itu akan jauh lebih baik daripada terus akhirnya kita memberikan tuntutan yang mengarah ke akademik gitu. Karena ketika kita memberikan tuntutan yang ke arah akademik di masa awal-awal orientasi sekolah ini, itu malah justru akan membuat anak ngerasa tertekan. Yang mungkin bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah bersamai anak, hadir secara penuh ketika anak itu sedang merasa membutuhkan kita, semacam itu. Mungkin itu saja, sama semangat bagi para parents yang sekarang sedang mendampingi membersamai anak-anak yang sedang MPLS. Semangat selalu,
3: semangat
4: sudah mulai tentunya bangun pagi lagi
3: setelah beberapa minggu bangkong.
4: Iya betul.
3: Baik. Terima kasih Mbak Robi ilmunya dan informasinya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para parents yang sangat antusias untuk mendampingi putra-putrinya masuk pertama kali ke sekolah yang baru. Terima kasih. Sehat selalu Mbak Robi. Kita jumpa lagi di lain waktu.
4: Terima kasih.
3: Assalamualaikum Mbak Robi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan akhirnya bergerak dari Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Miftahul Karim dan juga beliau narasumber kita Ibu Robi Anwardani, Majelis Psikologi Psikolog, pamit undur diri dari Teman Cerita malam hari ini atau edisi malam hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mengikuti Teman Cerita Programa 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda untuk malam hari ini, pendengar, ragam budaya dan hiburan. Untuk malam hari ini kami hadirkan hiburan Ketoprak, pendengar, dengan judul Ketoprak Sukerto Bumi Pajang seri kelima. Selamat mengikuti.

Sunsu Tersenobudaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri gangsal. Sumber cariyos buku waosan Aji Gura Mandala seratanipun Witi Widayat. Sutresno Budaya Pendhapo Sodalang Tinis Dere Sugiman Dwi Nur Seto Pranoto Gending Tinis Dere Suwiti Rinenggo Suwantening Waranggono Nyi Mugini Nyi Satyam lan Nyi Liyawati Keprak Tinis Dere Marjuki Pangrenggo Swara Sedherek Budi Suto Sedayawau dipun sesepuhi Tinis Dere Umining Priyanti. Keparang kula aturaken menggada puaning paroko Pangeran Pangeri katindakan dening sedherek Abdullah sedherek Jarwo S.P. Ngayai dados Adipati Pramalat Pratumso katindakan dening sedherek Estati Kilanjar katindakan dening sedherek Sugeng Surono sedherek Budi Suto ngayai dados Pamutut Pamuncar katindakan dening sedherek Dalijo Blendung lan Jagung katindakan dening sedherek Poniman lan sedherek Budut sedherek Santoso ngayai dados Tumenggung Brojonolo Kikiring katindakan dening sedherek Marjuki Sedherek Anggir Sukisno ngayai dados Joko Pandan Tumenggung Aryo Guno katindakan dening sedherek Jamio Nyi Aryo Guno katindakan dening sedherek Riyad Miningsih Sedherek Sri Lestari ngayai dados Kembang Arum Ingkang pungkasan pamit katindakan dening sedherek Lili Agung Sutresno Budaya lumampahi giaran menika kanthi pengarah acara sedherek Haryono Pengarah teknik sedherek Subarjo Produser sedherek Umining Priyanti Sasuwing gending pambuka menika Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Hadipati Pramalat.
1: Iye.
0: Kulo tampi taklim diko dumateng kulo dawau sami-sami.
1: Iye. Matur sembahnu.
0: Iya Yidipati.
1: Iye paring dawuh kang Mas.
0: Dinten menika kulo mirunggan nimbali dateng Yayi Dipati Tuban. Jalaran mila wonten perkawis ingkang wigati ingkang badhe kula rembak kalian Yayi Dipati Pramalat.
1: Nuwun sewu Kamas Pangeran. Tebih saking Kadipaten Tuban saestu sal peting manah kula menika sampun kebak tondo pitaken dateng diko Kang Mas Pangeran.
0: Iji.
1: Estunipun wonten wigatos menapa dina. Titi wedal menika panjenenganipun Kang Mas Pangeran Pangiri kepareng nyaketaken kepareng kula suwan wonten ing dalem kapangeranan menika. Sumangga.
0: Iya Yidipati Pramalat. Kula ngraita menawi saben-saben pepanggihan para putra-putra mrantu ing Kasultanan Pajang soho nayakaning praja ing Kasultanan Pajang mesti manggihaken bidha pemanggih langkung-langkung menawi kula ngatosaken aturipun Paman Menggung Harya Guna.
1: Nggih.
0: Ingkang sedaya unjuk aturipun Paman Menggung Harya Guna menika tansah cengkah kalian pemanggihipun para putra-putra mantu. Menika Yayi Dipati. Menawi perkawis menika mboten enggal dipun rembak mangke badhe dados ngombro-ombro wusananipun badhe ngringkihaken poro nayakaning projo ing Kasultanan Pajang ingkang boten saged nyawiji Yayi Dipati.
1: Nggih. Kula mangertos raraking perkawis menika badhe gepok katentremaning Pajang.
0: Inggih, Yayi.
1: Mila mboten maiben menawi para putra mantu menika sawetawis sami beda pemanggih. Kula kinten sedaya menika sampun sak mestinipun. Menawi sedaya manunggal menika tentu mujudaken katentreman menggaing Kanjeng Sultan. Niku semanten menawi sedaya para putra mantu menika sami nggadahi pemanggih piyambak-piyambak menggaing kula menika rak jadi sampun limrah ngaten menika. Namun jlentrengipun Kamas Pangeran Pangiri menika badhe dumuk dateng Raden Sutawijaya. Rak ngeten to. Anggenipun sak wetawis para putra mantu menika saben-saben pepanggih ingkang dipun ngendikaken menika. Mbok bilih menawi menika pemanggih kula.
0: Iji.
1: Perkawis Raden Sutawijaya. Anggenipun sami dipun dados pirembaganipun para putra mantu menika. Wet sak petawis menika mila Raden Sutawijaya Kejawi mboten nate caos kabar wonten kasultanan ugi mboten nakinaken pekabaran wonten kasultanan ing Pajang. Mbok pilih menika. Lajeng kathah para putra mantu sami nggadahi cubriya. Mbok pilih pemanggihipun Raden Sutawijaya menika sampun beda kalian para putra mantu. Ngaten menika to.
0: Lantip panggretan pun Yayi Dipati Pramalat. Menawi mboten soanipun Kang Mas Sutawijaya dateng Pajang menika kula mboten ndadosaken perkawis. Ning ingkang ndadosaken runtik ing manah kula saben-saben pemanggih dipun kempalaken. Kenging menapa Paman Menggung Harya Guna menika ketingal sanget menawi nyengkuyung dateng adeging Metara. Mongko Metara menika tasih kebawah perintah ing Kasultanan Pajang to.
1: Nggih. Lah menika perkawisipun. Yen perkawis kate menika nama kula mboten mestani menawi pinteripun Kamas Sutawijaya mboten. Nang menika saged dipun buktekaken. Kamas Sutawijaya menika anggenipun ngimpun dhateng para kawulanipun mila sae. Sambetan pimpun ugi sae. Ning nuwun sewu lho.
0: Iji.
1: Kula mboten mestani menika ngalembono mboten.
0: Iji.
1: Sampun ngantos panjenengan kamas pengirim menika mestani menawi kula menika condong dhateng kamas Sutawijaya babar pisan mboten.
0: Iji.
1: Kula namung matur. Sepisan malih kula menika namung matur.

0: Pati. Tindakipun Ki Menggung Arya Guna. Nah, wonten perkara semeniko sakderengipun nyuwun pangapunten. Ki Menggung Arya Guna sampun pinten-pinten dinten meniko sowan wonten ing dalem kapengiranan. Ngadep wonten ngesanipun Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Dadi sawetara iki Tumenggung Arya Guna kerep ngene sowan ning kapengiran ning ngarsane Kamas Benowo.
0: Leres Kanjeng Adipati Permalang.
1: Nah, pun sewu Kamas.
2: Iya. Terus pundi Yai?
1: Menika saya cetha sanget. Kula ngingataken menawi Arya Guna menika tentu wonten sambet kalian Raden Sutawijaya. Kawistara menawi saben-saben pepanggihan ingkang tansah ketinggal Nyolowadi. Kabukti unjuk aturipun menika pradongso ngilon melaken ngaten menika. Ingkang sedaya mboten dipun mangertosi dhateng sok sinten.
2: Ning kene iki mbuktekake menawa para putra mantu wae wis ora nyawiji. Para putra-putra ing Pajang wis ora manunggal. Padha rembugan dhewe-dhewe. Menika mbebayani Yai Dipati Pramala menggaing Kasultanan Pajang. Pradongso, kula aja wedi kangelan. Bacutna nggonmu ngawat-awati dalem kapengiranan. Ana perkara apa wae tumuli kowe matur marang aku.
0: Iji, ngateng kesu dalem.
1: Iya.
0: Sediko.
1: Lan sing waspada ya, ngati-ati mbok menawa-nawa telik sandi sing bakal ngerteni marang tindak lakumu, kowe kudu sing iso bisa.
0: Iji sediko. Bareng kula nyuwun pamit
2: ya, Kanjeng sing ngati-ati,
0: Prato. Bareng kula nyuwun pamit.
1: Yo.
0: Kanjeng cepat
1: kemana. Sing ngati-ati.
0: Iji sediko.

0: Apa Arab?
1: Arab.
0: Raga ya
1: dah. Arab. Orang Arab bagai kita kau ki.
0: Orang. Awang kahanan kaya ngene bagek ke.
1: Upama tak bagek ke iki aku malah sebah. Wong bendina ketemu kok mesti kowe iki takon keselamatan, keselamatan.
0: Lah ya apa tak?
1: Nek iso arep-arepan iso omong-omong ngene iki, tegese aku selamat Bagas Waras.
0: Iya. Aku iki lek wegah bagek iki wong kanan kata menggungan kowe ora ngerti to. Ngerti ora kowe iki? Wah, wis radong. Ngerti ora kanan kaya ngene.
1: Wis ngerti.
0: Ah.
1: Ning jare arep dikapake. Wong awake dhewe ya ora iso melu ngapa-ngapa. Upama awake dhewe cah satur ya sengara didar.
0: Ning sak ora-arane awake dhewe iki abdi. Syukur iso gak ngenteng-ngentengi.
1: Ora usah to omongkene awak dhewe abdi iki aku wis krasa nek abdi. Aku ya ora arep ngaku senopati, ora arep ngaku patih. Abdi aku ke mbiyen batur, batur.
0: Nang sak ora-arane nek darane kagek kena apa kuwi mau jenenge?
1: Perkara.
0: Perkara. Perkara sing perkara iki ora sembarangan lho, Kang. Perkara iki perkara ngembet negara iki. Ini perkara ini mung kepara perkara keluarga. Kowe ora abot perkara negara iki, pajang iki.
1: Ndherek sing diloni awake dhewe iki agak susah menggalih negara. Aku karo kowe njer bendina kon sanggo uang apa?
0: Lah ya ora.
1: Ngene iki terus ngono
0: wae. Ya ora. Tek siki.
1: Mak kowe ra ngono.
0: Melu ngrasake aku.
1: Ora ngrungokke welinge pendhure dhewe. Kandhane kon
0: apa kuwi? Welinge kuwi apa
1: kuwi? Awake dhewe iki wektune dawa. Ora omong-omongan. Urung-urung kok tak omongi darane ndek perkara. Ndek perkara ya ben ora ya ben waton awake dhewe iki wis rame lu canduk lawong, ra kembet apa-apa.
0: Dhuwur do rame wong cilik-cilik goyo brogon ngono ta karepmu. Ada gumi.
1: Ora usah ngurusi dhuwur. Dhuwur rame ya ben do nyenyet ya ben.
0: Ya.
1: Ora iso nyenyet e.
0: Nah, saiki aku tak miterang karo kowe. Kowe sida golek serono apa ora? Aku ra ngerti kowe.
1: Kok ngerti kowe?
0: Lelong. Kowe dak wingi sore mompong banget ngidul.
1: Mulakno kowe omong. Kahanan kene dhewe isih kaya ngene tintrim. Bendarane dhewe isih penggalihe kisro. Nek aku atel wae. Mergane aku wis duwe. Serep.
0: Di serep.
1: Serep bakale kahanan iki tentrem. Wis pirang wong tuwa sing tak tekani. Pirang-pirang wong tuwa tak tekani kabeh. Ana sing tak tekani terus mati. Saking tuane. Tekan kono bol wis lara. Mongko wong kuwi ya udu apa-apa. Udu wong pinter, udu dukun, udu. Aku kok ya kesasar ngono.
0: Kober-kober. Ora kuwi kok ya mrono kuwi lho.
1: Ya wong ki takon-takon to. Wong pinter sing ndi? Aku sepisanan takon dukun ngono. Dituduhi dukun bayi.
0: Lha hubungane opo kon ngentrem kowe kene kok?
1: Ning lek dudu iki mung watan dukun ngono ora ngandani nek dukun bayi tak parani ngono ki. Wah, sek tandang ten gene yo.
0: Iya.
1: Polake tandang ngono.
0: Wis golek golek meneh liyo ngono.
1: Golek nang liyo.
0: Temu. Kakuyu ketemu.
1: Iki loro-loro aku. Bakale kahanan kene tentrem. Kegayu aku ya bakal kelakon.
0: Nah, iki nang ngene iki senengku.
1: Ning aku yang njaluk tulung kowe.
0: Iki mesti anu iki. Kowe senajan golek tentreming katemungan.
1: Tentreming katemungan wis beres. Mau setengah wengi wis mubung kene wis tak sebari.
0: Sebari apa?
1: Srana supaya kene iki tentrem.
0: Sebari kembang po?
1: Wetu.
0: Duit.
1: Duk.
0: Apa?
1: Mbah, seranane ya saka wong tuwa kuwi, aku ora entuk buka kok.
0: Wis tak sebar.
1: Tak sebar. Menggara ngenteni le tukul.
0: Ki sebari wine apa srana to?
1: Ya srana.
0: Kok muni nek tukul?
1: Engko nek sing disebar iki, wiji wine? Ra tukul.
0: Wis tak sebari.
1: Wis. Nyenyet ta saiki beda ta karo?
0: Beda, beda.
1: Wingi sore. Ora ana apa-apa to?
0: Si srana sing katemungan. Aku ana rong rong srana sing hiji mau srana apa?
1: Ku nyeranane semi.
0: Lah.
1: Aku kliak-kliak rada arep tak tenani kok. Ning aku yo njaluk tulung kowe.
0: Napa?
1: Jupukno rambute. Wah. Rambute semi sak gegem.
0: Wah. Sak gegem. Sik. Anek nek sak gegem nek gundul. Njupuk iki ya sak jimpit ra apa-apa. Sak gegem. Njur piye nek sak gegem?
1: Kowe iki dukune apa?
0: Ayo akon kok ya terus.
1: Dukune iki akon sak gegem kok. Kowe sak jimpit sak jimpit. Kaya beras sak jimpit. Kowe iki seranane luweh akeh luweh apik. Ya, sak gegem punjul ora apa-apa.
0: Upamane dukune iki dapusi. Dudu rambute semi. Tak ketokke rambut wedhus ngono kuwi konak piye? Konakan ora ya.
1: Muni piye? Muni amane.
0: Ya, aku ya nek terus ngetok semi ngono kuwi jar piye? Wedhus malah ana menges-menges ireng kae katemungan. Ketok kowe kae piye?
1: Jebul saiki mendeles lemu kurang ajar ya.
0: Lah aku kurang
1: ngerti. Ketok kowe karo aku ki ngajeni wedi.
0: Loh.
1: Wong wis tetas sing tak siriki semi kok. Disetari wedhus.
0: Lah ya wedhus. Alah kak.
1: Gelem apa ora?
0: Ya gelem ning ya nganu engko golek limpene semi.
1: Ora usah dilimpe.
0: Nek ora dilimpe napuk galake semi iki yo ane rumah sak.
1: Kowe karepmu waton oleh sak tekem.
0: Oh iya.
1: Sak tekem lho.
0: Nggak terus
1: karo. Tak tekem wae aja sing nggon mburi. Kuwi wong tuane iki ngarani.
0: Rambut gedhi. Wis, saiki tak takon kamu kok sing dawa tek semi iki mburi. Wis.
1: Mulane golek sing angel kuwi mergane ben gampang tresnane karo aku.
0: Gampang. Akon kok golek nggon sing angel lho sak kecekele kok.
1: Ya tindek pendak pendak dina tok. Dingke dinteni nek potong nendi kowe terus ngetik tukang potonge
0: nek potong dindik
1: mangke mangkruwak kengken dhuwur bathuk sekedhik ngono
0: aku ndek kanca kowe judeg tenan mbok liyane srana rambut tak yana ta kuwi kaya rambut
1: malah kowe ta sing ngarani. Aku kira medhukon nang arepmu kok mah kowe liyane srana rambut. Medhukon
0: ngendi kuwi?
1: Ya rambute semi kuwi.
0: Malah rambut.
1: Gelem ora?
0: Iya,
1: ning aku yo anggon. Penake kowe melu kecipratan. Tegese aku kepenak kowe nguripku, kowe yo melu ngrasake lekku kepenak. Uripku kepenak to kowe ra
0: melu kepenak.
1: Bisa mangan nek sore nanggon aku.
0: Ning anu Kang.
1: Piye? Yeah.
0: Wong bebojoan. Iki jenenge bebojoan. Di judu iki bojo kuwi to. Nek tok goleke wong tuwa dukun, sesuk ora bakal tentrem uripmu. Wong gua kuwi ra suwe kuwi. Senenge ya mung mergo akeh bar tok ketok rambutmu mau 40 dina. Ngesemi wis sengit karo kowe meneh.
1: Kok kaya malah nyepatani.
0: Kowe iki mergo tak anggap wong tuaku. Nek kowe iki sesuk bebojan karo semi klakon. Kowe ora suwe. Ning nek kowe mergo kanthi krana lara apa iki ora nganggo lambaran ngono kuwi wis tentrem uripmu.
1: Kuwi ora tak lambari.
0: Lah kuwi nganggo rambut bareng kuwi.
1: Ngeyel. Kuwi srana bendheke tresna aku kok lambaran-lambaran.
0: Anggo ayo nggo srana golek dukun kuwi. Nek si
1: eh? tak kandhani wong wedok ki ringkeh. Engko nek wis dadi bojone piye-piye kan mesti manut. Wis waton lekum blonjo rada. Okeh ra ya wong wedok kan ngrenehi dhuwit ra seneng.
0: Lah iya. Ning sese iki ndelok prau pamu kuwi jeli.
1: Sapa nek
0: ndelok rupane kowe iki jeli tisan.
1: Sik semi kuwi.
0: Heeh. Pisanan ketok wah ganteng. Ganteng kok nek entek japa mantrane saka becicing rupamu kuwi.
1: Oh. Kuwi kok kaya ngedeg-degi uripku malah. Kuwi iki tak ajak semantan ben aku keturutan karepe kok malah ngedeg-degi.
0: Ora nggon ngedeg-degi ana unen-unen nasi belum menjadi bubur. Nah.
1: Kuwi urung ati. Urung cudhek kuwi.
0: Eh? Wah, lho aku wis tak ora nglakoni.
1: Oh ya tahun dukun ke.
0: Wis. Oh, biyen sing seneng malah tak goleke wedang putih sing ngombe mbokne. Lah sing seneng karo aku mbokne ra kecer ora. Entek-entekane aku dadi kewirangan. Kesepene aku ndek bojo to. Wis, rasah diteruske. Nek liyane.
1: Mbokne iki seneng kowe terus sidotok pek ora?
0: Ya ora wong aku mau tak sing tak pek anak kok goblok ya kuwi lelakon kaya
1: seneng anake sing seneng mbokne ngono ki malah diteruske sing apik. Ora pengalaman mbokne mbangane anake.
0: Lah ya kuwi.
1: Tapi urip ki nek bebojoan karo wong pengalaman, kuwi lek ngatur rumah tanggane iso tumata iso apik. Wong ngendi kuwi? Sampe.
0: Udah tak lamar wis adoh kok kuwi.
1: Kowe mung dongeng jane kuwi.
0: Yang menehi gambaran kuwi. Nek kena tak elengke dicukup wis semene balik.
1: Wis
0: sambung rapat karo si Semi ngono Kang.
1: Kowe wani ngelengke aku ya kudu wani tanggung jawab. Terus apike ben aku kelakon karo Semi iki piye igohmu? Dadi aja mung ngelek ketok. Neng kowe kudu wani tanggung jawab ben kakangku ki kelakon duwe bojo. Nglangut e ra duwe bojo ki.
0: Ya ya ngene iso
1: nah, esok,
0: kudu jari. Karo Semi kowe.
1: Hah?
0: Kudu karo Semi.
1: Ya kudu tresnane ki mencorono apa neh ki sapa-sapa.
0: Wah ya kuwi ngene. Witing tresna rak jaran saka klino. Alon-alon. Ning aja lelambaran didukunke. Ditem alon-alon jotok anu.
1: Ora ora sah nganggo rambut
0: sah dukun ini nek srana katembungan ki ora apa-apa. Pancen katentreman ki awake dhewe melu nyangga.
1: Aku ki wis tahu tak lon-lon. Nek esuk tak parani. Awan tak parani, sore ya tak parani. Suwe-suwe muni sebah muni ngono e. Bola-bali kok rene esuk sore rene ngono. Aku tunak ke sebah rak ya malah loro atiku.
0: Kowe terus muli sebah ta?
1: Arekane rak witing tresna dalaran saka kulino. Ben kulino ki bol malah muni sebah.
0: Aku wileh nyandang penganggu barang ki ya ora nglomprot ngono kuwi.
1: Lah nek arep apik ndak iso apa sing dienggo. Duwene iki.
0: Lah ya ora kudu sing apik ning besus. Padane nganggo surjan terus jarian ya sing besus. Ora surjan capingan ora wangun. Ya.
1: Wong ki rak mung katon luwes ta mamo nek. Resmi ngono kuwi aku ki nendi? Ameng nang nglurung kok dadak kon nganggo caping ya ben surjanan ya ben wong. Anek resmi ngono ki ya surjanan nganggo caping. Ora patut. Mung kok ngono kae to atur aku nyandang ki. Wah, tau di lombake aku menang kok.
0: Lomba.
1: Lomba nyandang kuwi.
0: Nah, endi lek lomba?
1: Ya tingkate agak RT.
0: Pesertane piro? pesertane kok iso menang iki pesertane pira?
1: Dong iki 18. Ning rene aku melu terus liyane do ngundurke diri. Ya dadi pesertane mung aku tok. Tapi gelem ra gelem aku ki nomor 1.
0: Oh. Liyane do wedi mundur.

0: nyerah.
1: Lho ngapa toh kok malah jernu dingin?
0: Bejane ra ngrasani elek.
1: Lho mesti kuwi nang rasane elek kuwi mesti.
0: Mboten kok.
2: Kula namung omong betah kula ki ambak.
1: Apa butuhmu paman Gendong?
2: Nggih betah kula menika nggih namung piye sok kapan kene iki bisa tentrem ora do teng begijik ora do udur kados sakula nera perkara perkawisipun mboten ngertos ngerti-ngerti ming bendara do teng prengut nek ndawuhi ngoso ra perkarane sanes perkara perkawis kula kok njur abdi do disengeni
1: nek karep ngono nek karo kowe sak loron ki aku ya ora arep nyengeni ora arep srengen paman ning kala mangsa pancen sing jeneng wong ngomong saka ati iki kumecap iki ora krasa celaran
2: ya sapa-sapa sedhe iki njur le le arep matur piye
0: wae sapa wonge yang
2: lha kok malah sapa wonge takon kowe iki
0: kita sih sapa wonge ora lakon kaya ngene kok ngono to
2: ha ya momongane awak dhewe iku ya sapa wonge
0: sampun
2: gajul lisan
1: lho nek kaya ngono kuwi apa ora malah saya nambah
2: ya mangkel kok kula nggih kali
0: gajul
2: kaget wau ora tau gathok isa omong
1: rembug murak kudune bisa madang ke hatiku kok malah saya nambahi ribet nambahi bingung to kowe kuwi paman
0: iki menika nggih
2: mangane kula bunek rak anger nesone adik kula niki anger
0: kakang
2: kula nesu ki anger kelair rak njur marem ya
0: nek kowe nesu ki ora ketak nesu kak oh si jenenge nesu ki nek padha nesu ki mesti betetet merengut lah kowe ulatmu ora nesu ngene kak
2: betetet nesu wae
0: Kula tegese iki merungkut ngono lho raine.
2: Nesu kan betetet nggih. Ha iso gemuceng to.
0: Lah sampean niku
1: karepku ngono kuwi lho nek atiku sedih njur rehmu. Do kandhan do omongan iki karo guyon kaya ngono kuwi dadi sedhithe atiku bisa seneng. Ning iki lho, kowe rak yo ngrasake to kahanane Kakang Joko Pandhan.
0: Wah?
1: Aku rame lu bingung piye rame lu sedih kepriye.
0: Oh nek
2: anggere-anggere dika ming bagusnya Joko Pandhan sing
1: dhewe. Lah sapa meneh wong sing tak pikir ya mung Kakang Joko Pandhan kok.
2: Mbok menggalih Kang Rama, Kang Ibu. Sungkawanipun kados pundi kawontenan katemenggungan menika.
0: Katemenggungan
2: dereng tentrem sampun menggalih Joko Pandhan
0: Doro Temenggung Arya Guna didakwa adu domba Joko Pandhan nek nesu ngamuk waduh gegirisi sangat
1: Bito kok nek ngamuk gegirisi
0: Binten kepengker menika rak ngamuk kowe kelingan rekang
2: kelingan
0: wah pun
1: ngamuk

poro putra mantu ing kasultanan Pajang. Duwe rasa cubriya lawan Raden Danang Sutawijaya. Monggo kepiye wae aku klebu punggawa ing kasultanan Pajang. Yang tak serapat tak rasa aki sekabeng poro putra mantu podo kuatir atine podo cilik ati yang nganti Raden Danang Sutawijaya kuwi bisa kelakon jumeneng lan nguwasani ing tanah Jawa ya sak bisa-bisa lan sak kamat-kamating kapisanku supaya aja nganti podo congkrah lan bentak sirah poro putra-putra ing kasultanan Pajang tak nyedai Kakang Arya Guna kepiye mengko kedadiane.

0: sowan Kanjeng.
1: Pamuncar iki.
0: Inggih.
1: Ono apa sowan ning kapengiranan?
0: Lepat nyuwun sih pangapunten. Mila mboten wancinipun menawi kula menika sowan wonten ngarsa dalem.
1: Apa diutus dening wong atuwamu Paman Tumenggung Rogojoyo?
0: Mboten. Sedaya menika awit sinurung saking ancasing pikajengan kula piyambak. Kepareng matur Kanjeng Pangeran.
1: Menapa?
0: Mbok bilih kula mangke dipun penggalih kumawantun utawi cumongol-congol. Nah, sadiringipun kula nyuwun pangapunten.
1: Yen pancen ono gendeng jenenge karo katentremaning Kasultanan Pajang, ndak keparengake pamuncar.
0: Awit ingkang badhe kula unjuk aturaken menika wonten gayut kalian kawontenaning Kasultanan Pajang.
1: Ono perkara
0: kula menika sejatosipun boten trimah menawi kawontenan menika kelajengaten kimawon. Awit kula mangertos Kanjeng Pangeran Benowo bilih kawontenan ing Kasultanan Pajang ing wekdal dinten menika sampun sanget nguatosaken.
1: Kula bisa matur nguwatirake ana perkara apa to pamuncare?
0: Kula mangertos piyambak. Rikala semanten kula menika badhe dhateng Tumenggungan. Dalemipun Paman Tumenggung Arya Guna. Kula ngertos Joko Pandan menika ngetingalaken kongasipun. Ngetingalaken raos badhe ngrisak tatanan wonten ing Kasultanan Pajang.
1: Kok seliramu bisa matur kaya ngono? Apa pinangka titikan lan tandha bukti ini?
0: Rikala semanten Joko Pandan menika ngetingalaken bilih piyambakipun menika nggadahi kadigdayan Jaya Kawijayan ingkang wujudipun aji menapa naminipun kula boten mangertos ning menika ngidapi-dapi sanget kathah wewangunan wonten ing Tumenggungan menika dipun risak kalian Joko Pandan dipun tamani aji menika ajur boten kanten-kantenan menawi wonten ing wit menika saged remuk rempu kobong kobar menawi dipun tamakaken wonten ing bantala menika bumi menika saged bengkah.
1: Joko Pandan terpi kasekten kang kaya mengkono.
0: Mila mekaten Kanjeng Pangeran. Kula kuatos pilih raos kongasipun Joko Pandan menika mboten namung wonten dalem Tumenggungan kemawon. Mbok pilih mangke saged ngembet dateng nuwun sewu panguwaos dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya ing Kasultanan Pajang. Yambakipun menika rumaos bilih mboten wonten tandingipun ketingal menawi konga sanget lajeng menika nama akan aji wonten sadinga papan.
1: Pamuncar
0: yeah.
1: Nek perkara Joko Pandan Darbi kasekten kang linuwih aku ora bakal duka. Nanging perkara Joko Pandan nggone wis wani ngrusak pepasren pewangunan ning Katemenggungan iki mbebayani tegese wis ngrusak marang Tarbi Negoro. Kaya mengkono iku cetha luput lan kudu tinggal dirampung. Bisa ngkhawatirake marang keprintaning Kasultanan Pajang.
0: Mila menika Kanjeng Pangeran, mugi saged kabirat kados pundi caranipun supados Joko Pandan menika mboten saya ngombro-mbro anggenipun ngetingalaken kaprigelan saha kadigdayanipun. Malah menika saged nguatosaken dhateng panguwaos dalem ing Kasultanan Pajang.
1: Ya, yen ngono pamuncar. Kowe ndak paringi dawuh supaya ngawatawati Joko Pandan. Yen ana tumindak kang nyubriani keporo nguwatirake marang katentremaning Kasultanan Pajang, mung soborong nggonmu bakal ngrangkit Joko Pandan.
0: Iji.
1: Aku tak manggi Paman Menggung Haryo Guno.
0: Ngestoaken dawuh. Wanter dawuh dalem kula estoaken.
1: Yeah.

0: ngelengit. Orang ngerok rojo padang sing podo ngerteni marang aku. Kalbu Joko Pandan dewe sing bakal tak singkir kisoko. Kasutanan pajak mergo aku kuatir marang keselamatan Pandan. Eman-eman yen nganti Joko Pandan kembet marang tumindake Narapaja sing padha cetengkilan padha dak wadinakwa gawe tintriming kasultanan Batak. Oh, menyang ngendi kowe, Ger Pandan? Menyang ngendi kowe?
1: Wah. Ana wewayanganku mlebat nganggo sandangan sarwa ireng. Praupane ditutupi nganggo cadar. Wah. Sak klebatan ora kawistara yen iku jejering jalma menungso mlumpat beteng kang semono dhuwure ku mleyang kaya dene kacu disawatake. Wah. Oh. Apa kok Ki Raja Joko Pandan ora weruh?
2: Hei, omongan. Mandek.

0: limpat kue leh eh? Mumpat beteng pisau kewawa wasis kue
1: apa apa
0: sakti kue
1: eh pawongan sapa kue teko wani kanthi sesinglon mlebone ing katemenggungan eh
0: ora butuh ngerti apa sediaku aku mlebone ing katemenggungan
1: eh yen ngono kowe bakal tumindak culik kowe
0: sakarepmu anggonmu ngarani marang
1: oh ya tak rangkek kowe
0: tinggi cukupan dan supaya tuh sokon kalem katemenggungan wirukun. Ya,
2: ayo,
0: tutu tono,
2: tutu tono,
0: tutu tono,
2: ayo,

Nek mesti ni hawa ni adem. Ning kok rasane ngawakku dadi panas. Kasurung sekuati kang panas. Ngerasake katentremaning pajang wektu iki pancen mrihatinake banget.

0: seenggo podo ra ngerti iki kanca apa iki musuh.
1: Kang Mas Menggo.
0: Ya. Piye Nyai?
1: To. Rak tasih mboten jenjem to penggalihipun. Mbok inji sampun anggenipun menggalihaken arum kalian pandan. Menawi kados ngaten menika rak tentu kemawon mboten prayogi to Kang Mas.
0: Nyai.
1: Inji kula.
0: Aku ora ngemungake menggalih arum lan Joko Pandan. Ning uga menggalih sesanggemanku iki kilo.
1: Menapa menika?
0: Bengi iki aku kudu nasto pusaka iki.
1: Inji.
0: Pusaka iki kagungan dalem Kanjeng Pangeran Benowo. Sing kepareng dalem aku sing ngrekso. Ning pangandika dalem kuwi durung jangkep tumrap aku. Pusaka iki kudu tak kondurke apa bakal dipundhut kondur.
1: Oh, inji-inji.
0: Upama ndak kondurke mengko gek kepareng dalem piyambake sing mundhut kondur. Upamane ora tak kundurke. Jur kapan le arep kepareng dalem jeng Pangeran Benowo mundut kundur pusaka iki.
1: Kanthi pusaka menika dados ribet malih to panjenengan.
0: Iya iya iya iya.
1: Menggalihaken ingkang putra kemawon dereng rampung sak menika kedah ngrumat wontenipun pusaka menika.
0: Iya. Nah terus Joko Pandan ketemu durung Nyai?
1: Nyuwun pangapunten Kang Mas. Dereng Kang Mas.
0: Upama Joko Pandan wis bali ana ing tumenggungan. Jur bocah loro arep tak tanting sak temene. Nek pancen wis padha tresnane Nyai.
1: Inci kulo,
0: aku kan. Bakal mengestoni senajan olehku mengestoni kanthi mungkur.
1: Ning nyuwun pangapunten Kang Mas. Ngendika panjenengan menika saestu?
0: Iya.
1: Ning kok kanthi mungkur? Menika kados pundi?
0: Yo wis ora kowe ora ngerti perkara iki, Pak. Wis cukup. Cukup aku sing preso. Han? Gondangku kok salit. Di jupuk keunjukan ya.
1: Masa akan ngunjuk. Inci, Kang Mas. Inci.

0: krasa saya gemeter, saya kemelap. Nek mestine ora ana cahya apa-apa ning rasaku kok dadi warna-warna. Sopo kowe sesinglon? Kowe mesti arep culika. Yektine kowe sopo?
1: Hai Haryo Kuno, kowe kudu mati sekarang.
0: Apa luput?

Menika ujukanipun. Kok malah sare wonten mriki to? Kang Mas. Kang Mas menggung.

cakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram ingkang katindak gentining keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan Sukerto Bumi Pajang seri gangsal. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang pinanggih.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Lelaki yang Terlupakan karya Margate. Novel ini menggali perjuangan seorang pria dalam menemukan jati dirinya dan mengatasi trauma masa lalu. Seiring cerita berkembang, karakter utama menghadapi ketidakpastian tentang siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana masa lalu membentuknya. Pencarian ini menjadi inti cerita yang menggugah pembaca untuk mempertanyakan bagaimana ingatan dan sejarah pribadi membentuk identitas seseorang. Margate dengan cerdas menghubungkan kehidupan pribadi karakter-karakternya dengan konteks sosial dan politik Indonesia, khususnya pada masa transisi politik dan sejarah negara. Novel ini menggambarkan bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat mempengaruhi kehidupan individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karakter-karakter dalam novel ini tidak hanya digambarkan melalui tindakan mereka, tetapi juga melalui pemikiran dan perasaan mereka. Penyelidikan psikologis mendalam terhadap karakter utama menunjukkan bagaimana trauma dan pengalaman masa lalu membentuk pandangan mereka tentang dunia dan hubungan mereka dengan orang lain. Tema kesendirian dan keterasingan juga hadir dalam novel ini. Karakter utama sering merasa terasing dari dunia sekitarnya, berjuang dengan keterasingan emosional dan sosial. Ia menggambarkan ketegangan antara harapan untuk terhubung dengan orang lain dan kenyataan bahwa hubungan itu seringkali rumit dan penuh hambatan. Novel ini memberikan pembaca kesempatan untuk merenungkan hubungan antara masa lalu dan masa depan. Margate menyajikan gambaran bagaimana kita sering dibentuk oleh sejarah pribadi kita dan bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan dan perjalanan hidup ke depan. Secara keseluruhan, Lelaki yang Terlupakan menggambarkan pencarian jati diri dalam kerangka waktu yang rumit dan penuh dengan konflik sosial, sejarah, dan emosional. Esensinya terletak pada penggambaran perjalanan batin karakter dalam menghadapi masa lalu yang terlupakan dan pencarian akan makna hidup yang lebih dalam.

Pendengar tuntas, akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga celang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Selasa 14 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program Satu Dari Madiun mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok hari di hari Rabu 15 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, nanti di tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mendengarkan jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia antara Prancis dan juga Spanyol. Terima kasih dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
6: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisno, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda kembali kami hadirkan pada dini hari ini, sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, yang ditangkap dan ditahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkat. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Ya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang, itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru itu yang harusnya, bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi Ya, itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu, Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai yang memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik. Bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Dan akhirnya ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah, kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak, justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Gitu. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampaui yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya. Gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya apa pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
1: misalnya kader ini terkena ya
2: undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini? Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini, supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan. Bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun terkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi ini memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga, Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka begitu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik. Ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya, dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki tiket untuk
1: pencalonan
2: di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan, misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus, ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang harus akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa
2: ini? PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
2: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga. Cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
2: Sukses selalu, selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Mas.
3: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
4: Korupsi lagi.

0: ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
1: Terus kita harus gimana nih?
0: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
1: Caranya?
0: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat. Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Didi, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
3: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa, Pak, proses atau mekanismenya?
5: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
3: Iya.
5: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
3: jabatan,
5: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
3: Ya.
5: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
3: Ya. Perbaikannya di tingkat apa, Pak? Kalau bicara proses kaderisasi nah, di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini.
5: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara

0: korupsi ini seperti itu. Sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
0: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu.
1: Yeah.
0: Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar? Ya. Lalu ini penting ya, kelima ya.
1: Yeah.
0: Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya.
1: Yeah.
0: Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian nih, banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
1: panjang ya.
0: Banyak.
1: Tapi kalau kita lihat ini, Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
0: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini.
1: Ya.
0: Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyongkok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor. Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang gak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau gak ya susah. Kalau semua apa namanya, ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya, di berbagai daerah ya, pada akhirnya.
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Didi. Bagaimana Pak Didi melihat ini?
0: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Okay.
0: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena karena tidak banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus, yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakannya
1: ya.
0: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya, dari para pendukung, pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan kepuasan, diyakini memberikan suatu kepuasan, akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, Mas Lukman ya, akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
0: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu, yang nggak wajar, berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah, akhirnya ya. Yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu kan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
1: Baik.
0: Nah ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
0: Begitu
1: ya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
0: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Salam sehat untuk semuanya.
1: Iya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa. Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
3: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
3: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisihan grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisihan grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisihan grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisihan grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. ya. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Gitu. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua iya. Prancis. Silakan.
3: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena. Bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan ya 90% lah sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya kalau bermain terbuka saling menyerang, walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan, mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3-4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
3: Bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
3: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, Kemudian satu lagi Spanyol, satu kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
3: Sama-sama. Ya.
1: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Ya.
3: Terima kasih.
4: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: juara.
1: Sebagai juara
0: tahun Piala Dunia kemarin.
1: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
0: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona sampai kartu merah David Beckham.
1: Mungkin ya, kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
0: Jude Bellingham, 2 gol kemarin.
1: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase

0: tetap mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam?

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar dan pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir

0: beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya, para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Irsan.
2: Mbak Risti.
0: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
2: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu Mbak.
0: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
2: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu Mbak.
0: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
2: Mahasiswi
0: ya, 10 mahasiswi. Ya, nah,
2: kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu Mbak.
0: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait?
2: Iya, modus yang dilakukan pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya
0: bisa dimengerti.
2: Secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu Mbak.
0: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
2: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari 1 bulan, kira-kira. Ada yang bulan April, kira-kira seperti itu.
0: Oke, sampai saat ini proses berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
2: Oh tidak, jadi begini Pak, biar kita luruskan.
0: Silakan.
2: Ya, kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
0: Okay.
2: Nah, ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah, sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
2: Nah, yang pertama kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui situs melalui Instagram resmi P2K USU gitu ya. Itu bisa dipantau dan juga per hari ini ketika ada jurnalis bahkan RRI ya menanyakan ke kita, kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita gitu bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu, Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan memanggil, meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini, seperti itu, Mbak.
0: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal begitu, Pak Irsan?
2: Bukan investigasi, Mbak. Kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah, ini kita dilaporkan gitu. Kalau investigasi itu, ini ada yang melaporkan.
0: Okay.
2: Nah, kita berdasarkan laporan itulah kita tindak lanjuti seperti itu, Mbak.
0: Okay, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Irsan?
2: Iya, kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan, Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati, nah itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, sanksi yang kita lakukan, sekali lagi Mbak, ketika dia nanti misalnya, si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali, Mbak. Ketika, misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO. Sanksi sedang itu skorsing. Sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah, sampai saat ini si pelaku sudah kita surati, tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati, tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah, langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu, Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai, gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu, Mbak.
0: Baik. Kan ini juga beredar ya di media sosial ramai waktu di awal dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari boleh saya bilang para korban. Seperti apa tanggapannya?
2: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja dan sanksi itu sekali lagi ketika pelaku memberikan keterangan hari ini maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu, dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang. Sudah kita surati.
0: Ini surat yang keberapa, maaf Pak Irsan?
2: Udah surat yang kedua.
0: Kedua ya, surat berarti ditunggu kedua. Sampai dengan ya. Surat yang ketiga, begitu?
2: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu, kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada kesimpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengakui kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
2: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia, identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi, dan kita ada ruangan, dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun, sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan, dan ke 10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologis. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
0: Baik, kalau begitu. Ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan Pak Ihsan.
2: Iya, himbauan kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sehat. Dan ini sudah kita mulai dari kita, Civitas Akademika, dan kita memohon kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling membesarkan dan saling memajukan universitas, seperti itu, Mbak.
0: Baik, Pak Ihsan, kami berharap kasus ini bisa segera tertangani dan juga ada hal yang baik terjadi. Terima kasih banyak juga waktunya sudah bersama RRI. Bapak Ihsan Mulyadi yang merupakan manajer humas dari Universitas Sumatera Utara.
1: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
4: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama.

0: kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga seksual abuse melalui konten-konten ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apa tanggapan
1: Baik.
0: Anda?
1: Baik, ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Cegahan Kekerasan Seksual ya Mbak ya, Undang-Undang 12 tahun 2022. Ini adalah ujian, betul. Tadi sebenarnya secara umum memang ada beberapa penyebab, kalau hari ini kita bicara, kita pastikan bahwa ini akan ada kasus-kasus lain, berarti kan sebenarnya para pelaku ini masih punya banyak ruang untuk dia melakukan aksi perilaku yang saya pikir amoral ya. Di kalau saya identifikasi, kalau berkaca pada beberapa literatur, itu ada beberapa penyebab memang Mbak, kenapa bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual. Itu yang pertama, yang sering terjadi apalagi di dunia kampus ya, saya pikir ini bisa terjadi juga di masyarakat atau di keluarga. Pertama adalah relasi kuasa, orang tua anak, dosen, mahasiswa, senior, junior, orang yang punya jabatan, pimpinan dengan bawahan, itu sering terjadi. Karena ini bicara soal, ya karena yang punya kuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, budaya patriarki sebenarnya, victim blaming ya. Nah ini juga sering, ini perlu satu apanya edukasi yang terus, biar kita tuh sebenarnya jangan hanya undang-undang itu, PPKS kan ada beberapa jenis ya, verbal, kekerasan fisik gitu ya, itu kan kita harus sangat paham itu, sehingga kemudian juga ketika kita, karena kita paham ketika ada perilaku orang lain, yang itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal, atau bahkan sering kasusnya adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, kan makanya ada, bisa jadi ya, orang tua kan, kejadian yang tidak kita duga, itu sama. Jadi kita harus paham soal, ini yang sederhana lah, ngomongin bersiul, menatap dengan tajam, ngintip-ngintip, apapun itu Mbak, yang masuk kategori itu harus paham. Karena kemudian kalau kita sudah paham, kita bisa melakukan semacam tindakan untuk melapor. Kalau kita berani lawan, kemudian lapor ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk bisa melakukan proses penindakan ya Mbak, ya itu. Yang kedua Mbak, kemudian yang ketiga bicara soal korban takut melapor, ini penting sebenarnya. Hari ini kalau tadi kasus yang diusulkan juga sama ya, ada beberapa ini yang lapor, yang punya bukti, tapi sebagian tidak punya bukti. Nah ini memang ujian juga nih. Jadi kita harus memastikan bagaimana cara penanganan kita ini hari ini. Kalau bicara kampus hari ini memang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pencegahannya itu, ini kalau udah kejadian ya Mbak ya, kalau pencegahan sama mitigasi harusnya diperketat juga langkah-langkah ya. Di kampus hari ini ada Satgas TPKS, nah hari ini juga harus lebih intens betul untuk memastikan bahwa para pelaku atau calon pelaku ini tidak bisa bergerak bebas ya, karena aturan, kemudian pemahaman, petugas-petugas yang memang kita kapan saja bisa melakukan tindakan cepat untuk melakukan respon kalau ada kejadian. Nah, jadi hari ini sebenarnya tantangan terbesar di atas kejadian ini adalah bagaimana penanganan yang awalnya reaktif sama berbasis reputasi institusi ya. Biasanya kan ada yang akan menjadi reputasi disembunyikan, harus berubah menjadi preventif, berpusat pada korban, kemudian berbasis hak asasi manusia. Nah ini saya pikir poin yang penting. Yang terakhir juga ini sulitnya pembuktian Mbak, tadi ada empat saya pikir, kalau saya baca di beberapa literatur dan kasus yang terjadi penyebab, dan itu harus ada langkah-langkah juga yang juga tepat untuk empat hal yang tadi. Demikian Mbak.
0: Oke, kita tahu bahwa persoalan tadi ya, sulitnya pembuktian, kemudian bagaimana korban mau speak up, ini adalah yang paling mendasar. Nah, bagaimana kemudian kita membangun ini menjadi literasi yang cukup untuk satu, melindungi korban, tadi apa peran utama kita?
1: Penting Mbak, karena di kasus ini kita harus banyak sangat melindungi korban. Jadi kalau yang maksudnya yang fatal, kalau nggak paham nih, mempertemukan pelapor dengan pelapor itu udah fatal banget, itu udah salah. Saya pikir hari ini kita harus mencari cara bagaimana korban begitu sangat nyaman. Karena begini Mbak, kalau dengan kejadian aja, ini orang trauma ya Mbak, orang kejadian suruh cerita ulang aja udah hal yang luar biasa. Ini cara penanganan sangat berbeda. Jadi saya kenapa mengatakan ini melakukan tindakan yang harus betul-betul, jadi kalau saya harus sangat melindungi korban, karena kan tidak mudah untuk mereka menceritakan apa yang terjadi Mbak ya, apalagi menunjukkan bukti-bukti. Jadi ini yang paling penting. Jadi hari ini harus ada investigasi profesional Mbak, dan hak-hak dasar para korban harus dilindungi, bahkan harus sangat silent Mbak, keep. Jadi benar-benar tidak terlacak, terutama oleh pelaku, karena pelaku pasti kan akan mencari cara, kan yang tadi saya bilang relasi kuasa. Ada korban yang nggak berani lapor karena udah punya kartu as nih si ini, entah nanti ada ancaman akan disebar atau nanti diancam apapun itu, yang kemudian jadi tidak ada korban, sehingga kemudian proses penindakan jadi tidak jalan kan, karena kurang bukti. Nah jadi habis tapi langkah yang dilakukan harus ada investigasi profesional, kemudian juga tadi Satgas pencegahan kekerasan seksual juga harus betul-betul berjalan sangat profesional, melindungi korban, dan tadi mekanismenya harus betul-betul sangat cepat ya Mbak, dan tegas. Saya pikir untuk poin kalau bicara mitigasi

0: sebenarnya memang harus ada pemahaman ya, Mbak ya. Terus visualisasikan dengan berbagai cara, dengan cara yang sangat menarik, yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga sekali lagi kita sangat paham mana ketika ada gejala itu udah bisa membaca itu dan bisa melakukan proses mitigasi. Jadi nggak harus kejadian dulu, tapi sudah mulai ini kan, karena saya juga pelaku saya juga adalah sering di KRL, Pak ya, saya pengguna transportasi umum. Nah itu disitu juga menarik kan, jadi kalau kita sama korban juga sesama, jadi di situ kan ada
1: dan mungkin soal. Juga bagi para penyintas ya, bisa membagikan penyintas, edukasi betul. Begitu ya, supaya akhirnya kita semua masyarakat terutama bisa memahami ini sebagai persoalan bersama yang harus sama-sama kita perangi, begitu betul, ya Mbak. Ada jadi, himbauan betul. Mungkin Pak Asep betul, untuk Mbak. Seluruh masyarakat terutama untuk baik. Kaum perempuan di dunia pendidikan begitu ya, mereka yang masih sekolah, mahasiswi terutama, karena sering sekali memang korbannya adalah perempuan
0: yang lemah, Mbak, relasi kuasa betul. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana ada kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya, Mbak ya, bahwa kita punya hak yang dilindungi. Jadi jangan takut lawan, laporkan kalau nggak berani lawan, kalau berani lawan, kalau tidak laporkan ke orang-orang yang bisa membantu untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses tadi, Mbak, reward punishment harus berlaku ya. Jadi reward untuk para yang tadi melaporkan, para pelapor dilindungi, Mbak, betul-betul sangat terlindungi, data sangat rahasia. Dan yang paling penting kita bisa narik lesson learn, pelajaran-pelajaran tentang kasus. Jadi kita bisa membaca pola, nah sehingga kemudian kita punya mitigasi. Jadi sebelum kejadian-kejadian, beberapa pola pelaku yang tadi penyebab-penyebab itu bisa langsung diantisipasi, ditangani. Jadi kita bukan lagi reaktif ya, tapi respons dan menyiapkan banyak langkah. Dan saya pikir tidak ada pilihan lain, kalau terbukti bersalah, nah maka kemudian perlu ada sanksi sosial. Menurut saya nggak apa-apa, di informasi saja, para pelaku itu di player, kan dia aja melanggar hak asasi manusia orang kan. Jadi saya pikir saya punya keyakinan, silakan dengan mekanisme yang sesuai dengan regulasi, undang-undang, silakan aja, Mbak, dipang-pang. Para pelaku di tahun 2005-2006 sebagai sebuah pelajaran, termasuk juga warning buat para calon pelaku bahwa Anda tidak bisa leluasa untuk melakukan tindakan yang amoral. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak waktunya, Pak Asep, pengamat pendidikan Asep Sapaat.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan di sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Di hari ini hari ke-15 di bulan Juli tahun 2026, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir untuk Anda semuanya pendengar. Serangkaian acara sudah kami persiapkan ya untuk Anda di sepanjang hari ini, kami kemas dalam Madiun pagi ini, Madiun siang ini, Madiun sore ini, dan berakhir dalam Madiun malam ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tim Madiun pagi hari ini diantaranya saya Satya bersama rekan gatekeeper DIST dan juga rekan operator Lukman akan membersamai Anda semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mutiara pagi akan segera kami hadirkan untuk Anda, dan di pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariatining CMPD, temanya adalah tentang sifat hati ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami nanti juga tunggu ya kebersamaan Anda semuanya di pagi hari ini. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi sesaat lagi. Kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariatiningsih MPDI, temanya adalah tentang sifat hati. Kira-kira sifatnya seperti apa ya harus kita miliki agar hati kita senantiasa bersih? Tetap simak Pro 1 RRI Madiun.

0: Ya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi hari ini pendengar kami hadirkan untuk Anda, kita bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komaretiningsi MPDI, temanya adalah tentang sifat hati. Kita sudah bersama beliau pendengar di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar sehat ya Ustazah ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat pagi hari ini, sebelum memulai aktivitas kita ngaji dulu ya Ustazah ya. Bersama pendengar Pro 1 RRI Madiun. Baik, Ustazah, tema hari ini adalah tentang sifat hati. Kira-kira sifat yang seperti apa sih yang dimaksudkan tema pada hari ini? Apakah ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Kalau sifat-sifat manusia, ada katanya kan hati itu ada yang iri, dengki, apalagi ya Ustazah, yang buruk-buruk gitu ya. Apakah ini yang kaitannya dengan yang buruk-buruk atau justru yang sebaliknya Ustazah?
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala habibina wa safi'ina wa qurrati a'yunina wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 rahimakumullah di lingkungan sekitar Madun dan sekitarnya ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini jumpa kembali dengan Bunda Siti setelah sekian lama, sekian bulan purnama ya. Iya, tidak ketemu karena dikalahkan oleh Piala Dunia ya.
0: Ya, baik. Baik, dan ya, hari ini kita kembali lagi ngaji gitu ya Ustazah ya.
1: Kembali lagi mengaji karena hati kita kalau tidak diajak nih, oh ya. Masya Allah
0: kita
1: ya.
0: Kita akan hampa dan kosong gitu artinya.
1: Ya, pada pagi hari ini jumpa kembali ya. Pada pagi ini kita akan sama-sama muhasabah, introspeksi. Aduh, hatiku termasuk yang mana ya? Apakah aku termasuk hatiku yang A, B, C, D ya? Nanti kita akan berdiskusi bersama ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bersama tentang macam-macam sifat hati gitu ya. Nah, perlu kita kasih mukadimah dulu ya Mbak ya, dikasih mukadimah dulu. Jadi memang inna hadhihi qulubi tasda, ini sering saya haturkan kepada di pengajian-pengajian gitu ya. Jadi hati kita itu condong, cenderung ya berkarat. Berkarat ya. Inna hadhihi qulubi tasda. Jadi hati kita itu cenderung berkarat, Mbak. Kama yasda'ul hadid idza asaba ulma. Kayak berkaratnya besi yang kena air. Jadi kalau besi kena air itu kan pasti berkarat, Mbak. Nah, apa? Supaya besi yang kena air berkarat ini tadi tentu itu harus di ya apa itu deh? Diasah ya. Diasah. Pisau supaya enggak berkarat diasah. Kalau pisau yang setelah diasah pasti akan landep. Akan apa, Mbak? Landep. Landep itu bahasa Indonesianya apa?
0: Tajam.
1: Tajam. Itu kalau pisau ya. Nah, kata Rasulullah, kenapa hati kita ini apa itu namanya ibarat kayak besi yang kena air berkarat? Berarti harus juga diasah dong. Ya. Ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, supaya hati saya tajam, supaya hati saya bening, supaya hati saya bersih, supaya hati saya itu apa itu namanya cerdas, tajam, itu bagaimana? Kalau pisau kan diasah, kalau hati saya gimana? Supaya nggak berkarat. Bima jilauha, bagaimana cara mengasahnya? Qala, Rasulullah menjawab, hatimu supaya enggak berkarat itu harus diasah dengan dua macam. Yang pertama, kathratuz zikru maut, memperbanyak ingat mati. Sepintar apapun, sekaya apapun, jabatan setinggi apapun, pasti mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut, gitu ya. Pasti mati. Mati jalannya seribu jalan, gitu ya. Mati tidak harus sakit, mati tidak harus tua, mati setiap saat. Ini yang ini apa, warning ya, peringatan keras buat kita. Yang kedua, caranya ngungkal hati itu dengan wabiyakiro'atil Qur'an. Membaca Qur'an, angan-angan sak maknane. Kalau gak bisa baca Qur'an, angan-angan sak maknane, pengajian. Nah, pagi hari ini kita ngaji bersama. Ya, pada pagi hari ini kita berarti apa, Mbak? Ngungkal hati pada pagi hari ini. Kebetulan temanya macam-macam sifat hati. Pas gini. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun rahimakumullah. Mukadimah yang kedua. Tadi yang mukadimah pertama, hati itu cenderung berkarat, ya kan? Sekarang yang kedua. Yang kedua ini juga sangat populer. Nah, apa ya? Apa itu istilahnya? Ini hati sini semua apal orang. Ala ingatlah. Nah, ala ingatlah. Ya. Fil jasad, ya. Innal fil jasad, neng awake dhewe iki di dalam hati. Dalam jasad kita ini, jasmani kita ini, jasad kita ini, ya, itu ada mudghah, ada segumpal darah. Di dalam hati kita itu ada segumpal darah. Nah, jika segumpal darah tadi, ya, jadi idza mudghah tadi, mudghah segumpal darah tadi, itu saluhat api, maka saluhal jasad, maka jasmani kita itu baik. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Nah, segumpal darah kuwi apik, maka baiklah semua jasad ini. Tapi sebaliknya, Mbak. Nek mudghah mau, ya, kuwi fasad dan rusak, maka fasadal jasad. Nek rusak, yo jasadnya kuwi rusak. Allah ingatlah, wahyal qalb. Ik apa kuwi? Segumpal darah kuwi hati, Mbak. Jadi manusia, jane manusia awake dhewe iki sak bleger menungso iki. Jane hanya ditentukan siji tok. Apa kuwi atine? Nek atine apik, insyaallah tingkah lakune, ucapane, lisannya semuanya baik. Tapi sebaliknya, kalau segumpal darah itu busuk, rusak, ya busuk. Ya. Busuklah semua tingkah lakunya, semua ucapannya, semuanya itu jadi tergambar hanya satu. Mudghah segumpal darah. Apa itu mudghah segumpal darah itu? Hati. Pentingnya hati ternyata di sini, Mas. Ya. Sudahlah, pokoknya di apapun ada ilmu, segudang ilmu. Ilmunya banyak, bahkan hafid Quran, hafal Quran. Tapi kalau hati hatinya tidak didandani, maka akan busuk. Yang ketiga, Mbak. Ini mukadimah yang ketiga. Ini biar tahu maksudnya. Ya toh, ini pelajaran tiga jika juga. Alqalb, hati tadi, mudghah tadi, itu Malik itu raja. Ternyata, Mbak, hati kita segumpal darah, mudghah mau loh, Mbak. Itu ternyata raja. Anggota tubuh, mata, hidung, lisan, telinga, tangan, kaki, semuanya ini prajurit. Nah, hebat gak hati itu? Al-Qalbur Malik, hati itu adalah raja. Ya. Terus wal a'bo junutu a'bo wi anggota tubuh. A'bo wi ya mata, ya hidung, ya lisan, bibir, ya tangan, ya kaki, telinga. A'bo itu junutu, ternyata hanya prajurit. Prajurit ya, Mbak ya. Hati tadi apa, Mbak? Raja.
0: Hati adalah raja.
1: Anggota tubuh
0: Hanyalah prajurit.
1: Faida tobel malik nek atine nek mulghahe mau toba ape. Ya tobat junuduh ya prajurite ape kabeh. Jadi penentu hati itu. Nek atine ki toba ya tobat junuduh. Nek atine kuwi ki bagus ya bagus semuanya. Ya sebaliknya faida khabuthal malik nee atine elek buruk ya khabuthat junutu ya elek at wabeh anggota tubuh iki mang sama apa sebenarnya itu tadi ya toh. Jadi yang pertama tadi di dalam tubuh ada mudghah segumpal darah. Ya. Nek kui ape kape ape, nek kui elek elek. Nah, terus ada kata selain yang apa itu istilahnya mengkonotasikan atau mengibaratkan bahwa hati itu raja. Lah anggota tubuh liane prajurit. Kalau prajurit bergerak itu berdasarkan perintah siapa, Pak?
0: Perintahnya perintah hati raja.
1: Iya. Kalau rajanya serang, ya serang. Kalau rajanya bilang diam, ya diam. Kalau rajanya bilang tuh apa itu nah julitin, julitin. Tuh. Iya kan? Kan diperintah sama yeah. raja. Kalau mau lisan kita mau menghibah, itu siapa yang perintah? Raja.
0: Rajanya sama hati ya.
1: Hei, mulut apa raja? Tuh, gibahin itu orang itu. Ada berita yang populer tuh. Siap raja. Siapa yang memerintah? Raja. Yang memerintah siapa? Hati. Maka pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama risian nudzurul madhiyah wa hiya 'indallahi mahfudzah. Kira-kira perbuatan kita yang terakhir yang kemarin-kemarin itu kita hati kita termasuk hati yang mana?
0: Iya.
1: Pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Hati itu ternyata punya sifat yang pertama hati yang tenang, dua hati bersih. Hati yang pertama apa apa Mbak?
0: Tenang.
1: Tenang. Hati mudghah tadi tenang. Terus bersih. Terus sakit. Terus keras. Ada empat. Ada berapa Mbak?
0: Ada empat, ada sudah empat. Hati yang tenang, bersih, yang sakit dan juga keras.
1: Iya. Yang nomor satu, nomor dua tak ganteng iki, ya toh. Yang tenang, bersih. Terus yang berikutnya apa tadi?
0: Sakit.
1: Sakit
0: dan keras.
1: Akhirnya keras. Ada dua. Ada kubu.
0: Ada hitam ada putih gitu ya, Zaza ya.
1: Ada hitam ada putih. Nah. Dengan dan pemirsa rahimakumullah, hati yang tenang itu hati yang seperti apa? Hati yang dimiliki oleh siapa? Tercermin orang yang seperti apa? Hati yang tenang itu adalah hati yang ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hati yang di dalam hatinya itu tatma'innul, tatma'innul hati yang tenang. Apa? Ala bizikrillah. Uang ini Mbak. Orang yang hati tenang itu yakin betul ini takwa yang paling tinggi. Semua yang ngobah usik kayak gitu Gusti Allah. Bahasa enak gini dah. Bahasa enaknya itu memang hidup di dunia itu fluktuatif. Senang, sedih, nangis, guyu
0: pasti.
1: Punya uang, gak punya uang. Siapa lagi? Ya, itulah ada dua sisi ya. Walanabalukum bisyari wal khair fitnah. Memang dunia ini adalah bisyari ketidaknyamanan, wal khair kenyamanan. Dua-duanya itu adalah ujian. Dunia itu adalah panggung sandiwara. Dunia itu adalah panggung ujian. Nah, orang yang hatinya itu tatma'innul qulub itu tenang bizikrillah karena ingat Allah. dalam hatinya percaya betul bahwa aku dihidupkan oleh Allah ketika di dalam perut ibu itu sudah dikasih rezekiku, sudah ditakar, umurku sudah ditentukan, ajalku sudah ditentukan, rezekiku sudah ditakar, ya, bahkan amalku sudah dituntun oleh Allah. Jadi kalau berasa enaknya wong sing atine tatmainnul qulub, wonge perwujudannya itu orang yang selalu lisanul dzakir, Pak. Hatinya itu dipenuhi dengan lisannya itu dipenuhi dengan dzakir, ingat kepada Allah. Ya, makanya orang yang seperti ini ciri-cirinya begini. Hatinya itu harus hatinya itu penuh dengan husnudzon, baik sangka. Bahkan itu Imam Ghazali menggambarkan begini, Pak. Melihat anak kecil, lu enak re, anak kecil itu belum berbuat apa itu namanya kesalahan-kesalahan. Aku usiaku sudah segini, lisanku banyak tergelincir, langkahku banyak sesat, terus aku apa itu namanya banyak dosa. Dia anak kecil, masih kecil.
0: Yeah.
1: Dia berbuat tidak ada pertanggungjawabannya karena belum baligh. Berarti saya dengan anak kecil itu baik anak kecil, bejo deh anak kecil itu. Jadi selalu husnudzon. Kita memandang anak kecil saja, hati kita itu husnudzon. Bejone anak kecil itu. Jadi anak kecil itu enak ya. Selalu disayang-sayang, perbuatannya enggak ada pertanggungjawabannya. Hanya yang dalam pikirannya nangis dan minta aja. Benar gak?
0: Iya.
1: Itu hati yang tenang. Maka dia tidak punya pikiran melihat anak kecil, anak kecil ini nakal kok, setan kok. Nah, karena dia lebih baik dari kita. Kalau melihat orang yang tukang main, tukang mendem, tukang medok, terus apalagi ya, wes pokoknya ngelakoni mau-limo, welek, sholat gak nate, apa-apa gak nate, wes uang kuis pokoknya mursal jelek. Itu husnudzon, baik sangka. Tanya kepada si si Fulan, tuh kasihan ya orang itu. Aku gak mau bergaul dengan orang itu. Terlalu, orang itu terlalu jelek. Terus digibahi. Nah, berarti tenang. Tenang. Hatinya pun husnudzon. Dia walaupun zahiriahnya seperti itu, belum tentu di akhir hayatnya kita lebih baik daripada dia. Ada kisah seorang pelacur, jenengnya pelacur, Mbak. Pelacur itu kan sampah masyarakat, kalau orang kita mengatakan seperti itu kan ya, gak baik lah pokoknya ya. Nah, ketika dia pulang dari melacur, tahu anjing yang terengah-engah mau meninggal karena dia kekurangan minum, hati dia terenyuh. Dia mengambil apa itu namanya sendalnya atau sepatunya mungkin ya, itu dicelupke ke sumur gitu, terus diminumkan anjing itu, masuk surganya Allah kok. Jadi kita itu tidak boleh menyepelekan orang. Menyepelekan orang gak ada bagaimanapun, karena belum tentu di akhir hayatnya kita lebih baik daripada dia. Jadi kalau orang Jawa ojo ngono, we urung tentu apik dibandingke wong kuwi, kan gitu. Hati selalu husnudzon, orang yang hatinya tenang itu. Karena percaya melihat apapun itu yang dilihat Allah. Gak berhak kita tuh menghakimi orang sebenarnya. Kalau hati yang tenang itu kalau akan berucap itu pasti hati menyetir, rajanya nyetir. Janganlah kamu mulut yang baik. Hati raja selalu husnudzon, itu hati yang tenang. Melihat melihat orang yang ahli ibadah, maka hati ini nangis. Rajanya nangis. Kalau rajanya aja nangis, ya kira-kira prajuritnya gimana? Melo nangis gak? Ya ikut nangis lah. Pasti. Hatinya melihat orang yang ahli ibadah, ya Rob. Dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Takdirkan aku seperti orang itu ya Allah. Aku seperti ini. Dia menganggap dirinya jelek. Tawadhu kepada orang yang ahli ibadah, ahli ilmu. Menghormati ulama, menghormati kiai. Tawadhu, ini karena hatinya tenang. Kalau melihat, tadi apa Pak, anak kecil sudah, orang yang jelek sudah, orang yang bagus sudah, ya kan? Jadi hati itu selalu, apa ya? Selalu, apa ya itu namanya ya? Selalu, apa ini? Melihat apapun itu dari Allah. Kita, aku lebih jelek deh. Makanya tenang. Gak, mulut ini gak gampang ngomentari. Anggota tubuh prajurit ini gak gampang nyerang. Tenang. Setenang air lautan. Kalau tahu orang miskin misalnya, orang miskin gitu, maka kita ya bersyukur. Insya Allah, orang itu hatinya sabar banget. Setiap hari dililit kemiskinan, hatinya pasti setiap hari menghamba kepada Allah dengan baik. Itu karena hatinya merasa kurang. Orang yang diuji kekurangan dengan orang yang diuji kelebihan, itu sebenarnya berat orang yang diberi, yang diuji kelebihan, Mbak.
0: Kelebihan, betul.
1: Iya. Itu. Kalau orang Jawa itu mengatakan wong gak duwe iku akeh hati-hatine malahan. Gitu lah. Langkah sak ngelangkah iku hati-hati, tapi nek wong gak wong sogeh, Mbak. Orang kaya itu cenderung ke kesombongan. Maka sebenarnya kalau kita teliti belajar banget, itu wong Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim saja, ya Allah hidupkan aku dengan orang miskin, matikan aku dengan orang miskin, kan gitu. Kalau kita berani gak doa seperti itu? Enggak berani, setiap hari kan minta kaya terus. Ya enggak?
0: Iya, baik.
1: Kalau melihat orang yang kaya raya. Kalau melihat orang kaya raya
0: seperti itu ya.
1: Orang yang hati tenang itu begini. Ya, tetap aja ya Allah, orang itu kaya. Bisa sedekah, bisa haji, bisa umroh, uangnya baik digunakan untuk apa itu amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya bla bla bla bla bla bla bla. Tetap kita khusnudzon. Itu hati yang la bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, yang kedua, Pak. Hati yang qalbun salim. Hati yang bersih. Hati yang bersih itu apa? Sebenarnya kaitannya dengan hati yang tenang akan tercermin hati itu bersih.
0: Baik, jadi itu saling terkait gitu ya, Ustazah ya?
1: Saling terkait. Orang yang punya hati tenang, akhlaknya, aplikasinya, pelaksanaannya, itu hatinya bersih. Kalau orang yang hatinya bersih, ibarat kaca, orang yang namanya kaca, kita melihat persis yang ada di kaca itu. Hatinya tidak ada sedikit pun ya punya niat. Akhirnya ada kata-kata innama amruhu apa inama akmalu biniat, kok inama amruhu, inama akmalu biniat. Jadi apa kalau akan melaksanakan apapun, hati yang bersih itu tercermin karena hatinya tenang. Berbuat apapun, nah ini kelihatannya pada diri manusia itu pasti karena tadi kan selalu husnudzon ya, terlalu berbaik sangka ya. Maka ciri-cirinya itu ikhlas, sabar, selalu takarub kepada Allah, selalu kasih sayang kepada orang lain, selalu berucap yang baik, selalu merasa dirinya sudah cukup, kaya gitu ya. Kaya bukan berarti kaya harta, ya kaya hati tadi ya. Jadi itu hati yang bersih itu cerminan dari hati yang tenang. Orang yang selalu idzikrillah itu pasti akan melahirkan qalbun salim. Terkait itu ya Mbak ya.
0: Baik. Baik, Bunda, kita juga sambil undang pendengar yang ingin gabung ya Bunda ya di pagi hari ini, sambil Bunda juga ini menjelaskan ya, membreakdown tentang hati yang tenang, bersih, dan tadi belum ya hati yang sakit dan juga hati yang keras ya Ustazah ya. Tapi sejak tadi sudah ada yang pengen gabung, kita terima terlebih dahulu boleh Ustazah?
1: Boleh.
0: Baik, saatnya terima dulu untuk yang sudah gabung di line telepon 459198. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya betul, dengan Pak
2: Agung Surya.
0: Pak Agung Surya. Kabar baik Pak Agung?
1: Agung.
2: Bagaimana?
0: Kabar baik Pak Agung?
2: Alhamdulillah. Kembali boleh ada hampir aja ikut.
0: Oh gitu.
2: Kembali yang banyak.
0: Iya, hati tetap baik ya Pak ya, meskipun jagoan di Piala Dunia ada yang tidak sesuai harapan ya Pak. Oh terputus, baik. Kepencet apa gimana nih Pak Agung Surya ya. Baik, untuk Anda semuanya yang ingin gabung, yang lewat line WhatsApp juga bisa ya. Ada Bu Tika nih, saat dia geser dulu ke WhatsApp pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik.
3: Assalamualaikum Bu Siti.
0: Iya betul, dengan Bu Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau tahu gitu. Itu protes begini, begini untuk apa gini ini? Itu kan sedekah itu kan setiap bulan itu kan kita mengeluarkan sedekah itu 10.000 gitu.
1: Iya. Yeah.
0: 10.000 gitu. Tapi untuk semuanya untuk misalnya untuk apa? Sedekah buat anak duafa, anak yatim, anak duafa, orang duafa, perbaikan masjid. Tetapi beliau ini luar biasa.
1: Baik, Butika, Butika berarti ini ya, apa sedekah secara materi yang dianggap susah atau sulit?
2: Kenapa diputus-putus ya?
0: Iya, susah banget. Mengeluarkan ibaratnya itu nauzubillah nggih. Astagfirullahaladzim, mengeluarkan uang 1.000 itu susahnya minta ampun. Itu selalu protes begini.
1: Baik.
0: Untuk apa mbak? Untuk ini mbak ini gitu. Itu selalu protes luar biasa. Tapi sebelum saya misalnya membacakan ini hasilnya berapa ini, saya tuh mesti ngasihkan mukotimah. Apa yang kita bawa kalau kita sudah menghadap jalalu Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik.
0: Di profesi kita kecantikan itu harta kita tidak,
1: yeah.
0: Tapi amal dan ibadah. Tapi dia tuh nggak gubris gitu loh maksudnya.
1: Padahal sudah dikode-kode ya sama Butika ya, baik.
0: Iya, dia tuh ahli ilmu, ahli ibadah. Dia profesi udah haji, udah umrah, gitu. Tapi luar biasa itu.
1: Baik.
0: Itu aja Mbak Satya, terima kasih. Terus aja, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya. Bisa Satya tangkap
2: orang
1: ini
2: yang
1: adalah
2: dia ahli ilmu, dia pintar, dia pintar agama, dia juga sudah haji, dia juga sudah apa ya? Itu termasuk hati yang ketiga, hatinya sakit.
1: Baik.
2: Hatinya sakit, baqulubihim maradun, ya maradun itu sakit. Di dalam hatinya itu ada sakit. Sakit itu solusinya apa ya? Kudu diobati. Obati wong koyok ngono ki piye? Quran. Nah, tadi loh, Bunda, Quran itu kan di 6 atau di apa itu diberikan pada saat mau'idhoh hasanah. Katanya dia ahli agama, ahli ilmu. Lah karena pada saat menerima ilmu itu hatinya sakit. Mudghah di dalam hatinya, jasadnya di dalam jasad itu ada segumpal darah tadi sakit. Harus sakit itu harus diobatinya dengan Quran. Maka ingat ya, ketika kita di dalam satu hari ya, tanah kubur itu bengok-bengok, menjerit kepada kita, hei manusia, itu tanah kubur, ana baitul wahdah, aku nanti tempatmu sendiri loh. Faja'alnahu nisa, maka bawalah teman. Temanmu apa? Temanmu adalah Quran. Ya. Jadi apa orang seperti ini hatinya sakit. Kalau sakit hendaknya harus diobati. Diobati dengan apa? Syifaul qulub. Obatnya sakit itu adalah dengan Quran. Tapi katanya tadi sudah ahli ilmu. Lah karena pada saat menerima ilmu-ilmu itu tadi dia sakit. Dan uang nek lorong nek apa itu diterangi seperti apa sakit itu kira bisa menerima tadi apa tidak? Hatinya sakit, rajanya sedang sakit, kolbunnya sedang sakit, dia itu orang yang sakit, sakit hatinya. Itu. Jadi orang yang hati sakit itu kaitannya pasti hatinya syadid, keras. Wong sing atine loro kuwi pasti perilakunya tidak menerima saran orang lain, keras memandang orang lain itu di bawah dia, sombong, takabur, ujub dan sebagainya. Maka tadi saya katakan, yuk kita merapat dalam satu saya. Mana tuh di hati kita termasuk yang mana nih? Yang pertama tadi tenang, maka akan lahirlah perbuatan-perbuatan yang hati bersih. Tapi kalau hati kita sakit, gak sehat, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang syadid, keras, jelek, busuk, kotor. Gitu ya. Bagaimana ini? Harus dikasih asupan, asupan gizi, nutrisi hati. Apa asupannya? Asupannya adalah ilmu. Loh, tadi Bunda tapi orangnya itu berilmu loh.

0: Ilmu kalau tidak dimasukkan dalam hati, dalam kol, maka ilmu itu adalah masuk telinga kanan dan merobos telinga kiri.
1: Hanya mampir ya.
0: Iya, mampir aja. Bagaimana supaya hatinya enggak keras? Ya, hatinya enggak keras. Ya, hatinya itu enggak busuk, enggak keras. Itu tadi harus diobatin. Dengan apa obatnya? Dengan ilmu, dengan Quran. Ya, bergaul dengan orang-orang sholih, ya. Apa komunitasnya, komunitas orang-orang baik. Gitu loh. Jadi kalau ada orang ilmu, kalau ada mubaligh, mubaligh mengatakan, ya, kita bersama-sama muhasabah. Udahlah, coba itu ada rumah bagus. Putranya jauh-jauh. Istrinya meninggal, tinggal bapaknya. Suaminya meninggal, tinggal ibunya. Rumahnya gede, anak-anaknya udah pergi semua. Tuh diajak belajar itu. Tabungannya miliaran, triliunan. Coba makan. Sama, sekarang itu orang miskin gak ada ceritanya. Orang miskin itu gak makan daging, gak makan ayam. Semua balik. Semuanya ikan itu. Telur, ikan itu. Sekarang itu anak-anak itu, Pak, udah melimpah.
1: Baik.
0: Boleh dikatakan kita diajak membaca, diajak membaca situasi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
1: Baik. Ustazah, berarti kasusnya adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Tika tadi, ada orang yang sudah berilmu tetapi tidak diamalkan. Berarti memang ilmunya itu hanya mampir gitu ya, tidak diilhami benar-benar dimasukkan di dalam dirinya, di dalam hatinya gitu ya Ustazah ya.
0: Iya.
1: Baik, Ustazah, ini ada Bu Mami yang ingin bergabung juga di pagi hari ini ya. Kita sapa ya dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Bu Mami, ada pertanyaan atau unek-unek atau sharingnya seperti apa?
2: Unek-unek, Ustazah, assalamualaikum.
1: Iya, silakan.
2: Halo. Nggih, Ustazah, begini, ini kita sehari-hari ya, dan sering Halo.
0: Halo.
1: Iya, silakan langsung halo, disampaikan nge saja Bu Mami.
2: Oh, nggih. Gini, kita ya mungkin penyakit hati ya kalau kita merasa gitu. Kita suatu kita ke teman Mbak Satya ya, dengan teman, bawa teman agak lama, teman itu. Loh, weh saiki langsing lho.
1: Aduh.
2: Wah, saiki apa muda wong umur sakmene kok masih kinis-kinis gitu. Kan kita mesti merasa bangga toh.
1: Iya. Yeah.
2: Ya mesti bangga, aku langsing berhasil. Kan marem gitu ya rasanya ya.
1: Iya.
2: Tapi itu
1: kalau sebaliknya
2: penyakit ujub atau gimana?
1: Iya.
2: Bagaimana jawab kita supaya kita tuh enggak merasa berbangga diri dengan umur kita panjang, masih eksis, masih kesini-sini dan dielem tadi loh Ustazah. Dengan oh awet muda, oh langsing, oh gini cucunya sudah sekian kok masih energi gitu. Bagaimana jawab kita Ustazah?
1: Oke, baik. Tanpa kita punya rasa sombong gitu ya Bu Mami. Ya. Baik.
0: Ujub Mbak. Iya. Ini Bu Mami mesti pasti cantik langsing gitu ya.
2: Oh iya, saya bisa ngelatih itu saja. Anu olahraga lansia pakai barbel, pakai atau botol yang diisi pasir sama jemaah.
0: Oh, masya Allah.
2: Jadi kadang-kadang itu mereka menganggap saya tuh lebih tahu, padahal saya ya pengennya ngajak-ngajak saja.
1: Bareng-bareng gitu ya. Baik. Baik.
0: Jadi begini, apa bedanya sombong dengan ujub ya?
1: Yeah.
0: Kalau ujub itu ke intro ke diri kita, misalnya ujub tuh begini, aku pinter loh, jadi menganggap dirinya itu baik, itu apa ujub itu intro ke dirinya sendiri, kepada diri kita, ya itu ujub, misalnya aku dalam diri itu namanya ujub, aku lebih hebat, aku cantik, aku gini itu namanya ujub. Tapi kalau menunjuk ke orang lain, ya, menunjuk ke orang lain, ya kamu itu siapa sih? Aku ini loh, kamu siapa? Lah itu berubah dari orang itu namanya sudah sombong.
1: Oh,
0: jadi kalau ujub itu lebih ke diri kita sendiri, itu namanya ujub. Ya, aku cantik, aku ganteng dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang memuji kita, itu kanjeng Nabi itu memberikan seperti ini, supaya hati kita tidak ujub ya, tidak sombong. Kalau orang yang memuji itu hakikinya sebenarnya orang itu melempar melempar pasir kepada kita, melempar pasir mbak. Jadi pasir disawurke itu apa? Dilempar kan?
1: Dilempar, disebarkan gitu ya.
0: Ah, disebarkan. Jadi disawurkan, ya sawurkan apa ya? Disawur.
1: Ya dilempar gitulah ya, menyebar gitu ya. Ya.
0: Apa tuh orang yang apa itu namanya ngelem kita? Sebenarnya kita itu supaya nggak ojob, supaya nggak sombong, maka kita ingat ilmu kita pada pagi hari ini. Orang yang terlalu ngelem kita itu padha karo nyawuri pedhi. Melempar pasir kepada muka kita. Coba kalau kita dilempari pasir itu kira-kira seneng apa tidak?
1: Pastinya tidak gitu kan.
0: Pastinya tidak. Kalau dilempari pasir harusnya gimana? Ditutup. Otak kita ditutup kan? Bener enggak? Kalau kita kalau dilempar pasir gimana, Mbak?
1: Kita menghindar.
0: Kita menghindar.
1: Tapi kan yang namanya manusia kalau kita dipuji kan siapa sih yang gak senang, Ustazah?
0: Makanya harus ditangkal dengan ilmu ini. Jangan terlalu bangga karena kita sebenarnya dilempari, disauri, pedi, pasir.
1: Oh, baik. Ustazah, tapi kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Bu Mami tadi ya, dikatakan, oh Bu Mami sekarang ini awet muda, sedangkan Bu Mami kan juga mengajak lansia untuk olahraga sama-sama gitu. Jadi mungkin apakah Bu Mami, jawab aja, mau seperti saya, ayo ikutan olahraga bareng gitu? Apa gimana,
0: Ustazah? Iya, kalau apa itu tadi, apa kita dapat pujian, biar tidak sombong, maka kita punya pikiran obatnya itu adalah apakah kita kalau selalu terlalu dipuja orang itu terus berbangga diri, enggak. Wah, aku disauri, ojo teman-teman nak nyauri aku gitu, nyauri dilempari diri, ojo teman kok nak kena mata saya nanti buta kan gitu ya.
1: Jadi iya.
0: Kita biasa-biasa saja. Dijawab aja alhamdulillah, kita sehat bersama-sama, yuk kita sehat gitu ya. Jadi hati kita tidak terlalu bangga karena sebenarnya duh orang ini nyauri wedi aku rek kan gitu ya.
1: Baik,
0: jadi orang yang selalu terlena dipuja orang lain itu hari ini kita punya ilmu. Kalau orang-orang selalu memuja-muja kita, berarti kita selalu sebenarnya harus menghindar gitu loh.
1: Baik.
0: Karena kita disawuri wedi
1: banget. Baik. Ustazah, ini satu pertanyaan lagi ya, karena kebersamaan kita sudah mepet banget nih jelang jam 6, Ustazah ya. Kalau Mbak Tias, ini pertanyaannya sudah terjawab sih Ustazah di awal-awal apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Ada pertanyaan dari Pak Kamit. Ustazah, sifat hati manusia itu apa bisa dilihat dari budaya Jawa itu dengan wetonnya, atau dilihat sifatnya itu dari horoskop atau bintangnya gitu? Terima kasih Ustazah.
0: Ya, ada. Kalau dalam ajaran agama kita tidak nyambung ya. Dalam ajaran agama kita itu hati kita itu supaya bersih, supaya tenang, tidak sakit dan tidak keras, maka hanya satu sebenarnya obatnya, memperbanyak istighfar, memperbanyak ilmu, bergaul dengan orang-orang sholih, pertajam Al-Quran hati kita. Kita punya banyak ilmu, insya Allah akan tercermin dalam hati kita itu perbuatan-perbuatan yang baik. Hati kita sedikit-sedikit kita apa itu namanya kita bersihin. Kalau sakit kita obati.
1: Baik, itu sama halnya juga ini yang disampaikan oleh Pak Kamit lagi ya, karena di era digital ini kadang tuh banyak orang yang tidak beretika karena pengaruh global bisa dilihat di HP gitu ya, jadi membentuk sifat hati yang baik gitu. Baik, Ustazah, terakhir kesimpulan dan juga pengingat untuk pendengar semuanya agar hati kita ini menjadi hati yang bersih, kita hati-hati dengan hati kita, seperti apa Ustazah?
0: Ya, jadi sebenarnya dalam hati kita itu tergantung hati kita ya. Hati kita itu pusatnya ya, rajanya ya dalam anggota tubuh kita ya. Raja itu harus selalu dikasih asupan nutrisi gizi yang bagus. Asupan nutrisi gizi yang bagus itu apa? Ilmu, zikir kepada Allah, bergaul dengan orang-orang sholih. Kalau hati kita merasa hatiku kok keras banget ya, sujudlah kepada Allah yang banyak, mohon tuntunan bimbingan kepada dari Allah. Karena sebenarnya semuanya ini adalah berpusat kepada Allah. Apakah positif kadang-kadang hatinya apa enggak sakit? Kadang hati saya juga sakit. Maka orang lama katakan, "Ih, hatiku loro." Kan gitu ya. Hatiku sakit gitu ya. Ya, itu hati sakit itu sebenarnya bukan hanya disakitin orang sakit enggak. Ya,
1: bisa jadi hati yang sendiri ya.
0: Jadi gitu ya. Maka mari setiap mutiara pagi ya, gonta ganti narasumbernya yang luar biasa ya, selalu istiqomah dalam mengikuti pengajian, bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah dijaga oleh Allah.
1: Amin.
0: Okay. Ya, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pendengar dan pemirsa RI Pro 1 Madiun Destarnya. Pada pagi hari ini tombo kangen lah kita jumpa dengan ibu-ibu soleha karena sekian lama, sekian purnama saya tidak on air karena dikalahkan oleh Piala Dunia.
1: Insya Allah nanti akan continue ya Ustazah ya, akan kembali hadir gitu Ustazah ya.
0: Iya, cuma kembali kita membahas yang lain lagi gitu ya. Dan saya akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, selamat beraktivitas di hari ini. Semoga sukses untuk Ustazah dan juga untuk kita semuanya. Baik, peringkat Pro 1 RRI Madiun sampai di sini untuk Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda. Tayangan Mutiara Pagi hari ini tentang sifat hati bisa Anda simak kembali di YouTube RRI Madiun dengan judul yang sama, Mutiara Pagi Rabu 15 Juli 2026, tema sifat hati. Kami akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.
4: Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar.
5: Mengeluh terus, Ustaz.
4: Mengeluh terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu, akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba, ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: MPLS itu tidak ada namanya perpeloncoan atau kekerasan, tidak ada. Dengan adanya kegiatan dulu yang seperti itu, dievaluasi, ternyata tidak mendidik anak semakin baik, tapi justru berdampak terhadap proses psikologi anak juga.
2: Sekitar 385 estimasi jamaah 2027, namun itu hanya estimasi. Kalau estimasi itu belum tentu berangkat, bisa jadi itu malah ada yang berangkat 2028.
3: Jadi kemarin itu api terlihat di Gunung Bumba itu mulai sore hari ya, sampai akhirnya terjadi di malam hari, dan itu merepet sampai ke Tatung. Luasnya kisaran sekitar 15 hektar.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun, kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Wakil Ketua PGRI Jawa Timur mengingatkan sekolah agar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS wajib terbebas dari kekerasan dan perpeloncoan. Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun memberikan pembekalan terhadap 385 calon jemaah haji. Seluas 15 hektar kawasan hutan dan lahan di Gunung Gombak masuk Desa Sukosari Kecamatan Kauman Ponorogo terbakar. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Ngawi terus dikebut jelang tahun ajaran baru 2026-2027. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, sekolah ditargetkan mulai beroperasi pada 27 Juli 2026, diawali pemeriksaan kesehatan bagi calon siswa. Proyek pembangunan sekolah rakyat terintegrasi yang berkolaborasi di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, kini telah memasuki tahap akhir. Person in charge atau PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Syam Wuryani, mengatakan hasil pengecekan di lapangan kesiapan sarana, prasarana, dan sistem pendukung telah mencapai 95%. Setelah pemeriksaan kesehatan pada 27 Juli mendatang, kegiatan akan dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai tahap awal adaptasi bagi para siswa sebelum mengikuti proses pembelajaran secara penuh. Hingga saat ini, hasil penjangkauan calon peserta didik mencatat sebanyak 14 siswa jenjang SD, 95 siswa jenjang SMP, dan 102 siswa jenjang SMA. Total 211 calon siswa atau masih kurang 58 siswa dari target keseluruhan sebanyak 270 siswa. Kementerian Sosial melalui pendamping program Keluarga Harapan PKH masih terus melakukan penjangkauan terutama untuk memenuhi kuota jenjang sekolah dasar. Selain mempersiapkan fasilitas belajar, berbagai sarana pendukung operasional sekolah juga telah disiapkan. Sekolah rakyat terintegrasi diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data terpadu sosial ekonomi nasional DTSEN. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Bergeser ke Madiun, pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Madiun terus berupaya memenuhi kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
4: Dinas Sosial atau Dinsos Kabupaten Madiun terus berupaya memenuhi kuota peserta didik sekolah rakyat. Kepala Dinsos Kabupaten Madiun, Supriyadi, menyampaikan dari total 270 kursi yang disediakan Kementerian Sosial atau Kemensos untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, hingga kini baru sekitar 190 calon siswa yang terdaftar. Berdasarkan pendataan Dinas Sosial Kabupaten Madiun, kuota jenjang SD baru terisi 32 siswa dari target 90 siswa, dan jenjang SMA terisi 85 siswa dari target 90 siswa. Sementara itu, jenjang SMP telah memenuhi kuota sebanyak 90 siswa.
5: Proses, ini proses ya, proses pemenuhan. Pada prinsipnya, oleh karena kuota yang disediakan oleh Kemensos harus kita manfaatkan seoptimal mungkin, karena ini memang haknya masyarakat yang tidak mampu.
6: Harus. Sejauh ini sudah ada berapa?
5: Sudah ada sekitar 190.
4: Untuk mendukung operasional tahun pertama, Sekolah Rakyat Madiun juga akan menampung sementara 90 siswa titipan dari Kabupaten Ponorogo yang terbagi masing-masing 30 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Langkah tersebut dilakukan karena gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo masih dalam proses pembangunan. Menurut Supriyadi, setelah pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ponorogo selesai, para siswa tersebut akan melanjutkan pendidikan di daerah asalnya. Sementara itu, Supriyadi menyampaikan Sekolah Rakyat Madiun akan memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 31 Juli 2026. Keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Kemensos dengan menyesuaikan kondisi pembangunan fisik sekolah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sejumlah sekolah dasar negeri di Ngawi melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan minim siswa, bahkan ada satu sekolah tanpa murid baru di tahun ajaran baru. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
7: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS biasanya diwarnai dengan penuh sukacita. Namun, berbeda di sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Ngawi yang justru kekurangan siswa baru. Bahkan ada juga sama sekali tidak mendapatkan siswa baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Antara lain SDN Rojo Mulyo 2 yang dipastikan ruang kelas 1 di sekolah ini kosong melompong pada tahun ajaran 2026-2027. Pelaksana tugas PLT Kepala Sekolah SDN Rojo Mulyo 2 Catur Sulistiyawati menyampaikan nihilnya siswa baru tahun ini murni disebabkan oleh faktor demografi, yakni sangat minimnya jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut.
8: Kami sudah berupaya dari pihak desa pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada perangkat desa yang ikut keliling, door-to-door. Kemudian memang kendalanya itu jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat kurang.
7: Nasib yang tidak jauh berbeda juga dialami SDN Tempuran 5 Paron. Di sekolah ini, kekhawatiran tidak hanya muncul dari minimnya jumlah siswa baru, melainkan juga diperparah oleh kondisi fasilitas gedung sekolah yang dinilai tidak layak dan masuk kategori kritis. Guru kelas 5 SDN Tempuran 5, Eka Wahyuning, menyampaikan keprihatinan. Menurutnya, kondisi bangunan gedung sekolah membahayakan keselamatan siswa. Namun, belum ada tindakan yang nyata atau relokasi gedung. Di tahun ajaran ini, SDN Tempuran 5 secara keseluruhan hanya memiliki total 41 siswa. Dengan rincian murid baru di kelas 1 hanya berjumlah 4 anak.
9: Sebagai pihak guru, sebenarnya sangat khawatir sekali melihat kondisi sekolah yang seperti itu. Apalagi sebetulnya sudah berulang kali itu dilihat sama petugasnya, tapi nyatanya itu hanya dilihat saja, sampai sekarang belum ada tindakan.
7: Eka berharap bila pemerintah daerah ingin memperbaiki bangunan atau merelokasi agar segera dilakukan. Hal ini agar tidak sampai menimbulkan korban. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Wakil Ketua PGRI Jawa Timur mengingatkan sekolah agar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS wajib bebas dari kekerasan dan perpeloncoan. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
10: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di berbagai lembaga pendidikan di Kota Madiun masih berlangsung. Di tengah pelaksanaan kegiatan tersebut, Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur yang juga Ketua Dewan Pendidikan Kota Madiun Haryadi mengingatkan seluruh sekolah agar menjalankan MPLS sesuai aturan dan menjauhi praktik perpeloncoan. Haryadi menegaskan pelaksanaan MPLS harus mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Regulasi itu mengubah orientasi sekolah menjadi kegiatan yang bersifat edukatif serta melarang segala bentuk kekerasan maupun perpeloncoan. Kemudian seluruh kegiatan harus dilaksanakan di sekolah, dipandu guru, serta tidak boleh ada penggunaan atribut yang tidak wajar maupun perpeloncoan baik fisik maupun mental. Haryadi mengingatkan sekolah yang menyelenggarakan MPLS di luar ketentuan berpotensi mendapatkan sanksi dari Dinas Pendidikan sebab petunjuk teknis dan dasar hukum pelaksanaan MPLS telah diatur secara jelas.
1: Bahwa di dalam penyelenggaraan kegiatan MPLS itu tidak ada namanya perpeloncoan atau kekerasan, tidak ada. Kalau dulu barangkali begitu, namun dengan adanya kegiatan dulu yang seperti itu dievaluasi, ternyata itu tidak mendidik anak semakin baik, tapi justru ada hal yang barangkali berdampak terhadap proses psikologi anak juga. Kemudian tentunya dengan dasar hukum yang sudah jelas itu, manakala nanti sekolah membuat program dalam kegiatan MPLS itu menyimpang dari aturan-aturan sesuai dengan petunjuk teknisnya, ini akan berdampak terhadap sanksi juga.
10: Dia menjelaskan tujuan utama MPLS adalah membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, baik secara akademik, sosial maupun emosional. Dengan demikian, siswa dapat belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga tumbuh menjadi generasi yang berkarakter serta berprestasi. Haryadi menilai keberhasilan MPLS tidak diukur dari kerasnya kegiatan, melainkan dari kesan yang dibawa pulang para siswa. Ketika siswa tertarik dengan kegiatan guru dan bersemangat untuk kembali mengikuti kegiatan tersebut di hari selanjutnya, disitulah MPLS dinilai berhasil. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke Ponorogo, DPRD Ponorogo memberikan atensi khusus terhadap minimnya siswa baru di sekolah negeri pada tahun ajaran baru. Laporannya dihadirkan Eka Wulan.
11: Minimnya siswa pada sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Ponorogo mendapat perhatian khusus dari kalangan dewan. Apalagi ada 4 SD negeri yang tahun ini tidak mendapat siswa baru, terdiri SD Negeri Nailan, SD Negeri Setono, SD Negeri 03 Pomahan, serta SD Negeri 04 Tempuran. Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Rianto mengatakan, fenomena minimnya siswa saat SPMB terjadi hampir setiap tahun. Kondisi itu terjadi rata-rata di sekolah pinggiran. Menindaklanjuti hal itu, pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan guna melakukan rapat dengar pendapat RDP dan evaluasi bersama. Tidak hanya itu, ia juga meminta setiap sekolah memiliki inovasi unggulan sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk menggait calon siswa saat tahun ajaran baru.
12: Jadi fenomena seperti ini setiap tahun kayaknya ada saja. Sudah berkali-kali kita sampaikan, sekarang itu memang berlomba-lomba mencari prestasi. Bukan hanya pamer sekolah saja, tapi memang prestasi termasuk ada tambahan-tambahan jam pelajaran seperti ekstra sore, mungkin ada tambahan keagamaan agar nanti menjadi sekolah yang booming dan wali murid yang memonitorkan anaknya ke situ punya kepercayaan tinggi.
13: Tapi rata-rata yang kurang itu di perbatasan ya Pak?
12: Iya, di perbatasan. Di pinggiran.
11: Rianto menduga minimnya siswa di sejumlah SD wilayah Bumi Reog itu terjadi karena sejumlah faktor, di antaranya suksesnya program keluarga berencana, KB, hingga banyaknya pilihan sekolah swasta yang membuat wali murid bingung. Ia berharap ke depan tidak ada lagi sekolah negeri di Ponorogo yang kekurangan siswa, termasuk tidak ada permasalahan terkait SPMB yang dikeluhkan wali murid. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo menilai minimnya siswa baru di sejumlah sekolah negeri karena adanya perubahan konsentrasi masyarakat dalam memilih sekolah. Kembali, Eka Wulan melaporkan.
11: Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Dr. Sultan, menyoroti minimnya siswa baru di sejumlah sekolah negeri pada tahun ajaran baru 2026-2027. Menurutnya, fenomena tahunan itu terjadi bukan hanya karena persoalan keberhasilan program keluarga berencana, tetapi adanya perubahan konsentrasi masyarakat dalam memilih sekolah. Sultan mengungkapkan, orang tua calon siswa kini tidak lagi memperhitungkan soal jarak, tetapi kualitas layanan pendidikan yang dimiliki sekolah menjadi salah satu penentu. Artinya, program pendidikan semua sekolah nyaris sama, Namun sekolah harus memiliki ciri khas atau pembeda dari sekolah lain. Sekolah negeri menurut Sultan harus mampu berinovasi, misalnya memadukan antara akademik dengan karakter dan life skill, sekolah berbasis Qur'ani dan sains tech, maupun memadukan akademik dengan olahraga dan budaya.
14: Ya, sekolah mesti harus memotret dengan komprehensif sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping pelajaran yang lainnya, mereka juga menambahkan satu kegiatan namanya tahfidz Al-Quran. Jika kemudian semuanya melakukan itu, ini kan menjadi sesuatu yang tadinya sesuatu yang istimewa kan menjadi sesuatu yang biasa itu ya. Karena di semua SD kemudian juga menyelenggarakan hal yang sama. Mestinya setiap sekolah itu mencari distingsi pembeda, jangan sampai sama dengan yang lain. Bagaimana setiap sekolah itu kemudian membangun brandingnya sesuai dengan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di kawasan atau di sekitar itu. Dan itu penting. Apakah itu berbasis budaya, berbasis olahraga, berbasis saintek misalnya, atau berbasis wirausaha misalnya. Tapi memang ini mesti harus berdasarkan riset ya. Jadi tidak bisanya ditebak-tebak.
11: Sultan menyatakan berdasarkan hasil kajiannya, minimnya siswa baru di sekolah negeri, bahkan ada sekolah yang tidak mendapatkan murid baru, terjadi karena sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian bersama. Pertama, yakni adanya perubahan sosial di masyarakat. Kedua, terjadinya perubahan terhadap paradigma pengelolaan pendidikan atau sekolah. Serta ketiga, menyangkut problem kebijakan publik di tataran pemerintah daerah. Ia tidak memungkiri banyak sekolah negeri yang ditinggalkan dan beralih ke sekolah berbasis keagamaan, sekalipun swasta. Karena itu, Sultan menyarankan pihak sekolah melakukan branding untuk membangun kepercayaan masyarakat baik dari sisi peningkatan prestasi akademik, kualitas guru, kelengkapan fasilitas atau sarana-prasarana di sekolah hingga rekam jejak lulusan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun memberikan pembekalan terhadap 385 calon jemaah haji yang dijadwalkan akan berangkat pada tahun 2027 mendatang. Laporan dihadirkan Aris Dika.
10: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun memberikan pembekalan kepada 385 calon jemaah haji yang diperkirakan masuk daftar keberangkatan pada tahun 2027. Pembekalan difokuskan pada kesiapan administrasi dan kondisi fisik jemaah. Kepala Kemenhaj Kota Madiun Dati Ardiyah mengatakan, pembekalan dilakukan sejak dini agar calon jemaah telah siap ketika memasuki tahapan pelunasan biaya perjalanan haji. Materi yang diberikan antara lain tata cara pengurusan paspor, persiapan administrasi, hingga kesiapan kesehatan. Dati menjelaskan sebanyak 385 peserta yang mengikuti pembekalan masih merupakan estimasi calon jemaah. Menurut dia, tidak seluruhnya dipastikan berangkat pada tahun 2027 karena sebagian kemungkinan baru memperoleh porsi keberangkatan pada tahun 2028. Dati mengimbau calon jemaah mulai membiasakan diri menjaga kebugaran dengan berolahraga ringan, terutama berjalan kaki. Menurut dia, kondisi fisik menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan ibadah haji, mengingat cuaca di Arab Saudi saat musim haji diperkirakan cukup panas.
15: Ini nanti berlangsung sampai jam 12 siang dan ditatangi oleh sekitar 385 estimasi jemaah 2027. Namun itu hanya estimasi. Kalau estimasi itu belum tentu berangkat, bisa jadi itu malah ada yang berangkat 2028, biar kita penyiapan secara dini dulu. Untuk persiapan sekarang jemaah harus terkait fisik, karena memang ketika melaksanakan ibadah haji itu tidak dituntut hanya biaya dan lain-lain, tapi fisik itulah yang dituntut sekarang itu. Karena nanti pada musim haji itu akan cuaca juga akan panas, jadi mulai sekarang jemaah itu minimal harus jalan kaki paling tidak sekitar setengah jam.
10: Menurut Dati, peserta pembekalan merupakan pendaftar haji pada periode November 2012 hingga Mei 2013. Berdasarkan informasi sementara, calon jemaah yang diperkirakan berangkat pada tahun 2027 merupakan pendaftar hingga Januari 2013. Karena itu, peserta pembekalan kali ini masih terdiri atas calon jemaah yang berpotensi berangkat pada 2027 maupun 2028. Ia menambahkan jumlah calon jemaah haji asal Kota Madiun Madiun yang diperkirakan berangkat pada 2027 akan lebih banyak dibandingkan kuota keberangkatan tahun ini. Pada tahun 2026 ini, jumlah jemaah haji asal kota Madiun tercatat sebanyak 227 orang. Dari kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Pacitan, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Sdaknaker Pacitan meminta para pencari kerja selektif dalam mencari biro jasa pencari kerja di luar negeri. Angela Reska melaporkan.
16: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Sdaknaker Pacitan menghimbau masyarakat untuk berhati-hati bagi yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Sdaknaker Pacitan, Supriyono, meminta para pencari kerja harus selektif dalam mencari biro jasa.
17: Terus yang kedua, ini terutama pencari kerja yang ingin mencari kerja di luar negeri. Ini harapan kami betul-betul selektif di dalam mencari biro jasa atau BP3MI yang memberangkatkan itu. Jadi jangan sampai terlena dengan iming-iming biaya murah, tetapi harus prosedural, harus melewati beberapa tahapan sehingga nanti kemudian hari nanti tidak akan pribadi merugikan diri sendiri setelah di lokasi ternyata BP3MI itu ilegal. Nah ini sehingga nanti kan rugi sendiri.
16: Selain itu, Supriyono menambahkan bagi para pencari kerja yang tidak ingin bekerja di luar negeri, masyarakat dapat mencari informasi melalui akun media sosial yang dikelola oleh Disdaknaker Pacitan, yakni bit.nakertrans. Akun ini merupakan gerbang informasi terkait lowongan pekerjaan yang ada di Pacitan maupun di luar Pacitan. Tidak hanya itu, Supriyono juga meminta para pencari kerja untuk melengkapi lampiran lamaran pekerjaan dengan kartu kuning atau AK1 yang dapat diperoleh melalui pendaftaran di Disdaknaker atau melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Pacitan menghimbau masyarakat memberikan jawaban yang jujur kepada petugas saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk menghasilkan data yang akurat. Kembali Angela Reska melaporkan.
16: Badan Pusat Statistik BPS Pacitan menghimbau masyarakat untuk memberikan data yang jujur saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Pacitan Kiki Ferdiana menyebut, data tersebut merupakan potret perekonomian masyarakat. Pihaknya menerangkan, kejujuran masyarakat sebagai responden akan berdampak besar terhadap data yang dihasilkan melalui sensus.
18: Kalau masyarakat itu tidak jujur dengan kondisinya, misalnya apakah pendapatannya berapa, terus habis itu mungkin dia hanya mengungkapkan yang tidak sesuai dengan seharusnya, nah itu tentunya juga akan dampaknya itu sebenarnya juga besar juga gitu.
16: Kiki menjelaskan data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 akan digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah demi pembangunan yang tepat sasaran. Bahkan selain itu Kiki menambahkan data dari sensus ekonomi juga berguna bagi para investor untuk melihat sekaligus mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sensus ekonomi 2026 tidak hanya melakukan pendataan masyarakat dari rumah ke rumah, namun sensus ekonomi 2026 juga mendata bangunan yang ada di setiap wilayah. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan antara mobil menabrak truk trailer di jalur tol Solo Ngawi kilometer 566 plus 200A. Laporannya dihadirkan Imam Malik.
19: Satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di jalan tol Solo Ngawi kilometer 566 plus 200A, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Korban meninggal adalah penumpang mobil bernama Imam Rojali, 31 tahun, warga Desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi.
7: Kecelakaan terjadi antara mobil jenis minibus Toyota Innova menabrak bagian belakang truk trailer. Sopir truk Roni mengaku sedang melaju di jalur lambat dengan kecepatan sekitar 50 km per jam saat insiden terjadi. Truk tiba-tiba ada yang menabrak dari belakang hingga menyebabkan ban kendaraannya meletus.
20: Saya lagi jalan santai ya, minimal ya kurang lebih 50-60 lah, di tol kan standarnya kan segitu. Pas jalan sepi, tahu-tahu ada mobilnya nyalip sebelah saya satu. Habis itu saya ditabrak dari belakang.
21: Berat ya, mobil sampai keseret itu.
20: Parah, hancur parah. Itu sampai nempel di sini, bannya juga meletus, pinggang saya juga meletus ini bannya.
7: Kanit Penegakan Hukum Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto menyampaikan minibus sempat uling ke kiri sebelum menabrak truk trailer di depannya. Kecelakaan terjadi diduga karena kurang kehati-hatian dari pengemudi.
22: Kronologi dari keterangan saksi yang ada di TKP, kendaraan berjalan dari arah barat ke timur, yaitu kendaraan Innova, juga searah di berjalan di kiri, jalur kiri, kendaraan truk Fuso, truk trailer. Menurut keterangan saksi yang ada di TKP, kendaraan Innova berjalan kurang hati-hatinya sehingga oleng ke kiri dan menabrak belakang kendaraan truk trailer tersebut.
7: Diketahui Toyota Innova bernomor polisi L1865AV dikemudikan Anjas Priyando Siburian, 25 tahun warga Kota Batu, saat membawa 4 orang penumpang. Sedangkan truk trailer UD Quester bernomor polisi L8826UU dikemudikan Roni, 53 tahun, warga Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi, sedangkan 3 korban luka-luka dibawa ke RS Widodo. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, seluas 15 hektar kawasan hutan dan lahan di Gunung Gombak masuk desa Sukosari, Kecamatan Kauman, Ponorogo terbakar. Laporan dihadirkan Eka Wulan.
11: Kebakaran hutan dan lahan karhutla akhir-akhir ini mengancam bumi reok. Reok terbaru, Gunung Gombak di wilayah desa Sukosari, Kecamatan Kauman terbakar pada Senin 13 Juli 2026. Adapun luas lahan atau hutan yang terbakar sekitar 15 hektar. Ketua Tim Reaksi Cepat RC BPBD Ponorogo, Hati Susanto, mengatakan titik api terlihat di sebelah utara menuju ke barat Gunung Gombak. Lalu api dengan cepat merembet ke arah timur dan selatan hingga ke wilayah Desa Tatung, Kecamatan Balong.
3: Jadi kemarin itu api terlihat di Gunung Gombak itu mulai sore hari ya, sekira pukul 15-16 itu, sampai akhirnya terjadi di malam hari, dan itu merembet sampai ke Tatung. Kita masih menyelidiki penyebabnya, cuman api memang berasal dari bawah menuju ke atas, sehingga kami belum bisa tentukan untuk penyebabnya seperti apa. Luasnya kisaran sekitar 15 hektar.
11: TRC BPBD bersama instansi terkait lainnya berupaya memadamkan api secara manual. Api baru dapat dipadamkan sekitar 8 jam setelah kejadian. Ia menyebut kobaran api di kawasan Gunung Gombak itu tidak sampai merembet ke pemukiman warga. Hanya saja jarak terdekat yakni 100 meter dari pemukiman. Adapun sejumlah titik karhutla di Ponorogo diantaranya terjadi di wilayah Sampung, Sambit, Kauman, serta Balong. Hadi pun menghimbau masyarakat tidak membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi menyebabkan kebakaran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengadakan open house siswa baru sekolah rakyat yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun memberikan pembekalan terhadap 385 calon jemaah haji. Seluas 15 hektar kawasan hutan dan lahan Gunung Gombak masuk desa Sukosari, Kecamatan Kauman, Ponorogo terbakar. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi RRI Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendapatkan beragam informasi lainnya di laman rri.co.id, Facebook dan Instagram @rri_madiun serta download aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya. Berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: 1 sebaiknya Anda tahu.
1: 15 Juli 1916, Boeing didirikan dengan nama Pacific Aero Products di Seattle. The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat rotor, roket, dan satelit.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Pagi hari ini kami juga akan update informasi cuaca pendengar untuk Anda semuanya. Kalau di beberapa waktu terakhir ini memang kita berada di puncak kemarau yang mengakibatkan cuaca dingin ya terasa sampai dengan saat sekarang ini. Mungkin bisa jadi ketika Anda berkendara dengan roda 2 Anda juga pakai jaket, dari malam pun juga demikian. Tapi ada kabar juga loh, di Ponorogo ini beberapa kali juga sempat ada kebakaran hutan dan juga lahan ya. Kita akan cross check bagaimana perakiraan cuaca hari ini bersama BMKG Juanda.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Pagi hari ini saya sudah tersambung bersama dengan Mbak Tria di BMKG Juanda. Selamat pagi Mbak Tria.
5: Selamat pagi Mbak.
0: Ya Mbak Tria, beberapa waktu ini di Ponorogo sempat terjadi kebakaran ya. Sebenarnya untuk titik panas apakah memang banyak terdeteksi di wilayah Ponorogo, atau kalau di wilayah Madiun kira-kira daerah mana yang juga harus diwaspadai Mbak Tria?
5: Iya Mbak, jadi untuk wilayah Jawa Timur sendiri memang terpantau terdapat 46 titik panas yang tersebar, di mana sebagian besar ini memiliki kategori sedang seperti itu. Untuk kabupaten atau kota yang terdeteksi terdapat titik panas yang paling tinggi di Jawa Timur ini ada di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Madiun, sebanyak 7 titik panas yang terdeteksi per tanggal hari ini.
0: Baik, ada 7 titik panas hari ini di Bojonegoro dan juga Kabupaten Madiun ya?
5: Ya.
0: Baik, Mbak Atria, sebenarnya kebakaran hutan dan juga lahan itu apakah murni hanya mungkin disebabkan titik panas, atau mungkin ada hal lain ya yang menyebabkan, atau seperti apa kira-kira?
5: Sebenarnya untuk titik panas sendiri itu disebabkan karena kondisi

0: faktor kelembapan itu tadi ya, yang salah satu penyebabnya. Mbak Tria, kalau di Kabupaten Madiun dari 7 titik ini apakah bisa di breakdown, bisa di apa ya, disampaikan ke pendengar kira-kira daerah mana saja nih yang waspada lebih detailnya?
1: Untuk wilayah Madiun sendiri, yang perlu diwaspadai ada di wilayah Kecamatan Mejayan dan Saradan.
0: Baik, jadi wilayah Mejayan dan Saradan ini harus waspada ya?
1: Ya, serta Wungu.
0: Wungu, baik. Ya. Baik, baik. Lantas bagaimana untuk hari ini perakiraan cuaca secara keseluruhan wilayah Madiun? Mbak Tria?
1: Untuk wilayah Madiun dan Kota Madiun, hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari dengan RH besar 49 hingga 80 persen dan suhu sekitar 23 hingga 31 derajat Celcius dengan arah angin dari timur dan kecepatannya 12 km per jam.
0: Baik, 23 hingga 31 derajat Celcius itu artinya tidak terlalu dingin daripada beberapa waktu yang lalu ya Mbak Tria?
1: Iya betul Mbak.
0: Jadi sudah mulai sudah mulai normal kembali. Oke, baik. Mbak Tria, terima kasih untuk update informasi cuaca hari ini, Mbak Tria. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Tria, apalagi ini kewaspadaan titik panas gitu ya. Hari ini terpantau ada 7 di Bojonegoro, 7 titik panas juga di Kabupaten Madiun, menjadi kewaspadaan kita bersama agar kita bisa mewaspadai adanya karhutlah, kebakaran hutan dan juga lahan. Selamat pagi, selamat beraktivitas Mbak Tria.
1: Ya, terima kasih.
2: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Di hari ini, sesuai dengan informasi dari BMKG tadi ya, ketika Satya ngobrol sejenak, bahwa hari ini tuh untuk cuaca kisaran 23 sampai dengan 31 derajat Celcius ya. Jadi tidak terlalu dingin seperti beberapa waktu yang lalu. Selamat beraktivitas pendengar untuk Anda semuanya, dan kami masih bersama Anda semuanya. Dan informasi harga pasar juga akan Satya bagikan untuk Anda, rata-rata harga di pasar Kabupaten Madiun ya. Untuk beras premium pendengar ini terpantau pada kisaran harga Rp14.900, beras medium Rp13.100, untuk gula ini terpantau pada harga Rp16.600, harga minyak kita pendengar Rp15.700, harga daging sapi Rp125.000, untuk daging ayam ini sudah mulai ada kenaikan ya setelah anak-anak libur sekolah kemarin, karena juga kegiatan pemberian MBG libur ya, kita bisa mendapati harga ayam yang murah ya, tapi sekarang ini sudah mulai kembali normal ya, kisaran harga Rp32.000. Harga telur ayam kisaran harga Rp23.000 pendengar untuk 1 kilogramnya. Kalau untuk komoditas cabai merah keriting pedas pada harga Rp32.000, cabai merah besar pada harga Rp33.500, dan untuk rawit merah pedas pada kisaran harga Rp41.000. Harga bawang merah sudah mulai kondusif ya, sudah ada penurunan harga walaupun sedikit-sedikit ya, terpantau pada kisaran harga Rp33.000 pendengar. Kalau untuk bawang putih ini justru ada sedikit kenaikan, kisaran harga Rp34.000 untuk 1 kilogramnya. Oke, pendengar Pro 1 RRI Madiun, ada kabar juga untuk Anda kaitannya dengan ketersediaan beras ya. Karena beberapa waktu ini beras premium ya, itu kalau kita beli di toko retail modern ya, itu sudah mulai berkurang ya, tidak selengkap semacam-macam dulu ya. Tapi yang ada malah sekarang ini adalah beras fortifikasi banyak di toko retail modern pendengar. Nah, karena memang kenaikan biaya produksi beras premium yang sudah jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, ini menjadi biang keladinya pendengar. Beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya dengan penambahan vitamin dan mineral penting seperti zat besi, asam folat, zinc, dan juga B kompleks untuk meningkatkan kualitas gizi. Badan Pangan Nasional ini Bappanas mengkategorikan beras ini sebagai beras khusus pendengar. Bahkan pada 28 hingga 29 Juni yang lalu, stok beras premium di 3 minimarket di Tangerang Selatan, Banten, Jakarta Pusat, dan juga DKI itu tidak tersedia ya. Di 2 minimarket ini yang terpenuhi malah justru beras premium kemasan 5 kg itu kosong ya. Jadi banyak kan beras-beras fortifikasi ya. Jadi kalau ketika Anda beli beras yang premium biasanya di toko retail modern, sebaiknya cek dulu harga ya. Karena takutnya Anda salah ambil, yang Anda ambil itu adalah beras fortifikasi yang otomatis harganya ini juga di atas harga HET untuk beras premium ya, biasanya Rp74.500. Kalau untuk beras fortifikasi itu bisa Rp83.000 sampai up ya, ada yang Rp90.000 juga ada, tergantung merek dan juga mungkin kualitas dari beras itu sendiri pendengar. Pendengar, ada kabar juga kalau Bulog itu menggandeng Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Seluruh Indonesia atau Perpadi ini untuk mengolah 2 juta ton cadangan beras pemerintah CBP menjadi beras komersial, khususnya yang berkualitas medium premium ya, untuk yang berkualitas premium. Nah, langkah ini dilakukan karena Bulog mengaku tidak memiliki kapasitas penggilingan yang cukup untuk menyelesaikan target ini dalam waktu sekitar 4 bulan pendengar. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan kerjasama ini merupakan bagian dari persiapan pemerintah untuk mengolah stok CBP menjadi beras komersial sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selaku Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas pendengar. Menurut Rizal, seluruh perwakilan perpadi dari berbagai daerah ini telah menyatakan kesediaannya mendukung program ini, dan kerjasama ini juga disebut sebagai kelanjutan sinergi yang sebelumnya dilakukan dalam penyerapan gabah dan beras petani pendengar. Pendengar, seluruh beras yang akan diolah ini berasal dari stok CBP yang saat ini tersimpan di gudang Bulog. Beras ini nantinya diproses kembali melalui mekanisme rice to rice hingga memenuhi standar beras premium. Jadi kalau pemerintah tuh punya minyak namanya minyak kita ya. Nanti beras itu ada beras kita gitu ya. Kita tunggu saja nanti seperti apa beras yang diluncurkan ke masyarakat, beras premium dari Bulog yang dalam pengolahannya ini juga Bulog menggandeng pihak swasta. Dengar, ada 2 juta ton cadangan beras premium ya, beras pemerintah atau CBP yang akan diproses menjadi beras komersial. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan Pro 1 RRI Madiun. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi nasional dan juga internasional. Kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita.
1: Demikian info harga pasar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang tentang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat